البحر انظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر.

I'm Clever. الله أكبر الله أكبر

0: عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jindahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malikil 'allam. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ingin
0: fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman, tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. ibadah Allah, adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wal dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
3: Oh iya. Saya kemarin dari Anu, Pak.
4: Oh iya, mari.
3: Dari Rasi, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jamaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Muzdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembeli hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
8: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memfasilitasi pelaksanaan sholat Idul Adha bagi 52 tahanan muslim di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selain memberikan fasilitas ibadah, KPK juga membuka kunjungan keluarga bagi para tahanan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar dan pembinaan selama menjalani proses hukum. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, setelah tadi sama-sama kita ikuti pelaksanaan Salat Idul Adha dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kali ini ribuan jamaah mengikuti Salat Idul Adha dengan hikmat di alun-alun selatan kota Yogyakarta. Selengkapnya ada Vika Azalea. Vika, apakah saat ini sudah selesai dari pelaksanaan Salat Idul Adha?
2: Iya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di dalam Kagungan, alun-alun Kidul, Keraton Yogyakarta, di mana pagi tadi sejak pukul 7 ini sudah berlangsung Salat Idul Adha dengan Imam dan Khotib Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada, yang mana merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY dan juga beliau juga dosen UNY. Dan pendengar, sekitar 3.000 hingga 4.000 jamaah ini mengikuti Salat Idul Adha di tempat ini. Dan di Alun-Alun Kidul ini merupakan tempat sholat Idul Adha dengan jumlah jamaah terbanyak di DIY. Dalam sholat Idul Adha ini, penyelenggara mengangkat tema membangun jiwa welas asih manusia, di mana menekankan pentingnya rasa empati dan juga memahami saudara yang tertimpa musibah. Dan pendengar, lantunan takbir dan juga tahmid tadi pagi mengiringi langkah jamaah menuju shof yang telah disediakan panitia. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Ketua PHBI Kemanten Keraton Yogyakarta, Suprapto, yang mengatakan persiapan ini sudah dilakukan jauh hari dan juga memastikan untuk keamanannya. Berikut untuk kutipan wawancaranya.
3: Persiapannya seperti apa, Pak?
4: Alhamdulillah, kami 2 minggu sebelumnya sudah mulai persiapan, termasuk izin tempat, kemudian dari Imam dan Khotib, dan beberapa hari minggu ini kita persiapan tempatnya. Kita melibatkan masyarakat, kemudian juga melibatkan Koramil dan Polsek gitu. Itu mengenai keamanan.
2: Iya, baik pendengar. Pelaksanaan sholat Idul Adha di alun-alun Kidul ini berlangsung dengan khidmat dan juga tertib. Dan saat ini dari pantauan RRI ini jamaah sudah mulai meninggalkan lokasi, namun juga ada beberapa yang masih di lokasi untuk sekedar mengabadikan momen ataupun sekedar berbincang dengan kerabat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Barusan disampaikan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung di alun-alun selatan kota Yogyakarta telah selesai dan masyarakat di sekitar menunggu waktu pemotongan hewan kurban. Kami masih juga akan memantau di berbagai wilayah lainnya yang saat ini juga memang sudah selesai dari pelaksanaan sholat Id. Dan puncak haji 2026 dari Tanah Suci juga masih akan terus kami update untuk Anda. Beberapa tempat sejak kemarin juga sudah melakukan berbagai tata cara menyembelih hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan nantinya akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Kami juga nanti akan memantau apa saja tahun ini hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya Anda juga boleh berbagi informasi terkait dengan penyembelihan hewan kurban ataupun juga pelaksanaan serba-serbi nuansa-nuansa yang cukup menarik yang ada di hari ini di Idul Adha 1447 Hijriah ataupun juga di 2026 Masehi. Dan boleh Anda sampaikan melalui line telepon ataupun juga line WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kabarnya di tahun ini Presiden Subianto menyalurkan ada 1.098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha di seluruh penjuru Indonesia. Bantuan kemasyarakatan ini tersebar di ratusan wilayah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Dan rata-rata bobot sapi yang ada atau yang akan disembelih adalah mencapai 800 kg hingga 1,3 ton. Dan kami nanti juga akan berbagi informasi seputar hal tersebut. Kami masih menantikan Anda untuk bisa partisipasi di line telepon yang ada 021-384-445-45, 021-386-6712. Pak Udin di Boyolali ternyata sudah langsung bergabung saja. Pak Udin, pagi.
5: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin.
5: Ya, dengan siapa saya bicara?
1: Dengan siapa kira-kira pagi hari ini?
5: Suaranya siapa ya? Bu Ana atau... terkait penjulat H ya.
1: Saya dengan Risti, Pak Udin.
5: Oh, dengan Risti, oh iya. Ibu Risti, apanya ini nggak masuk terus.

0: Saja?
1: Itu saja.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Udin. Selamat pagi. Selamat Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Boyolali kita ke Klaten ada Pak Tunggal. Pagi Pak Tunggal.
3: Selamat pagi Mbak Risti.
2: Nje Bapak.
3: Selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Selamat Idul Adha juga ya, 1447 Hijriah. Ini Pak Tunggal.
3: Ya. Aku kan di kampung ini Mbak, di kampung Klaten.
2: Gimana tuh di sana?
3: Ya alhamdulillah di RT saya itu RT 7 dukuhnya Margalue, lurahnya Daleman Mbak ya. Ini alhamdulillah yang korban sapi itu ada 2. Yang wedus itu ya kurang kambingnya itu kurang lebih 25.
2: Wah, luar biasa ya.
3: Itu ya kakaknya itu kurang lebih 150-an kakak satu RT itu. Wah, alam Mbak. Dulu ada korban di Klaten, tapi aku di kampung Mbak ya, supaya dapatkan daging dari Pak Presiden gimana ya.
2: Oke, nanti saya coba bantu sampaikan ya titik-titik lokasi penerima spesifiknya di mana supaya tahu.
3: Oke, makasih,
2: ya, bisa ya, mengantri di sana. Terima kasih, selamat pagi. Ada beberapa titik lokasi penerima spesifik yaitu di DKI Jakarta misalnya Masjid Jami Al Ihram Kalideres Jakarta Barat, ini sapi kurang lebih bobotnya 1 ton dari Presiden Prabowo Subianto. Di Bogor ada sekitar 100 ekor sapi, jadi jangan khawatir, dan ini disalurkan melalui Padepokan Garuda Yaksa, didistribusikan kepada warga Kabupaten Bogor. Di Palembang, ini jenis sapi limusin. Waduh. Dan bobotnya adalah 1,126 ton. Dialokasi khusus ke tempat ibadah lokal, yaitu Musola Nurul Huda, bukan di Masjid Agung seperti biasanya. Kemudian di Musola Rumah Suluk Syekh Osman Syahabuddin, ini juga menjadi salah satu tempat untuk distribusi dari sapi dari Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa tempat lain, nanti saya coba bacakan ya, siapa tahu Anda bisa ikut menyaksikan langsung ke sana.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana Dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.

olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Peringat selamat merayakan Hari Raya Idul Adha di hari ini. Yang udah dapat kurbannya, bingung mau ngapain? Kayaknya kita bakal membedah dulu ya, kira-kira daging sapinya, daging kambingnya mau dibikin apa itu ya. Nah, kalau Anda bingung mau dibikinin apa, kita bakal bagikan pastinya informasi-informasi untuk kita semua ya, supaya kita bisa nih, bisa banget, supaya apa sih Dina, supaya kita bisa banget. Jadi kita bakal cari tahu cara membuat atau mengolah daging sapi kita agar enak dan bisa dimakan gitu ya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di RRI Plus 1 Rote.

Ada yang sudah bawa pulang dagingnya? Kita cek sama-sama. Kira-kira mau dibikinin apa sih moms di rumah? Ya, jadi Dina bakal kasih yang pertama bisa bikin resep daging sapi balado. Itu, jadi kita biasanya semua bahan tuh dicampur-campur, terus di langsung deh ya menuju ke dapur. Sebenarnya simple ya bahan-bahannya ya. Daging sapi harus, terus bawang putih dihaluskan, ketumbar, jahe digeprek aja, jeruk nipis dan daun jeruk ya, terus 2 batang serai, terus ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, teh garam, sendok teh, kaldu secukupnya. Langsung deh dibolak-balik, jadi deh ya kan. Terus juga selain itu ada resep daging cincang bumbu kecap juga. Nah kalau yang satu ini udah bukan sesuatu yang baru lagi ya, ya kan pendengar ya. Dan nextnya itu resep daging sapi teriyaki. Jadi ini perbedaannya tuh bisa 1 sendok makan margarin, 1 sendok teh garam, 1 sendok gula juga, kecap asin, kecap manis, jangan lupa saus teriyakinya begitu ya. Dan yang berikut ada semur kecap daging sapi, ada juga gulai cincang bahan, gulai cincang gitu ya, dan masih banyak lagi. Kira-kira menurut pendengar semua nih, Anda sukanya yang mana? Coba deh dikasih tahu gitu ya, pendengar sukanya yang mana. Di hari ini kayaknya bisa banget ya kita cek dan recheck begitu ya. Untuk kalau Anda suka boleh langsung dimasak tentunya.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya,
1: selamat pagi.
0: Yes, pagi-pagi. Kali tadi sempat Dina bagikan ya, bagaimana tentunya kita mengolah nih beberapa cara pengolahan daging sapi begitu. Sapi teriyaki, terus bumbu balado dan lain sebagainya, banyak lah ya yang hari ini. Iya, hari raya kurban gitu ya. Jadi tentunya penting sekali nih untuk kita bersama mengetahui berbagai olahannya sehingga kita bisa mengolahnya di rumah gitu. Kalau kita membawa pulang daging kurban itu gitu ya. Nah, selain itu juga Dina punya informasi nih Kalip. Kalau kemarin Kalip sempat mendengar juga bahwa ada beberapa orang yang di tentunya ada 9 warga negara Indonesia yang menjadi relawan global sumut flotilla itu tiba di tanah air gitu ya, setelah mereka tentunya membuat video bahwa mereka diculik oleh Zionis Israel gitu ya. Jadi mereka tentunya mendapat penahanan di Israel. Jadi ternyata mereka itu sudah dipulangkan ke Indonesia. Iya betul. Jadi keluarga dan relawan kemanusiaan tampak langsung menyambut kedatangan mereka dengan pelukan dan tangis yang haru. Area kedatangan internasional dipadati juga nih dengan tentunya dipadati juga ya dengan simpatisan dari Palestina yang membawa banner bertuliskan selamat datang pejuang kemanusiaan. Sejumlah bendera Palestina juga tampak berkibar nih di sekitaran terminal bersama dengan buket bunga putih dan juga poster dukungan untuk para relawan. Jadi beberapa anggota keluarga itu langsung menghampiri para relawan sambil memeluk dan menyalami mereka dengan emosional sekali ya. Dan suasana penyambutan ini berlangsung hangat.

0: Di tengah padatnya awak media dan relawan kemanusiaan yang hadir di lokasi tersebut. Di sekitar area kedatangan, simpatisan Palestina turut berdiri ya, bersama dengan keluarga sambil membawa atribut solidaritas internasional bagi Gaza, dan kehadiran mereka menambah dukungan, suasana dukungan tersebut terhadap perjuangan para relawan selama menjalankan misi kemanusiaan tersebut. Jadi kepulangan para relawan ini menandai berakhirnya penahanan dramatis ya oleh militer Israel setelah kapal bantuan Global Sumo flotila ini tentunya dicegah ya di perairan internasional, dan setelah melalui diplomasi intensif pemerintah Indonesia dan dukungan internasional, semua relawan akhirnya dibebaskan dan juga dipulangkan. Sedih banget ya. Jadi kalau dari suara saya ini udah benar-benar pengen nangis banget sih sebenarnya.
1: Iya, dan mungkin kita juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang sudah melakukan diplomasi yang berlapis-lapis, karena kita tidak ada kerjasama dengan Israel,
0: tidak jadi bilateral sama mereka. That's why dari berbagai pihak seperti tadi dukungan internasional kita luar biasa, sehingga akhirnya bisa bebas ya saudara-saudara kita
1: bebas
0: ini.
1: Bebas dan pulang sampai ke keluarga.
0: Sedih
1: memang
0: banget.
1: Salut untuk pemerintah Indonesia.
0: Luar biasa sekali, pengen nangis ya kalau membaca berita seperti ini. Dan tentunya kita juga bakal ada juga di informasi terakhir mengenai penutupan peregangan rupiah terpuruk lagi nih. Mendekati level 17.800 per dolar Amerika Serikat. Oke, kita cari dolar nanti ya. Baiklah. Nanti Dina sama Kak Alif juga bakal kembali lagi untuk informasi yang satu ini. Alekari tetap di sini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat Hari Raya Kurban buat umat muslim dimanapun Anda berada yang hari ini merayakannya. Dan kita ke informasi penutupan perdagangan rupiah terpuruk mendekati level 17.800 per dolar Amerika Serikat. Dan nilai tukar rupiah mendekati level 17.800 rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,29% atau 52 poin ke posisi 17.796 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan kondisi Timur Tengah yang kembali memanas menyebabkan dolar AS terus menguap, sehingga nilai tukar rupiah semakin tertekan. Iran belum merespon serangan baru ini, namun setiap aksi militer Amerika Serikat berpotensi mempersulit negosiasi. Apalagi Iran berulang kali memperingatkan agar Amerika Serikat tidak melakukan serangan lebih lanjut. Dan kemungkinan situasi yang kembali memanas di Timur Tengah dapat mendorong kenaikan kembali harga minyak dunia. Selain itu, akan meningkatkan situasi ketidakpastian di pasar keuangan.
0: Dan di dalam negeri, Ibrahim mencermati bahwa dalam dampak pelemahan rupiah yang terus berlanjut pada sektor industri, industri yang masih mengimpor bahan baku akan mengalami namanya kesulitan karena naiknya biaya produksi juga. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK mencapai 15.452 orang sejak Januari hingga April 2026. Gelombang PHK diperkirakan masih akan berlanjut di bulan-bulan mendatang. Ibrahim menyebutkan penutupan operasional pabrik elektronik PT Shakti Indonesia di Depok, Jawa Barat menyebabkan 350 pekerja terkena PHK. Tekanan juga dialami sektor industri otomotif, tekstil, garment, dan juga alas kaki. Di Sidoarjo, Jawa Timur, CV Asri yang bergerak di sektor otomotif mem-PHK sekitar 200 pekerja akibat penurunan penjualan kendaraan. Sementara itu potensi PHK di sektor industri tekstil dan alas kaki mencapai 9.000 dalam 3 bulan ke depan. Nah, jadi ini sayang banget ya, ternyata imbasnya tuh kemana-mana semua, gitu ya. Kita berharap sekali tentunya konflik di Timur Tengah itu bisa, ya kita mengharapkan kedamaian ya. Oke, baiklah, dan ternyata kali kita sudah di penghujung acara ini.
1: Betul sekali.
0: Ya, saya Dina Yulianti.
1: Dan saya Alif Ndolu. Kami pamit untuk edisi pagi ini.
0: Sampai jumpa dan
1: bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti? Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi dan senang sekali saya Alif dulu yang akan menemani Anda di Halo RRI. Di Halo RRI pendengar bisa memberikan informasi kondisi terkini, baik itu cuaca atau kejadian apapun di lingkungan Anda. Anda bisa menginformasikan di nomor kami 085-195-919-250. Dan tentunya Halo RRI edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Dan ya seperti biasa saya akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di hari ini, di pagi menjelang siang hari ini. Dan saya ucapkan selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Saya hadirkan beberapa lagu pengantar untuk kita di pagi ini. Selamat mendengarkan.

Ya, dan aku di sini. Dan pendengar kita ke informasi. Suasana khidmat warnai salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Ribuan umat muslim menunaikan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal pada Rabu pagi tadi. Ibadah berlangsung khidmat sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan kehadiran jemaah dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal. Dan juga Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ikut mengikuti jalannya ibadah tersebut. Salat Idul Adha di masjid dipimpin oleh Imam Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Sementara itu badan imam dipercayakan kepada Muzakir Abdurrahman untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Adapun Bilal dalam pelaksanaan salat tersebut adalah Musawal Mubarak dan Abdullah Sengkang Gurium. Keduanya bertugas mengumandangkan panggilan salat serta dukung keteraturan jalannya ibadah di lokasi. Sementara itu, Profesor Hamdan Johanis selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dijadwalkan bertindak sebagai khatib dalam ritual keagamaan nasional ini. Khotbah yang disampaikan mengusung tema besar meneguhkan spirit kurban untuk merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan universal. Dan kawasan Masjid Istiqlal dipadati ribuan jemaah yang datang dari berbagai pelosok di Jakarta untuk melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Kepadatan terlihat di dalam hingga halaman masjid, namun seluruh jemaah tetap tertib mengikuti pelaksanaan ibadah. Setiap jemaah yang hadir wajib melalui pemeriksaan berlapis menggunakan metal detektor serta pemindai barang bawaan dengan mesin X-ray. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus menjaga kenyamanan seluruh jemaah selama ibadah. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan betul sekali, sama dengan kita di Rote juga tadi pagi kita sudah melakukan siaran langsung juga di lapangan Mapores Rotendao, yaitu ratusan lebih jemaah mengikuti salat Idul Adha di lapangan Mapores Rotendao tadi pagi. Dan pendengar, selepas informasi saya hadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di pagi ini. Saya hadirkan lagu

Miss Independent dari Kelly Clarkson. Dan pendengar, Presiden Prabowo bantu 28 ekor sapi kurban di NTT berasal dari peternak lokal. Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut telah disebarkan ke 22 kabupaten kota, sementara satu ekor diperuntukkan bagi Provinsi NTT. Dokter Hewan Melki menjelaskan, dari 28 ekor sapi kurban yang diberikan Pemprov NTT akan diserahkan oleh Gubernur NTT Immanuel Melkiades Lakalena di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Dan ia mengatakan sapi kurban yang diberikan itu beratnya 1,1 ton yang merupakan persilangan antara sapi FH Friesian Holstein dengan sapi Simmental. Sapi bantuan Presiden RI yang sudah disalurkan ke kabupaten kota itu berkisar 1-2 ekor dan satu ekor memiliki bobot 800-1000 kilogram. Sementara dua ekor lainnya berbobot 500 kilogram. Selain itu, pemerintah Provinsi NTT melalui Gubernur NTT juga telah memberikan 23 ekor sapi yang sudah didistribusikan ke 22 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, satu ekor akan diserahkan oleh Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma di Masjid Kota Kupang. Dan ia mengungkapkan, bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia dan Gubernur NTT itu diambil langsung dari masyarakat lokal. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku, sebab berdasarkan instruksi Gubernur NTT Immanuel Melkiades Lakalena, NTT tidak diperkenankan untuk menerima sapi, kambing, domba, dan babi dari luar provinsi NTT. PLT Kadis Peternakan NTT ini juga menuturkan bahwa adapun kriteria-kriteria hewan kurban yang diambil dari warga lokal, yakni sehat, tidak cacat, memiliki alat kelamin lengkap, tanduknya tidak patah dan berkelamin jantan. Sapi-sapi yang akan dipotong itu telah dilakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui penyakit-penyakitnya. Pasca pemeriksaan, Dinas Peternakan NTT akan mengeluarkan surat keterangan sehat hewan serta menimbang berat badan sapi. Dinas juga menjamin pemotongan di rumah potong hewan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebab berdasarkan rapat bersama lewat Zoom, semua para medis dokter hewan diperintahkan untuk memastikan bahwa seluruh hewan kurban itu bebas penyakit, bahkan sesuai pemotongan. Petugas kesehatan hewan juga akan dikerahkan untuk memeriksa lagi organ-organ dari hewan tersebut untuk memastikan kelayakan dagingnya. Terkhusus Kota Kupang akan dikerahkan 210 orang di 92 masjid untuk mengawasi pemeriksaan hewan dan kualitas daging sehingga daging yang dibagikan ke masyarakat itu aman, sehat, utuh, dan halal. Dan lebih lanjut.

merupakan bagian dari berbagi sukacita kepada sesama. Dan ia berharap daging kurban yang dibagikan ke masyarakat benar-benar sehat, sehingga orang-orang yang mengonsumsinya juga merasakan sukacita dan sehat. Ya, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Akulah lelakimu dari Firsa. Dan pendengar, Sensus Ekonomi 2026 dukung pengembangan UMKM dan ekonomi Rotendao. Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Rotendao. Pendataan akan dilakukan terhadap seluruh pelaku usaha masyarakat mulai Mei hingga Agustus 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengusung tema mencatat ekonomi Indonesia. Pemerintah menilai data ekonomi yang akurat sangat dibutuhkan untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pembinaan pelaku usaha. Ketua Pelaksana Sensus Ekonomi BPS Rotendao, Catherine, mengatakan hasil sensus akan membantu pemerintah memahami kondisi real pelaku usaha di daerah. Menurutnya, melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah dapat melihat potensi ekonomi unggulan di setiap wilayah secara lebih terukur. Dan data tersebut juga mendukung penyaluran bantuan usaha, pelatihan, hingga akses pembiayaan bagi pelaku UMKM agar lebih tepat sasaran. Selain mendukung UMKM, sensus ekonomi juga dinilai penting dalam pengembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan di Kabupaten Rotendao. BPS memastikan seluruh data masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai aturan statistik nasional dan hanya digunakan untuk kebutuhan statistik pemerintah. Pemerintah berharap hasil sensus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus memperkuat potensi ekonomi daerah. Dan pendengar, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Rote pagi ini dan juga di Halo RRI. Dan demikian rangkaian program acara kami dari buka siaran hingga saat ini. Dan pendengar, saya Alif Ndolu dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Bailao. Dan pendengar, di Rote siang nanti pendengar akan ditemani oleh rekan saya Mitra Sinlae. Ya, akan menemani Anda di Rote siang hingga sore nanti. Ya, so pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas di

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar. Senang sekali hari ini saya Mitra Sinlae bisa menemani pendengar semua dari pukul 11 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, edisi Rabu 27 Mei 2026. Dan seperti biasa kita akan menemani pendengar semua dari pukul 11. Ada nanti kita akan masuk dalam program acara Sanksi Majalah Udara, dan hari ada Dinamika Olahraga, dan ada juga Rote siang ini, dan nanti di pukul 13 ada Warta Berita Daerah, ada musik tradisional dan budaya, dan ada Cek Fakta, dan juga ada Pro Dangdut nanti di pukul 12.00, dan juga ada nanti di pukul 16.00 ada Indonesia Cerdas, dan nanti di pukul 17 nanti ada Warta Berita Korwil Berjaringan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlae di RRI Pro 1 Rote.

bergabung sama vokalis yang lebih muda.

0: Berikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja buku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Di. Kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana Mi uang belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Polda NTT bersama seluruh Polres jajaran dan melaksanakan kegiatan penyerahan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Total hewan kurban yang akan disalurkan mencapai 115 ekor, terdiri dari 81 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dari sejumlah tersebut, Polda NTT akan menyerahkan 20 ekor sapi dan 7 ekor kambing, sementara Polres jajaran akan menyalurkan 61 ekor sapi dan 27 ekor kambing kepada masyarakat yang membutuhkan. Kadit Humas mengatakan momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat melalui semangat berbagai kepedulian terhadap kebersamaan. Rencananya penyaluran hewan kurban akan dilakukan kepada masjid, pondok pesantren, yayasan sosial, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dengan melalui kegiatan tersebut, Polda NTT berharap nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan yang terkandung dalam Hari Raya Idul Adha dapat semakin memperkuat persatuan dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Ya, benar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda. Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Gubernur NTT Melkila Kalina, dan Bupati Kupang Yosep Lede yang telah turun langsung ke Amfoang untuk melihat dan mendengar secara langsung kondisi warga Amfoang. Hal itu disampaikan Anset Asten Bait kepada masyarakat semua. Menurut Asten Bait, dalam pertemuan bersama Wapres RI Gibran Raka Buming, warga Amfoang meminta perhatian pemerintah dalam beberapa hal seperti pengadaan SPBU di wilayah Amfoang. Pasalnya saat ini warga Amfoang sangat sulit untuk mendapatkan BBM karena harus turun sampai ke Kupang. Menurut Asten Bait, persoalan pembangunan dan infrastruktur di Amfoang perlu perhatian seperti rumah sakit. Seperti rumah sakit Pratama yang telah dibangun namun belum digunakan. Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, berbagai masukan tersebut telah diterima dengan baik oleh Wapres Republik Indonesia dengan etnis khusus. Iya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena mau jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah bicara di kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, berikan satu informasi untuk Anda. OJK terus memperkuat peran sektor jasa keuangan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi di era melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan tepat sasaran khususnya pada sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal. Sinergi antar lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, dan Industri Jasa Keuangan, serta Kementerian Lembaga Teknis di sektor real lainnya secara bersama sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program percepatan perekonomian. Dengan demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Frisdika Dewi dalam sambutannya pada Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor. Selain itu hadir sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Doro, dan juga lain-lainnya juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Emil Elestrianto Darkak. Menurut Fredika, sejak 2024 OJK telah mengembangkan program pengembangan ekonomi yang berfokus pada optimalisasi berbagai potensi ekonomi di daerah melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga terkait untuk pembangunan ekosistem yang bisa mendukung pengembangan potensi ekonomi tersebut. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga pemerintah pusat senantiasa melakukan berbagai upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan Misbah Kun mengatakan sektor jasa keuangan menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga melalui pengaturan pembiayaan yang tepat sasaran akan membantu pemberdayaan UMKM dan memberikan penguatan daya beli masyarakat yang akan berdampak pada PDB. Wakil Menko juga Agung dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi faktor penting dalam pemberdayaan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa mendukung perekonomian nasional. Keberhasilan program PED terlihat dengan telah dikembangkannya berbagai ragam keunggulan daerah di sektor agrikultur dengan sektor ekonomi kreatif dan berpotensi untuk diimplementasikan pada sektor pariwisata. Ke depan, OJK akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperluas implementasi program PED di berbagai wilayah Indonesia. OJK juga akan senantiasa mendukung fokus pembangunan nasional yang dimulai dari daerah berbagai sumber pertumbuhan baru dan berbasis penguatan rantai nilai yang mendukung pertumbuhan. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, masih bersama saya Mitra Sinola di edisi hari ini yang Rabu 27 Mei 2026, saatnya kita untuk berpisah dari program acara kita Sanksi di siang hari ini. Bersama saya Mitra Sinlae, selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.

Sang Titiana dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Sang Titiana dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Sang Titiene hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitasvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Sang Titiene yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Sang Titiene. Stadion ini dimiliki oleh supporter Sang Titiene. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Sang Titiene, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. Nol sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Sang Titiene akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champion. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Federasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyaman Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik di tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qinglei, Pang Jianlei. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Do Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: monyet dong.
1: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
2: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
1: Hemat listrik, toh, Pa.
2: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
1: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Cerita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pindah kok dulu. Saya duluan. Ada manager kan? Kusana kok dulu.
3: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
2: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
3: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
2: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
3: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
4: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia.

0: Gerakan pangan murah yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Masjid Nurul Iman Kota Kupang pada 26 Mei 2026. PT DLU Waingapu salurkan hewan kurban untuk masjid dan masyarakat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, selengkapnya bersama saya Mitra Sinlae. Gerakan pangan murah yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Masjid Nurul Iman Kota Kupang pada 26 Mei 2026. Tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga membawa dampak positif bagi pelaku UMKM lokal. Seorang pelaku UMKM yang merasakan manfaat kegiatan ini adalah Daud Beno dari UMKM Sanaya. Daud mengaku sangat senang dapat terlibat dalam kegiatan gerakan pangan murah karena selain membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan, kegiatan tersebut juga membantu peluang usaha bagi pelaku UMKM. Menurutnya, antusias masyarakat yang datang berbelanja sangat tinggi sejak pagi hari.
1: Kami sebagai pelaksana UMKM, kami sangat senang ya dengan kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi bisa membantu masyarakat untuk bisa berbelanja. Pasti harga yang kita tawarkan, yang kita bawa komoditi itu pastinya harganya di bawah harga pasar, dan juga antusias masyarakat hari ini sangat luar biasa dengan kegiatan ini. Dan harapan kami sebagai pelaku UMKM ya, mungkin kegiatan ini bisa berlanjut ya, bisa satu bulan atau tiap bulan ada kegiatan seperti ini, bisa membantu masyarakat ya.
0: Dalam kegiatan tersebut, UMKM khas Sahanaya menjual berbagai komoditas dengan pangan seperti bawang merah dan bawang putih seharga Rp35.000 per kilogram, cabai kemasan Rp10.000, wortel hingga jeruk dengan harga yang lebih rendah dibanding harga pasar. Daud mengatakan harga yang ditawarkan sengaja dibuat lebih murah agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pokok di tengah harga pangan yang terus meningkat. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin setiap bulan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat maupun pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Rotendao menyalurkan bantuan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Rotendao, Apremoy Dedolusi Detan, kepada sejumlah masjid di wilayah Kabupaten Rotendao, Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat muslim di daerah itu. Penyerahan bantuan dipusatkan pada 3 lokasi utama di Kabupaten Rotendao. Lokasi pertama berlangsung di Masjid An-Nur Metina sekaligus menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia. Bantuan juga disalurkan kepada Masjid Al-Nur Iman Batu Tua, Masjid Nurul Bahar Oeseli, Masjid Jamiatul Islamia Oelaba, Masjid Al-Falah Daunuse, dan Masjid Al-Ikwan Ba'a.

0: Al-Mujahirin, Papela, dan Masjid Al-Mu. Maksud kami Masjid Al-Mujahidin Tanjung Papela. Pemerintah Kabupaten Dao menilai Idul Adha menjadi momentum perkuat persaudaraan, solidaritas sosial, dan semangat berbagi di tengah masyarakat. Seluruh hewan kurban yang disalurkan telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan untuk memastikan kondisi sehat dan aman dikonsumsi. Tahun 2026, pemerintah Kabupaten Roten Dao menyalurkan 11 ekor sapi kurban untuk 11 masjid penerima, ditambah 1 ekor sapi bantuan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 1 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id dan RRI Digital. Kita ke berita selanjutnya. PT DLU Waingapu salurkan hewan kurban untuk masjid dan masyarakat. Berikut laporan Yunia Buling.
1: PT Dharma Lautan Utama DLU Cabang Waingapu kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui penyaluran hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Manajer PT DLU Cabang Waingapu Budi HP menyampaikan bahwa tahun ini perusahaan menyalurkan 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing kepada sejumlah masjid di wilayah Waingapu. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan tidak hanya di Cabang Waingapu tetapi juga oleh kantor pusat dan seluruh cabang PT DLU di Indonesia.
2: Tahun ini Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini PT Dharma Lautan Utama khususnya cabang Waingapu memberikan hewan kurban sebanyak 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang akan kita salurkan ke masjid-masjid di wilayah Waingapu sini. Kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap tahun, tidak hanya di cabang Waingapu aja, jadi di kantor pusat PT Dharma Lautan Utama yang ada di Surabaya dan seluruh cabang PT Dharma Lautan Utama melaksanakan hewan kurban atau memberikan hewan kurban kepada masjid-masjid di sekitar perusahaan.
1: Menurut Budi HP, kegiatan kurban ini merupakan bentuk ibadah ungkapan rasa syukur perusahaan sekaligus wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Selain membantu masyarakat, program tersebut juga menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi peternak lokal. PT DLU Waingapu juga terus menjalankan kegiatan sosial lainnya seperti program Jumat Berkah dengan harapan kehadiran perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Waingapu, Pulau Sumba hingga Indonesia secara luas. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBDND dorong pembantuan Forum Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: BPBD Kabupaten Ende mendorong pembentukan Forum Penanggulangan Bencana hingga tingkat desa dan kelurahan guna memperkuat koordinasi penanganan bencana secara cepat dan terpadu. Langkah tersebut dinilai penting karena dampak bencana sering melampaui kemampuan pemerintah dan batas wilayah administrasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcellus Excelsianus Meta, kepada RRI usai rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana di Kabupaten Ende, Senin 25 Mei 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media. Melalui kolaborasi 5 unsur tersebut, pemerintah daerah ingin membangun sinergi penanganan bencana mulai dari tahap pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Silmeta menjelaskan, Forum Penanggulangan Bencana dirancang untuk memperjelas pembagian peran di setiap tingkatan wilayah. Menurutnya, bencana skala kecil diharapkan dapat ditangani terlebih dahulu oleh desa atau kelurahan, sedangkan situasi yang lebih besar akan melibatkan dukungan kecamatan hingga kabupaten.
4: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan RRI pada hari ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Ende, perlu kami sampaikan hari ini kami lakukan kegiatan rapat koordinasi daerah yang melibatkan unsur pentahelix.

0: yang terdiri dari pemerintah, kemudian akademisi, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai daripada kegiatan Gakkor kali ini yaitu untuk mewujudkan sinergitas ataupun kolaborasi yang lebih kuat kelima unsur Pentahelix ini dalam menghadapi bencana baik sebelum, di saat maupun sesudah. Harapannya dengan output hari ini yang kita buat dengan usulan pembentukan forum penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, kita dapat mulai membagi peran. Bila bencana dengan skala kecil bisa diselesaikan dengan kapasitas desa atau lurah, kemudian meningkat dengan kapasitas camat, lalu kalau memang skalanya cukup besar bisa naik ke tingkat kabupaten.
1: Ditambahkan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena dampak bencana sering luas dan kompleks. Oleh sebab itu, dibutuhkan gotong royong semua pihak agar penanganan bisa lebih cepat dan merata. Ia menilai, selama ini bantuan dari relawan, komunitas maupun donasi masyarakat sering berjalan sendiri-sendiri sehingga distribusinya tidak merata. Melalui forum tersebut, seluruh dukungan diharapkan dapat terkoordinasi dengan baik agar tidak ada wilayah terdampak yang terabaikan. Pembentukan forum penanggulangan bencana juga dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di Kabupaten Ende. Keterlibatan berbagai unsur diharapkan mampu mempercepat respon darurat sekaligus meminimalkan dampak kerugian bagi warga. BPBD Ende berharap forum tersebut dapat segera dibentuk hingga tingkat desa dan kelurahan agar penanganan bencana lebih terstruktur, efektif, dan berbasis kekuatan masyarakat lokal. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Anggota DPRD Kabupaten Rotendao dari Partai Golkar, Maximoi,

Telaga Nirwana. Dalam kegiatan reses pada 16 Mei 2026 lalu, Meksi bersama pemerintah desa memfasilitasi pengukuhan 8 maneleo atau pemangku adat di desa tersebut. Menurutnya, penguatan lembaga adat penting agar para maneleo dapat kembali berperan aktif dalam membina masyarakat di tingkat suku atau leo. Warga desa Oiseli juga mengusulkan pembangunan sanggar budaya di sekitar kawasan wisata pantai, bantuan alat musik tradisional berupa sasando dan gong, serta pembangunan rumah adat sebagai pusat kegiatan budaya dan pertunjukan tradisional. Pertunjukan tarian dan musik daerah diharapkan dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Dalam forum adat tersebut, masyarakat juga menyepakati pembatasan konsumsi minuman beralkohol pada acara adat guna menjaga ketertiban dan nilai budaya masyarakat. Maksud kami, nilai budaya masyarakat setempat. Selain sektor pariwisata, Meksimui juga menjaring aspirasi masyarakat terkait pertanian dalam agenda reses lainnya. Di Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, ia juga menyerahkan bantuan Alsintan berupa traktor kepada kelompok tani, sementara masyarakat di Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya, mengusulkan bantuan bibit bawang, sumur bor, rehabilitasi embung desa, serta tambahan hand tractor, mesin rontok, dan mesin tanam padi untuk mendorong sektor pertanian masyarakat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gerakan pangan murah yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Masjid Nurul Iman Kota Kupang pada 26 Mei 2026. PT DLU Waingapu salurkan hewan kurban untuk masjid dan masyarakat. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,

dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi

0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, oh mahasiswa tian
1: eh. Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pembahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Iya, selamat siang pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae di siang hari ini. Ya pendengar, siang ini tepat di pukul 13.31 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan masuk dalam program musik tradisional dan budaya untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Dan seperti biasa nanti Mitra akan membagikan informasi budaya tradisional di Nusa Tenggara Timur untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti Mitra akan membagikan berbagai informasi di Nusa Tenggara Timur untuk pendengar semua. Tetap bersama kami di 92,5.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda, maraknya fenomena generasi muda, khususnya generasi Z dan generasi Alpha di Nusa Tenggara Timur, yang mengenangkan pakaian adat tradisional namun dipadukan dengan gerakan tari modern yang vulgar di media sosial memicu perhatian mendalam dari para pemerhati kebudayaan. Pergeseran ini dinilai bukan lagi bentuk kolaborasi, melainkan bentuk penurunan marwah budaya. Budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern. Karena itu justru seperti candaan budaya. Ia menjelaskan setiap simbol yang tertera pada kain tenun dan pakaian adat memiliki makna mendalam serta aturan penggunaan yang ketat. Seperti peletakan motif sarung laki-laki di daerah

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saatnya kita akan mendengarkan cek fakta beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax.

foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis Artificial Intelligence atau AI, hasil uji menggunakan Signe memperlihatkan probabilitas konten itu AI sebesar 99%. Sedangkan hasil uji TruneScan memperlihatkan hasil 97%. Ya, pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax bantuan alat dapur dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berikan satu informasi untuk Anda. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang sangat beragam. Tidak hanya memiliki keindahan alam dan dari Sabang sampai Merauke, Indonesia juga menyimpan warisan seni tradisional yang menjadi identitas setiap daerah. Ya, dengan salah satu warisan budaya yang kini tetap lestari adalah kain tenun tradisional. Sebagai daerah di Indonesia memiliki kain khas dengan corak dan filosofi berbeda-beda, termasuk kain tenun dari Sumba Nusa Tenggara Timur. Kain tenun khas Pulau Sumba ini memiliki keunikan tersendiri karena proses pembuatannya membutuhkan waktu sangat lama. Dalam beberapa kasus, sehelai kain bahkan dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan hingga 3 tahun, tergantung tingkat kesulitan motif dan proses pewarnaannya. Lamanya proses pembuatan tenun Sumba tidak hanya karena tahap tenun, tetapi juga melalui berbagai proses tradisional yang membutuhkan kesabaran tinggi. Salah satunya adalah tahapan penganginan kain selama sebulan sebelum dicelup menggunakan minyak kemiri. Pendengar, selain itu, kain juga disimpan dalam keranjang tertutup untuk mematangkan warna alami pada serat kain. Pernah dalam proses tersebut, para tenun membiarkan alam berperan agar warna kain menjadi lebih kuat dan indah. Keunikan lain dari tenun Sumba terletak pada penggunaan pewarna alami. Para penenun masih mempertahankan bahan tradisional seperti akar mengkudu untuk warna merah, nilai untuk warna biru, lumpur untuk warna coklat, dan kayu tertentu untuk menghasilkan warna kuning. Untuk bentuk motif, benang-benang diikat menggunakan daun gawang agar menghasilkan corak berbeda dari warna dasar kain. Setiap penenun juga memiliki resep pewarnaan khas yang diwariskan secara turun-temurun dan juga sebagai identitas karya mereka. Pendengar, tenun Sumba tidak hanya indah secara visual, tetapi juga syarat makna filosofi. Motif kuda misalnya mengelambangkan kepahlawan dan kebangsawan, sedangkan motif buaya atau naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan. Dengan sementara itu, motif ayam melambangkan kehidupan perempuan, sedangkan motif burung seperti kakatua menjadi simbol persatuan masyarakat. Pada beberapa kain kuno juga ditemukan motif rusa, kura-kura, udang hingga singa yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Pembuatan tenun Sumba umumnya dikerjakan oleh perempuan, mulai dari gadis hingga ibu rumah tangga di berbagai kampung adat Pulau Sumba. Dengan penuh ketelentaan dan cinta, mereka menenun setiap helai benang hingga menjadi kain bernilai budaya tinggi. Selain menjadi warisan budaya, hasil penjualan kain tenun juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga di Sumba. Karena itu, tenun Sumba tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Acara kita musik tradisional dan budaya edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Mitra Sela. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua dimanapun berada. Saatnya kita akan masuk dalam program acara kesayangan kita adalah Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250.

0: Untuk pendengar ada satu penelpon. Halo.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang. Ini dengan siapa?
1: Emi.
0: Dengan kakak Emi ya?
1: Kakak.
0: Dengan siapa? Kakak Emi mau punya
1: ini dengan...
0: Iya. Kakak Emi mau request lagu atau mau kirim salam?
1: Ini dari Dina Mariana.
0: Lagu apa, Kak?
1: ABC.
0: ABC?
1: Iya.
0: ABC.
1: Dari Dina Mariana.
0: Iya, mau kirim salam buat siapa? Ya, pendengar itu dia penelpon dari Kakak Emi yang request lagu ABC dari Dina Mariana. Selamat mendengarkan.

Pada era tahun 80-an, berkembang lagu-lagu pop semi dangdut, dan salah satu yang populer adalah lagu ABC yang dirilis Dina Mariana pada tahun 1988 ini. Dina Mariana merupakan artis yang sukses baik di bidang tarik suara, film maupun sinetron.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, ada satu penelpon lagi. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo. Halo, ini dengan siapa, di mana?
1: Di Roti Barat Laut.
0: Dengan siapa, Kak?
1: Dengan Mungsu. Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa, Kak?
1: Dengan Ningsi di RBL Kamitra.
0: Oh, dengan Kakak Ningsi ya. Maaf ya, mungkin jaringan suara putus-putus, Kak. Oh iya, Kakak Ningsi mau request lagu apa atau mau kirim salam dulu? Halo? Halo Kakak Ningsi. Sepertinya terputus ya jaringan kayaknya. Kakak Ningsi bisa coba lagi mungkin jaringan. Iya, pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae di siang hari ini. Kita masih di acara program The Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250.

0: selamat siang.
1: Iya, sore. Maaf, terputus, Kak.
0: Iya, mungkin jaringan, Kak.
1: Ya, barangkali, Kak.
0: Iya, angin mungkin, Kak.
1: Angin juga soalnya nih.
0: Iya, mungkin halo. Angin. Kamu request lagu apa? Atau mau...
1: Dari Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana?
1: Nurjana memandangmu. Iya.
0: Ike Nurjana judulnya apa, Kak, ya? Ike Nurjana. Halo, Kakak Ningsi.
1: Halo.
0: Halo. Iya, Ike Nurjana judulnya apa, Kakak?
1: Ike Nurjana.
0: Oh, Ike Nurjana, Za. Mau kirim salam buat siapa? Oh.
1: Ya, kayaknya buat Kakak. Lalu buat semua yang barangkali monitor di sore hari ini, sangat sore, sangat beraktivitas dengan cuaca.
0: Oh iya, terima kasih Kakak Ningsi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pendengar, itu dia penelpon dari Kakak Ningsi yang merequest lagu dari Ike Nurjana. Selamat mendengarkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan

Notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jang anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ampun, ya, mama.
0: Ingat, ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Ya baik pendengar, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 15.55 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk mengakhiri program acara Pro Dangdut edisi hari ini 27 Mei 2026. Dan terima kasih untuk pendengar semua yang sudah bergabung. Ada kakak Ningsi dan kakak Emi yang sudah bergabung pada siang hari ini. Ya pendengar, saatnya saya Mitra Senelae pamit dari acara Pro Dangdut hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, sekarang kita berada di tepat pukul 16.02 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan menemani pendengar semua di program acara Indonesia Cerdas bersama pendengar semua.

Wah, yang lagi mendengarkan RRI Pro Satu Roti dimanapun saja berada. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlae di RRI Pro Satu Roti.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, gerakan pangan murah yang digelar di Masjid Nurul Iman Oebobo Selasa 26 Mei 2026 mendapat sambutan antusias dari masyarakat sekitar. Sejak pagi, warga berdatangan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar. Mendengar kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Penilaian teknis kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Francisca Dia Iswandari, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat. Menurut Francisca, pihaknya bekerja sama langsung dengan distributor bulog RNI petani lokal hingga pelaku UMKM agar harga yang ditawarkan dapat lebih murah karena memasangkan rantai distribusi. Dalam kegiatan tersebut, berbagai komoditas dijual di bawah harga pasar, mulai dari telur, bawang merah, bawang putih, cabai, wortel hingga jeruk. Salah seorang warga, Mama Rosa, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia menyebut harga telur di lokasi GPM jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Daud Benu, pelaku UMKM Sahanaya asal Belo, mengaku senang bisa terlibat dalam gerakan pangan murah. Ia mengatakan produk yang dijualnya seperti bawang merah dan bawang putih dipasarkan dengan harga Rp35.000 per kilogram, lebih rendah dari harga pasar. Gerakan pangan murah ini digelar selama satu hari dan akan terus berpindah ke beberapa lokasi di Kota Kupang agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami dari rri.co.id.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketempi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma suan bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga Kaka secara resmi menyerahkan bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan tersebut berlangsung di depan lopor rumah jabatan Bupati Sumba Barat Daya Selasa 26 Mei 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Hari Raya Idul Adha bukan hanya sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, tema semangat kepedulian sosial berbagi dan kualitas ibadah menjadi pengingat bahwa ibadah yang dijalankan harus melahirkan kepedulian nyata terhadap sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mencatat bantuan hewan kurban tahun ini berasal dari sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, terdiri atas 1 ekor sapi bantuan pemerintah pusat, 1 ekor sapi bantuan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, serta 2 ekor sapi bantuan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Pendengar, seluruh bantuan tersebut diserahkan kepada 4 masjid penerima, yakni Masjid Al-Falaf WT Tabula, Masjid Baba Sulaman Pero, Masjid Sahid Sulaiman Waikeloe, dan Masjid Baiturahmin Ketewel. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat terus menjaga persaudaraan, toleransi antar umat beragama, dan semangat gotong royong demi mewujudkan Sumba Barat Daya yang harmonis dan sejahtera. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita. Mission.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berikut informasi untuk Anda. Wakil Bupati Sumbar Timur Yonatan Hani menjadi narasumber dalam kegiatan gelar wicara penguatan literasi yang berlangsung di Kupang Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema belajar dari sesama. Praktik baik penguatan literasi dari berbagai provinsi di Indonesia melalui ekonomi pendidikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program inovasi fase 3 yang bertujuan mendukung penguatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik melalui pembangunan ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan inklusif. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Sumbar Timur memaparkan sejumlah praktik baik yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbar Timur dalam memperkuat budaya literasi di daerah. Menurut Yonatan Hani, kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Sumbar Timur bersama program inovasi memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam penguatan kemampuan literasi peserta didik. Pendengar, berbagai upaya yang dilakukan diantaranya penyediaan bahan bacaan bermutu, meningkatkan kapasitas tenaga pendidikan, serta dukungan kepada sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Gelar wicara tersebut diikuti berbagai pemangku kepentingan pendidikan dari tingkat pusat maupun daerah sebagai wadah berbagai pengalaman, praktik baik, serta memperkuat sinergi antar daerah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, mendengar saatnya kita untuk mengakhiri program acara Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini 27 Mei 2026 dan kita akan berjumpa kembali dalam Warta Berita di pukul 17.00 bersama Pro 1 Kupang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar selanjutnya kita akan mendengarkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 26 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terverifikasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu dirintidikasi modus pencurian data pribadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan himbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax tautan untuk klaim bantuan bibit ikan ternak ayam.

0: Media. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita Korwil Berjalingan bersama RRI Atambua, RRI ND dan juga RRI Kupang.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 27 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana Dengar Bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Aris Lake.
2: PLT Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dr. Hewan Melki Angsar menyampaikan bantuan sapi kurban tersebut telah disebarkan ke 22 kabupaten kota, sementara satu ekor diperuntukkan bagi Pemprov NTT. Ia menjelaskan, dari 28 ekor ini, sapi kurban yang diberikan Pemprov NTT akan diserahkan oleh Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena, di Masjid KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026.
3: Dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo, sudah memberikan bantuan 28 ekor sapi untuk Provinsi NTT untuk disebarkan di 22 kabupaten kota dan 1 di provinsi. Nah, dari 28 ekor ini, yang di provinsi akan diserahkan oleh Gubernur NTT pada tanggal 27 Mei 2026 ini di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kompleks Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu beratnya 1,1 ton. Itu sapi persilangan antara sapi FH, Friesian Holland, dengan sapi Simmental.

0: Selain itu, Pemprov NTT melalui Gubernur NTT juga telah memberikan 23 ekor sapi yang sudah disalurkan ke 22 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, 1 ekor akan diserahkan oleh Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, di Masjid Kota Kupang pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Melki Angsar mengungkapkan bantuan sapi kurban Presiden RI dan Gubernur NTT diambil langsung dari masyarakat lokal. Ia mengungkapkan Dinas Peternakan NTT menjamin pemotongan di rumah potong hewan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebab berdasarkan rapat bersama lewat Zoom, semua para medik atau dokter hewan diperintahkan untuk memastikan bahwa seluruh hewan kurban itu bebas penyakit. Lebih lanjut, Dr. Melki Angsar mengajak seluruh masyarakat NTT untuk bersama-sama melaksanakan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini dengan hati yang gembira. Ia berharap daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar sehat sehingga orang-orang yang mengonsumsinya juga merasa sukacita. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dopet Duafa Cabang NTT melalui program Tebar menyalurkan 150 hewan kurban ke berbagai daerah pelosok pedalaman di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
2: Untuk tahun ini di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150. 10 kabupaten dari awal semangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T.
3: Dompet Duafa di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui program Tebar Hewan Kurban menyalurkan 150 ekor hewan ke berbagai pelosok pedalaman di 10 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyaluran ini berfokus pada wilayah 3T desa minim berkurban, termasuk daerah minoritas di Pulau Timur seperti Malaka, Wini, Flores, dan Pulau Ende. Pimpinan cabang Dompet Duafa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sri Yati, kepada RRI di Kupang mengatakan, seluruh hewan kurban dipastikan memenuhi syarat syahriat berjenis kelamin jantan dan lolos pemeriksaan kesehatan yang ketat.
2: Dompet Duafa juga menurunkan tim untuk quality control-nya, jadi ngecek untuk mengukur bobotnya, kemudian memeriksa kesehatannya tadi. Untuk tahun ini di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150, 10 kabupaten. Jadi memang itu tadi, kita dari awal semangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T, ada di perbatasan daerah Wini, di Malaka, Pulau Ende tahun ini, yang juga karena di Pulau Ende itu harus nyebrangin sapinya dari luar. Karena
3: jelang Hari Raya Idul Adha 2026, Ketua Panitia Hari Besar Islam Kota Kupang, Butsman, menegaskan pihaknya bersama Dompet Duafa dan Dinas Kesehatan memperkuat pengawasan terhadap hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar memenuhi standar kesehatan, aman untuk dikonsumsi, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
4: Poin pentingnya itu terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban itu adalah terkait dengan pemilihan hewan dan proses penyembelihan serta distribusinya. Nah, terkait dengan pemilihan hewan itu kan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi serta ijtima ulama juga menitipkan terkait dengan syarat-syarat terkait dengan pemilihan hewan yang baik. Fisiknya, kemudian terkait dengan usianya, kemudian satu hewan diperuntukkan untuk berapa orang, itu juga sudah.
3: Panitia Hari Besar Islam atau PHBI berharap pelaksanaan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tidak hanya menjadi ibadah ritual, melainkan memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk lebih selektif dalam memilih hewan kurban dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan, keamanan pangan, dan kesejahteraan bersama. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD ND dorong pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: BPBD Kabupaten Ende mendorong pembentukan forum penanggulangan bencana hingga tingkat desa dan kelurahan guna memperkuat koordinasi penanganan bencana secara cepat dan terpadu. Langkah tersebut dinilai penting karena dampak bencana sering melampaui kemampuan pemerintah dan batas wilayah administrasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcellus Excelsianus Meta, kepada RRI usai rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana di Kabupaten Ende, Senin 25 Mei 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media. Melalui kolaborasi lima unsur tersebut, pemerintah daerah ingin membangun sinergi penanganan bencana mulai dari tahap pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Silmeta menjelaskan, forum penanggulangan bencana dirancang untuk memperjelas pembagian peran di setiap tingkatan wilayah. Menurutnya, bencana skala kecil diharapkan dapat ditangani terlebih dahulu oleh desa atau kelurahan, sedangkan situasi yang lebih besar akan melibatkan dukungan kecamatan hingga kabupaten.
6: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan RRI pada hari ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Ende, perlu kami sampaikan hari ini kami lakukan kegiatan rapat koordinasi daerah yang melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, kemudian akademisi, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai daripada kegiatan rapat kali ini yaitu untuk mewujudkan sinergitas ataupun kolaborasi yang lebih kuat kelima unsur pentahelix ini dalam menghadapi bencana baik sebelum, di saat maupun sesudah. Harapannya dengan output hari ini yang kita buat dengan usulan pembentukan forum penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, kita dapat mulai membagi peran. Bila bencana dengan skala kecil bisa diselesaikan dengan kapasitas desa atau lurah, kemudian meningkat dengan kapasitas camat. Lalu kalau memang skalanya cukup besar, bisa naik ke tingkat kabupaten.
5: Ditambahkan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena dampak bencana sering luas dan kompleks. Oleh sebab itu, dibutuhkan gotong royong semua pihak agar penanganan bisa lebih cepat dan merata. Ia menilai, selama ini bantuan dari relawan, komunitas, maupun donasi masyarakat sering berjalan sendiri-sendiri sehingga distribusinya tidak merata. Melalui forum tersebut, seluruh dukungan diharapkan dapat terkoordinasi dengan baik agar tidak ada wilayah terdampak yang terabaikan. Pembentukan forum penanggulangan bencana juga dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di Kabupaten Ende. Keterlibatan berbagai unsur diharapkan mampu mempercepat respon darurat sekaligus meminimalkan dampak kerugian bagi warga. BPBD Ende berharap forum tersebut dapat segera dibentuk hingga tingkat desa dan kelurahan agar penanganan bencana lebih terstruktur, efektif, dan berbasis kekuatan masyarakat lokal. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Ya, pendengar, Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita balik ke berita berikutnya. Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki menegaskan pentingnya pengembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD berbasis holistik integratif dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak dini. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Wakil Bupati Kupang Aurum Tutu Iki mengatakan pemerintah daerah bersama tim penggerak PKK turut memberikan perhatian serius terhadap pendidikan anak usia dini. Menurutnya, PAUD saat ini tidak hanya berfokus pada pendidikan semata, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, gizi, pengasuhan, hingga pengembangan sosial anak. Konsep PAUD Historik Integratif atau PAUD HI menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi anak yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing sejak usia dini. Dalam pelaksanaannya, PAUD juga didorong untuk bekerjasama dengan posyandu, kader kesehatan, hingga puskesmas dalam memantau kondisi anak termasuk persoalan stunting, wasting, dan gizi buruk. Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki mengatakan pengembangan PAUD Historik Integratif menjadi perhatian penting pemerintah daerah.
8: PAUD sekarang sudah bukan hanya di masalah pendidikan, tetapi sudah ada beberapa aspek di dalam yang memang harus dikejar. Tentunya pendidikan menjadi hal utama. Bagaimana kita mengembangkan anak-anak kita untuk bisa berkembang dalam cara berpikir mereka, cara mereka bersosial. Itulah tugas kita yang memang kita pasti guru-guru PAUD juga sudah paham ini hal utama yang memang selama ini dikerjakan. Tapi di luar daripada itu ada juga beberapa hal yang memang kita harapkan bisa dikembangkan untuk menjadi PAUD contoh HI, PAUD HI holistik integratif, yaitu yang di dalamnya juga ada masalah kesehatan.
7: Sementara itu, Benyamin Umbulele, Kepala Sekolah PAUD Getsemani Hutan, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Kabupaten Kupang terhadap lembaga PAUD di Desa Hutan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang.
9: Selama ini kami baru dikunjungi oleh pejabat dari kabupaten, yaitu Bunda PAUD. Hanya kami sangat berterima kasih karena kami masih dilihat, masih dikunjungi. Itu adalah wujud rasa peduli pemerintah Kabupaten Kupang terhadap PAUD-PAUD yang ada di Kecamatan Semau.
7: Melalui penguatan PAUD Historik Integratif, pemerintah Kabupaten Kupang berharap pendidikan anak usia dini dapat menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana Dengar Bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Selengkapnya Alotani melaporkan.
10: Saya sebagai ketua Pertuni Kota Kupang, saya dan teman-teman sangat senang kalau ada siaran Dengar Bareng Piala Dunia 2026 ini di Pertuni. Teman-teman saya terutama yang hobi bola ini sangat antusias Dengar Bareng ini.
11: Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Kupang, Imade Astika Dana kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menyampaikan, Pertuni Kota Kupang telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk acara Dengar Bareng siaran langsung bola Piala Dunia yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Made Astika menyebut sejumlah lokasi komunitas sesuai sebaran jumlah penduduk tunanetra di Kota Kupang seperti di Kelurahan Maulava dan Oepura. Dua lokasi tersebut menurut Ketua Pertuni Kota Kupang jumlah KK mencapai kurang lebih 60-an keluarga. Made Astika berharap siaran bola Piala Dunia 2026 melalui RRI berjalan lancar dan menghadirkan komentator energik dan semangat.
10: Harapan kami dari RRI ini kan sering kami dengar juga, dan teman-teman saya punya harapan tuh komentatornya harus semangat supaya kami yang dengar juga ikut semangat. Dan dengan komentator-komentator yang semangat, kita pendengar setianya juga akan ikut semangat mengikuti pertandingan sepak bola. Kalau yang bahasa Inggris tidak bisa mengerti, tapi kalau bahasa Indonesia ya bisa mengerti, dan semangat itu kami lebih senang lagi.
11: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH kepada RRI membeberkan sejumlah lokasi nonton bareng di Kota Kupang. Hingga saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah kota dan provinsi Nusa Tenggara Timur. Dua lokasi yang menjadi pilihan saat ini menurut Jeffrey adalah di kantor TVRI NTT dan halaman kantor Wali Kota Kupang untuk siaran malam.
12: Di kota kami sudah konsultasi dengan Pak Sekda, Pak Jeffrey, mereka juga siap. Kalau di kota sudah jelas mungkin di kantor, di lapangan kantor wali kota. Mungkin hari-harinya belum kita tentukan lagi kira-kira kapan bisa dilakukan. Sedang di kabupaten sudah banyak yang sudah kawan-kawan di transmisi, sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote.
11: Catatan RRI, LPP TVRI dan RRI berkolaborasi penuh dalam menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di Indonesia. TVRI menjadi pemegang hak siar utama televisi untuk menyiarkan seluruh pertandingan, sementara RRI memperluas akses melalui siaran audio di berbagai program turunan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi seputar Piala Dunia 2026 termasuk bedah tim berikut ini.
13: FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Lecter oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini giliran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop Belinda. Poreja membawa sentuhan musik cumbia khas Meksiko yang energik, diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny. Lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musik Ku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
14: Que siento que no hay, no encontraron mejores cantantes que representar.
15: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu. Dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
14: En inglés, la como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos. Establecerá que
13: sementara YouTuber reaksi lainnya, Gabure, nambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
16: Voy a reaccionar al video de Melinda y Los Ángeles Azules.
17: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
16: Todos los que son fans de Belinda se emociona igual que mí. Bueno, vamos a ello. Voy a poner, es la primera vez que lo voy a ver. Salió hace como unas 3 horas.
13: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh 3 artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah pada edisi 2022. Polenya sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana dengar bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar. Saat ini waktu kita menunjukkan pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Mitterson Live pamit undur diri dari Rote siang dan juga sore ini, edisi Rabu 27 Mei 2026. Pendengar Pro 1, selepas ini Anda akan ditemani oleh teman saya, ada Kak Iwana Sape, untuk rangkaian program di acara malam hari. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dari kawasan Tompelo 8 Kubang, Pro 1 RRI Kubang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang bisa bersama Anda untuk kesempatan sore hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Sony, sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah, temani Anda untuk kesempatan hari ini dan untuk sore hingga malam nanti bersama dengan rekan Calvin. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, saat ini pukul 17.34 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya untuk kesempatan sore hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kita kembali di sore hari ini edisi hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 bersama dengan saya Yona Sampe yang akan menemani Rote malam ini sampai nanti merapat pada pukul 24.00 atau jam 12 malam. Ya, dan pendengar, kita hadirkan musik dan informasi di Rote sore ini, kemudian nanti ada mini drama, selepas itu ada hiburan musik dan info. Kemudian nanti di jam 8 ada Warta Berita Pro 3 Jakarta, selepas Warta Berita Mimbar Agama Hindu bersama Pro 1 Kupang, dan juga ada Ruang Rindu Nasional bareng Pro 1 RRI Jakarta di malam hari ini sampai nanti merapat pukul 23.00 atau jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Dan selepas itu kita akan kembali menyapa Anda jam 11 malam dengan Rote malam ini dengan program acara musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Rote. Selamat sore, selamat beraktivitas ya. Sore ini dingin-dingin ya. Dingin banget sumpah. Dan tentunya jaga kesehatan Anda pendengar biar tidak flu atau radang gitu ya. Kita hadirkan musik dan informasi di sore hari ini bareng Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: kawan, mari kita membaca buku. Karena buku adalah jendela dunia.
1: Mau pintar, bacalah buku.
2: Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.
3: Mari kita biasakan membaca buku, karena buku adalah investasi sepanjang hayat.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Gente, tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Woi kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa.

0: tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebentar, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampah berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok helm ada di kak? Nah, kok helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Opa, bangun nih Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Siramkan ku air baru ku bangun. Iyo, tunggu mi.
3: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sampai saya kuyup mi.
1: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong.

0: kulihat anak-anak tertawa riang. Senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya, bagaikan tak ada beban di pundaknya. Dari kejauhan ku dengar ratapan anak-anak kelaparan, mengemis dan mengamen di jalanan. Mereka hidup serba kekurangan.
1: Dalam kondisi bagaimanapun, mereka tetap anak. Anak Indonesia. Mereka generasi penerus bangsa. Mereka bocah di hari ini, pimpinan di hari esok.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
2: Iklan layanan masyarakat ini

0: tiket ke Surabaya 2 ya. Eksekutif.
1: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
2: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh. Ngantri tetap.
1: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar, orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: anak sebagai aset bangsa, generasi penerus negeri. Memberinya gizi yang baik dan sempurna sangat dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Gizi seimbang menjadikan badan kuat dan sehat, sehingga siap beraktivitas. Generasi sehat, generasi harapan bersama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Ini dengan judul drama radio kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda dalam program satu RRI Rote malam hari ini. Hana Lele, legenda masyarakat dari Pulau Saburai Jua. Tetap bersama dengan kami pendengar Pro 1 RRI Rote. Salam sehat untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar, dan hati-hati di jalan ya yang ingin berkendara, karena cuaca malam ini semakin dingin menusuk tulang ya. Kita hadirkan Hana Lele di drama radio di siari Rabu tanggal 27 Mei 2026 bersama dengan Pro 1 RRI Rote. Dan selamat mendengarkan.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Sabu Raijua adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah mengenai cerita Hana Lele yang melegenda.

0: Dari tanah Sabore Jua atau juga dikenal sebagai tanahnya para dewa, dikisahkan hiduplah tiga orang bersaudara. Yang sulung adalah seorang wanita bernama Hanalele. Dua orang lainnya adalah laki-laki, masing-masing bernama Hipalele dan Hungulele. Hidup mereka sangat miskin karena orang tua mereka meninggal sejak mereka masih kecil. Pekerjaan mereka sehari-hari ialah meramu ke laut untuk mencari hasil laut berupa ikan, kerang-kerangan, dan sayur-sayur laut. Mereka pergi ke laut pada saat air laut surut, pada siang maupun pada malam hari. Jika mereka ke laut pada malam hari, maka mereka harus membawa suluh. Usaha mereka kadang-kadang memberikan hasil baik, namun terkadang juga tidak. Pada suatu hari, Hanalele pun mengajak kedua saudaranya ke laut untuk mencari ikan karena sudah beberapa hari ini mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan yang baik.
1: Hipalele, Hungulele, hei, ayo bangun. Ini sudah pagi. Waktunya kita pergi ke laut. Kita harus menangkap ikan hari ini.
2: Kakak, kami masih mengantuk.
1: Tidak bisa, Hipa. Jika terlalu siang, kita tidak akan dapat menangkap ikan satupun. Ayo bangun. Siapkan kenaha dan kelera kita.
2: Baiklah, Kakak.

0: Lele beserta kedua saudaranya akhirnya berangkat ke laut. Sesampainya di sana, Hana Lele memasang dan mengangkat genaha. Sedangkan Hipa Lele dan Hungu Lele bertugas mengangkat batu-batu yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan. Berjam-jam lamanya pekerjaan itu dilakukan. Namun sia-sialah hasilnya. Hal ini menyebabkan mereka mengeluh. Kesabaran dan ketabahan mereka kian mengendur, terutama Hipa Lele dan Hungu Lele. Dalam keadaan yang demikian, Hana Lele mencoba menenangkan emosi kedua saudaranya. Ia memberikan dorongan dan harapan kepada kedua saudaranya serta mengajak mereka untuk menghampiri sebuah batu lain yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan.
1: Ah, sudah berjam-jam kita di sini, tapi tak satu pun ikan yang muncul. Bagaimana ini?
2: Sabarlah, Hungu. Lihat, di sebelah sana air lautnya sudah mulai surut. Bagaimana kalau kita mencari ikan di sebelah sana? Kalau dapat, kalian berdua bisa memakannya.
3: Terserah kakak. Mudah-mudahan seperti apa katamu, di sana ada ikan. Tapi kalau tidak, kita pulang saja.

0: Dugaan Hana Lele ternyata benar. Seekor ikan koromata yang besar ditangkap di balik batu itu. Ikan itu dipindahkan ke dalam kelera, sejenis tempat menampung ikan oleh Hana Lele. Namun tiba-tiba ikan yang ditangkap Hana Lele tersebut berbicara kepadanya.
1: Hana Lele, lepaskan aku, karena jika tidak, aku akan membawa malapetaka bagimu.
2: Hah? Ikan ini bisa bicara? Tidak mungkin. Aku pasti berhalusinasi.

0: Karena beranggapan bahwa ia berhalusinasi, Hanalele segera membunuh ikan tersebut. Hanalele beserta kedua saudaranya segera menuju ke darat. Setibanya di darat, ikan dibersihkan. Sementara itu, Hanalele menghidupkan api. Hungulele membersihkan ikan tersebut di dekatnya. Saat Hungulele membersihkan sisik ikan tersebut, tiba-tiba beberapa sisik ikan itu terlempar dan mengenai mata dari Hanalele.
1: Aduh, aduh, mataku sakit sekali. Tolong, aduh, tolong.
2: Aduh, Kak, Kakak. Kak, aku mohon maaf. Aku tidak sengaja. Oh, Hipa, Hipa, bagaimana ini?
3: Oh, Deo. Aduh, kau ceroboh sekali, Hungu.
0: Ia berusaha membersihkan matanya itu dengan menggosok-gosok matanya. Tetapi semakin digosok, semakin terasa sakit. Kemudian ia berteriak meminta tolong. Teriakan Hanalele makin lama makin menjadi. Hipalele dan Hungulele sedih sekali menyaksikan keadaan kakaknya itu. Keduanya hilang akal. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong kakaknya itu. Keduanya pun menangis bersama kakaknya yang sedang berteriak kesakitan. Hanalele kemudian menggali lubang di pasir dengan maksud untuk dapat memperoleh air bersih agar dapat membasuh matanya. Tidak lama kemudian, Hanalele berlutut sambil merendam matanya ke dalam lubang yang berisi air bersih itu. Ia merasa agak tertolong. Akan tetapi, setiap kali ia mengangkat mata, maka sakitnya kembali seperti sedia kala. Karena itu, ia tetap merendam matanya di dalam air. Sakit matanya makin lama makin baik. Namun sisik ikan yang melekat pada bola matanya tetap tidak terlepas. Hanalele khawatir jangan sampai matanya kembali sakit bila ia kembali ke rumah. Oleh karena itu, ia menyuruh kedua adiknya kembali ke rumah dengan pesan agar keduanya harus kembali lagi ke pantai bersama keluarga untuk menemaninya dan membawa makanan baginya.
4: Hipalele dan Hungulele, adik-adikku, pulanglah kalian. Biarkan kakak di sini dahulu.
5: Tidak, Kakak. Tidak. Tidak. Biarkan kami di sini menemanimu.
4: Tidak. Kalian harus pulang. Pergilah. Lagi pula aku lapar. Bawakan sedikit makanan dari rumah kita.
6: Tidak takutkah kakak sendiri di sini? Bagaimana jika Hipalele saja yang pulang dan aku menemanimu di sini?
4: Tidak apa-apa, adik-adikku. Pergilah. Deo akan melindungiku sampai kalian datang.

0: Malam-malaman Hanalele tetap merendam matanya sampai ia pun tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berkata demikian.
1: Hai Hanalele.
2: Siapa itu?
1: Aku adalah Deodohi Bala, pelindung lautan ini. Kamu adalah manusia ceroboh. Terkutuklah engkau karena perbuatan yang tercela itu. Pada saat ini juga, engkau menjadi penyu untuk selama-lamanya. Sisik ikan yang terdapat pada matamu itu akan tetap menempel sampai selama-lamanya. Untuk mengingatkan engkau akan pelanggaranmu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa ikan koro mata yang engkau tangkap itu adalah ikan permainan dewa laut yang tidak boleh dibunuh?
2: Ampun, Deodohi Bala, hamba mohon ampun. Hamba tidak tahu bahwa ikan koro mata itu tidak boleh dibunuh. Ampunilah aku, Deo.
1: Sudah terlambat, Hanalele. Mulai sekarang, kamu akan berubah menjadi penyu untuk selama-lamanya.

0: Perlahan-lahan Hanalele pun berubah menjadi seekor penyu. Keesokan paginya, Hungulele dan Hipalele bergegas kembali ke pantai untuk menemui kakak mereka, Hanalele. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menemukan kakaknya.
1: Kakak! Kakak! Di mana kamu?
2: Aduh, bagaimana ini, Hipa? Bagaimana kalau kakak terbawa arus laut?
3: Us, sembarang saja kamu. Ayo, kita cari di sebelah sana.

0: dan Hipalele kebingungan mencari kakaknya ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Saat mereka lelah dan berteduh di bawah pohon lontar yang ada di pantai itu, muncullah seekor penyu dari dalam pasir di dekat mereka.
1: Hipalele, Humulele.
2: Ungu? Kau dengar itu? Itu suara kakak.
3: Iya, betul. Tapi, di mana dia?
1: Aku di depan kalian.
3: Di depan kami. Tapi, di depan kami, saat ini, seekor penyu. Bagaimana bisa?
1: Aku dikutuk oleh Deoro Hibala, adik-adikku, karena membunuh ikan koromata yang menjadi kesayangan mereka. Sekarang, aku adalah penyu yang ada di depan kalian. Mulai saat ini, apabila kamu pergi mencari ikan, jangan sekali-kali menangkap ikan koromata. Bila kamu atau sesamamu nanti dapat menangkap penyu yang bersisik, maka janganlah makan dagingnya. Hendaklah kamu menghormatinya, karena dia adalah keturunanku. Bila pesan saya ini dipatuhi, maka kamu dan keturunanmu akan memperoleh berkat dan keselamatan dari dewa-dewa.
0: Hipalele dan Hungulele menangis tersedu-sedu mendengarkan pesan saudarinya itu. Mereka mulai yakin bahwa penyu itu adalah saudari mereka yang telah dikutuk oleh Dewa Laut. Keduanya berjanji akan mematuhi pesannya dan akan menceritakan hal ini kepada anak cucu mereka. Sementara itu, sang penyu pun melompat ke dalam laut dan terus menghilang ke dasar laut. Dengan air mata yang berlinang-linang, keduanya pulang ke rumah. Mereka menceritakan segala sesuatunya itu kepada seluruh keluarga mereka. Seluruh keluarga merasa sedih karena peristiwa yang malang itu. Mulai saat itu, mereka sekeluarga tidak lagi makan ikan koromata serta menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka sendiri. Berkenaan dengan itu, maka keturunan Hipalele dan Hungulele, dalam hal ini Udu Nahipa di Pulau Sabu, hingga saat ini tidak makan ikan koromata dan sekaligus menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranao, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis, masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain.
1: RRI Digital masyarakat ini dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

si stay bareng untuk roti malam hari ini. Pendengar Pro 1, selamat mendengarkan program acara Rote malam ini dengan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: tetap dan sebagainya di situ.
1: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
2: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Perancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Perancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
4: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari situ.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
4: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Menteri dan sebagainya di situ semua.
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.

0: Dahon
1: dari. Alam.
2: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah, tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
0: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqobah?
3: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan yeah, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
0: Artinya memang
2: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqobah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
5: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
6: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
5: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
6: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
7: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
6: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke Tanah Suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
8: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelian, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
9: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MDG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di desa.
8: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
10: Sapi Pak Presiden.
11: Penasaran ya?
10: Iya.
11: Besar nggak ukurannya tadi?
10: Besar banget.
8: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mucosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
4: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
13: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
12: 500 ribu sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah, 270. Kalau tahun ini sekitar 500an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
13: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
14: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga. Karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
13: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
15: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
16: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
15: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
17: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangdam Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
15: Gary Bora, RRI Jember melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
18: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
19: Pengunjung
18: mal ini ramai dibanding hari-hari biasa.
19: Iya, soalnya kan ini juga ya. Jadi mungkin banyak yang main.
18: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
19: Tenan
18: apa yang paling banyak dicari?
19: F&B paling.
18: Makanan.
19: Ya soal makan.
18: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
20: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non libur ya.
18: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
20: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
18: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
20: Buat kuliner aja.
18: Oh, kuliner. Ya, healing. Apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
20: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
18: Oh, kurang
20: tahu. Cuma keliling-keliling aja.
18: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik gak menurut Mas?
20: Figur ini menarik sih.
18: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
21: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
18: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
21: Ibu saya.
18: Kenapa?
21: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya Mas, kalau kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
18: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington.

0: mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
1: Ada tim yang memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari, melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
2: Di Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda ikuti renungan malam Hindu. Renungan akan disampaikan Pak Pancami Samusir dengan judul Pandangan Hindu Terhadap Hewan dan Tumbuhan. Dan rangkaian lagu religi Hindu Anda bisa ikuti pendengar sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

swastiastu, selamat malam umat Sedharma Dara dan para pendengar Radio RR Kupang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mimbar agama Hindu Pro 1 dengan tema Kolegial Semesta Pandangan Hindu Terhadap Hewan dan Tumbuhan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman. Semoga atas asungkarta waranugrahnya seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awiknamastu Namusidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Umat Sedharma dan para pendengar Radio RR Kupang dimanapun Anda berada. Menurut KBBI, kata kolegial adalah bersifat seperti teman sejawat atau akrab. Semesta berarti seluruh atau segenap atau semuanya. Semua yang ada di alam berlaku untuk seluruh dunia atau universal. Jadi kolegial semesta merupakan pandangan terhadap semua yang ada di alam ini seperti teman sejawat. Dalam agama Hindu mengklasifikasikan makhluk menjadi 3 kategori. Yang pertama, Eka Pramana atau makhluk yang memiliki satu kekuatan hidup berupa bayu atau tenaga untuk tumbuh yang terdiri dari pertama adalah ternak atau rumput. Yang kedua taru yaitu pohon. Yang ketiga latah atau tanaman menjalar. Dan yang keempat adalah janggama atau menumpang. Yang kedua ada disebut dengan Dwi Permana atau makhluk hidup yang memiliki 2 kekuatan hidup berupa bayu atau tenaga untuk tumbuh dan sabda atau kemampuan bersuara. Yang terdiri dari yang pertama adalah swedaya, hewan bersel 1. Yang kedua adalah andaya, hewan bertelur. Dan yang ketiga adalah jarayutnya, yaitu hewan menyusui. Yang ketiga yaitu trima permana atau makhluk yang memiliki 3 kekuatan hidup berupa bayu atau tenaga untuk tumbuh, sabda atau kemampuan bersuara, dan idep atau kemampuan berpikir. Yang terdiri dari yang pertama adalah naramarga, manusia setengah binatang. Yang kedua, wamana, manusia kerdil. Yang ketiga adalah jatma manusa, yaitu manusia seperti saat ini. Manusia sebagai puncak dari evolusi makhluk memiliki 3 kekuatan hidup. Dengan idep, ia memiliki kemampuan untuk berpikir. Berpikir secara religius menjadi salah satu hal yang paling penting, menarik bagi manusia, sehingga lahirlah agama-agama yang pada intinya berpikir pada yang kekal, yang dipandang abadi. Dalam hidup manusia dipandang sebagai gabungan dari atma yang menghidupi raga. Dalam kondisi ini atma berkeadaan lupa. Untuk itu perlu disadarkan kembali melalui proses yoga. Umat Sedharma dan para pendengar Radio RR Kupang dimanapun Anda berada. Yang kedua adalah tumbuhan dan hewan sebagai partner atau kolega. Tumbuhan dan hewan adalah bagian dari objek dan subjek bagi manusia. Sebagai objek manusia menjadikan hewan dan tumbuhan sebagai sarana mempermudah hidup. Namun ada kalanya tumbuhan dan hewan dipandang sebagai subjek yang mana bisa saja manusia terjatuh dalam inkarnasi menjadi hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan dipandang memiliki jiwa yang sama dengan manusia, namun tidak dapat menolong dirinya dari samsara atau punar bawa. Karena hanya manusia yang dapat menolong dirinya sendiri, seperti dijelaskan di dalam kitab suci Sarasamucaya, Sloka 2. Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik, segala perbuatan yang buruk itu demikian gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Oleh karena tumbuhan dan hewan tidak dapat menolong dirinya sendiri,
manusia memimpin mereka untuk dapat menapaki tangga-tangga punar bawah, dari tumbuhan maupun hewan menjadi makhluk yang lebih baik atau lebih mulia. Yang mana harapannya dari Eka Permana, Dwi Permana menjelma menjadi Tri Permana yang memiliki Bayu, Sabda, dan Idep. Manusia Hindu tidak hanya menjadikan mereka sebagai objek pemuas dan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi menghargai dan menjadikan mereka sebagai bagian dari dirinya dengan menggandeng tumbuhan dan hewan dalam proses yoga tantra, di dalam upakara dan upacara. Penggunaan tumbuhan dalam upakara atau upacara disebutkan dalam berbagai literatur, di antaranya di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Siapapun dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan selai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Di dalam Agastya Parwa tercantum penggunaan bunga yang tidak boleh digunakan dalam upacara. Inilah bunga yang tidak dapat untuk dipersembahkan kepada Betara, bunga yang berulat, bunga yang gugur tanpa dikuncang, bunga yang berisi semut, bunga yang layu, yaitu bunga yang lewat masa mekarnya, bunga yang tumbuh di kuburan. Itulah jenis bunga yang tidak patut dipersembahkan, agar supaya wajahnya sesuai dengan yang diharapkan. Sebab orang yang selalu memuja tersebut akan membentuk kelahiran dan wajahnya. Dalam lontar Sundari Gama ada berbagai macam upakara yang harus dibuat dalam rangkaian hari suci, baik yang berdasarkan sasih maupun paukon, yang melibatkan hewan dan tumbuhan. Dalam lontar Empu Lutuk dijelaskan tentang pembuatan upakara yang juga melibatkan penggunaan hewan dan tumbuhan. Niyoman Oktari Asmarani dalam jurnal Universitas Gadjah Mada mengungkapkan penggunaan hewan dengan judul Kurban Hewan dalam Upacara Yajna, Membunuh atau Memuliakan, mengungkapkan bahwa umat Hindu seringkali menggunakan hewan sebagai bagian dari upakara. Hewan yang digunakan pun beragam, tapi yang lazim adalah sapi, ayam, dan bebek. Penggunaan hewan dalam upakara yajna ini sudah dilakukan sejak turun-temurun dan bahkan tercantum dalam kitab-kitab keagamaan Hindu. Selagi untuk Hindu, terus melaksanakan praktik penggunaan hewan dalam upacara-upacara yajna, terdapat sebuah kesadaran baru untuk memperhatikan kesejahteraan hewan. Pembahasan terkait kesejahteraan hewan atau animal welfare secara filosofi diperkenalkan oleh Peter Singer dalam bukunya Animal Liberation. Animal Liberation membahas pentingnya manusia untuk memperhatikan bahwa hewan memiliki hak. Hewan yang sekian lama hanya dianggap sebagai makhluk yang tingkatannya berada di bawah manusia layak disebut memiliki hak karena ia memiliki kemampuan untuk merasa dan karenanya mampu merasakan sakit. Umat Sedharma dan para pendengar radio RRI Kupang dimanapun Anda berada. Yang ketiga adalah dampak tumbuhan dan hewan sebagai parto atau poliga. Dampak terhadap tumbuhan dan hewan. Dalam Hindu sesungguhnya manusia merupakan penjelmaan dari dewa. Demikian pula hewan adalah jelmaan dari manusia yang mengalami penurunan kualitas rohani. Di dalam kitab suci Slokantara, sloka 20-21 disebutkan, dewa neraka menjelma menjadi manusia, manusia neraka menjadi ternak, ternak neraka menjadi binatang buas menjadi burung, burung neraka menjadi ular, ular neraka menjadi taring, taring yang dapat membahayakan manusia. Dalam kelahiran kembali ada kecenderungan dapat terjadi penurunan kualitas sebagai akibat dari perbuatan buruk. Perbuatan buruk akan menghasilkan kelahiran neraka, seperti yang disebutkan di dalam kitab suci Slokantara tentang ciri-ciri kelahiran neraka. Namun demikian melalui yatnya akan terjadi peningkatan kelahiran. Di dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra, bab 5 sloka 40 menyebutkan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, ternak, burung lainnya yang telah dipakai untuk upacara akan lahir dalam tingkat yang lebih tinggi pada kelahirannya yang akan datang.
Bukan hanya hewan dan tumbuhan yang dijadikan liatnya akan meningkatkan kelahirannya, tetapi juga ada hewan yang memakan sisa liatnya. Di dalam Agastya Parwa menyatakan hal ini. Ia itulah penjelmaan segala binatang yang makan caru yang ditaburkan dalam liatnya dahulu. Segala macam binatang seperti tikus, semut, burung, dan sebagainya. Segala macam binatang yang makan liatnya yang ditabur dahulu lahir menjadi kaki tangan sang raja yang mengadakan upacara kurban di istana, seperti pasukan pembawa tombak, pasukan pembawa keris, pembawa bantal tempat duduk raja, penuntun gajah, menjadi abdi gajah, menjadi abdi, dan sebagainya. Demikian penjelmaan segala binatang yang dahulu makan caru yang menyebabkan mereka dekat dengan sang raja, dihormati oleh masyarakat. Itulah hakikatnya pahala mereka yang makan caru dahulu. Dikatakan bahwa ketika ada yatnya caru atau yang disebut dengan buta yatnya, di mana segala macam binatang seperti tikus, semut, burung, dan lain sebagainya akan menjelma menjadi manusia yang akan mengabdi kepada raja. Dampak pada hewan pemakan caru sesuai dengan Agastya Parwa akan meningkatkan kelahiran dari binatang menjadi manusia yang akan mengabdi kepada raja, pimpinan, atau yang lebih tua. Mereka lahir sebagai kesatria yang melayani dengan setia seorang pemimpin yang mana dalam kelahiran sebelumnya melaksanakan yatnya itu. Dampak dari adanya keyakinan ini secara nyata turut menjadi kelestarian hewan dan tumbuhan, khususnya yang digunakan dalam yatnya, menjaga kelestarian alam, memberikan nilai ekonomis. Yang kedua, dampak terhadap manusia. Menurut Agastya Parwa, bagi pelaku yatnya akan memperoleh keuntungan berupa dikelilingi oleh orang-orang yang setia mengabdi. Dikatakan segala macam binatang yang makan yatnya yang ditaburkan dahulu lahir menjadi kaki tangan sang raja yang mengadakan upacara kurban. Pahala menurut Agastya Parwa ini dapat diinterpretasikan bahwa jika seseorang melaksanakan yatnya memiliki pahala, akan ada orang-orang baik setia padanya. Hubungan ini sangat mungkin antara pengusaha dan buruh, antara pimpinan atau atasan dan bawahan. Di samping itu, yatnya adalah salah satu cara untuk mencapai surga, seperti disebutkan di dalam Agastya Parwa. Orang yang masuk surga dan menjelma menjadi manusia utama, perbuatannya dulu adalah sebagai berikut. Ada tiga macam perbuatan yang menyebabkan surga, yaitu tapa, yatnya, dan kerti. Pengetahuan seperti indriya nigraha, pengendalian indriya, pengekangan badan dan pengendalian 10 indriya disebut tapa. Yatnya berarti agnihotra di dan sebagai, yaitu pemujaan kepada sang yang siwakni atau api wiwa dan sebagainya. Membangun rumah obat atau wihara, tempat pemujaan, parahyangan atau kahyangan, tempat peristirahatan atau petani, pancuran, telaga, dan sebagainya. Itulah kirti namanya. Yang tiga macam itulah yang menyebabkan berpahala surga. Tapa lebih utama daripada yatnya, yatnya lebih utama daripada kerti. Ketika hal ini dinamakan kebajikan dalam bentuk perbuatan. Adapun yoga adalah niwatikar dharmanam namanya. Dengan pemahaman demikian, umat Hindu tanpa ragu menggunakan tumbuhan dan hewan sebagai yatnya atas anjuran pustaka suci. Konsep kasih sayang menjadi tumbuhan dan hewan sebagai partner atau mitra dalam pendakian spiritual adalah ciri dari pelaksanaan yatnya. Sebagai partner atau kolega yang hidup bersama di dunia ini, sudah sepantasnya hewan dan tumbuhan juga mendapatkan haknya untuk mengalami pendakian spiritual dengan bantuan manusia. Sehingga secara keseluruhan konsep yang digunakan adalah kolegial semesta, mitra semesta yang sejalan dengan Vasudeva Kutumbakam, menyayangi sesama makhluk sebagai bagian dari semesta. Umat Sedharma dan para pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang mengambil tema kolegial
semesta, pandangan Hindu terhadap hewan dan tumbuhan. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bakti kita pada ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanamaswaha. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om

0: mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini mas.
0: Gitu ya.
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Sampai
1: meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini, yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar dong.
1: Langsung aja kita ngomong dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa ada agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, bukan Teddy.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar nah, dong.
1: Kang Teddy.
0: Kenapa yang katakan Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul. Oh,
0: oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2005.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun
1: 91. Tahun 91. Benar-benar legend kan penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga. Judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya.
1: Nah. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya? Dari senada.
2: Nah, yeah. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006.
0: Akhir, oh, 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu. Mm-hmm. Lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Wah. Iya, kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu
1: faktor
0: ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Dari Manado. Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
1: Oh, okay. Siap. Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Sudah terkatu, Pak Erwin, senada.
1: Ya. Silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Dalam kenal dan dalam sehat. Langsung pertanyaan saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini seperti Syakwani ya, suasana ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke. Okay.
4: Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih. Selamat.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini yang saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dompet.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasih Putih yang
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Kita Purnamasari.
0: Iya.
5: Purnamasari pernah bawa ulang lagu.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama okay. Rumpis.
0: Pertanyaan lainnya? Ada lagi? Ya,
5: lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Miken di Samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Pak Hanafi, kita kasih. Menuju ke Toli-Toli, ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya itu
0: kan. Oh, oke. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di Air Sungai Liat ada Banopi di Bandung, ada Teh Kalia di di okay. Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
8: Terima kasih.
7: Salam persaudaraan, salam persatuan. Okay. Selamat Hari Udara Idul Adha. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
8: Oke, okay, dari Bang Benny Jo. Antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
8: nih?
1: Boleh dijawab.
8: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy.
1: Iya, mangga katanya di. Kang Teddy mangga.
9: Iya. Bismillah.
8: Nah ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
9: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci. Tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Dimana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia, itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
8: Siap.
9: Ragu gitu.
8: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
9: Banyak.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik. Kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang tenaga. Kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kang Teddy, buat Wang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
8: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam masuk.
8: Banyak ya.
1: Dalam rekaman. Atau dalam
9: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok bisa?
8: Kenapa?
1: Gimana ceritanya?
9: Iya, ada yang... ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
9: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
8: Oke.
9: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang Neo Salawat bukan, Kang?
9: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China. Ya,
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya, bahasa Mandarin. Wah, luar biasa, iya.
8: Oke, jadi gitu. Karena, ya.
2: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: ya,
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih gak ada sih. Paling ya biasalah masalah realiti gitu ya. Tantangannya karena
9: Ada lagi, Wi.
10: Apa lagi, tuh? Bang. Apa tuh?
2: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Bang?
9: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
8: Oke.
9: Itu karena kami juga tidak strik dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
8: Nah,
9: ya.
8: Amin.
9: Karena kita umroh bareng.
10: Nah, itu dia, haji Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
8: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
9: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
10: Pastinya tetap berkarya.
9: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, mesti Bintaro, mesti tanya Bintaro.
8: Wah, dekat baita kita.
10: Kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
8: Iya. Masjid Raya Bintaro.
10: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
8: Oke.
10: Okay.
8: Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000, jadi 1999. Kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu takbir, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu, judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agib ya. Jangan kau mau digigit gitu. Tak terima, kan tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agib. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar apa kali itu album Neo Selawat.
8: Oke.
2: Okay. Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
10: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi apa juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan apa akapela dan paduan suaranya diiringin dengan akapela.
10: Yeah.
2: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
10: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
8: Iya.
2: Itu masuk ke apa stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
8: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah apa album itu kemudian viral. Kalau nggak salah tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Black Box waktu itu.
10: Oh, Black Box sama dong.
2: Iya. Double platinum
9: dong.
8: Oke.
10: Masya Allah.
8: Siap.
10: Biasa.
8: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
10: lagu religi atau lagu pop pada umumnya?
2: Nah, Kang Tedi tuh, Kang Tedi.
10: Mangga.
9: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya menasihati orang lain,
10: iya bisa nasihati diri. Susah nasihati diri sendiri
9: tidak, betul. Iya, susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu mau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
10: Iya.
8: Baik kalau begitu.
10: Mantap.
8: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
10: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
8: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
10: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Bagi rindu memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: aku meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy
1: bikin adem.
0: Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo? Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Aidin, lahir dan batin dulu ya, Mbak Ika.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy,
1: Kang
3: Teddy.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Kang.
1: Sama-sama Erwin.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai sekali. Keluar air mata Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya yang sudah pernah ke sana menikmati apa menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke
1: Baitullah.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya. Kangen balik lagi.
3: Ah, jadi kangen rindu Baitullah itu
1: saya.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin pertanyaannya. Seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Dan kedua bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisahnya
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus Teteh mau menyapa minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Bandar Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok yang ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Tentang tamu ini. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masya Allah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa, ya. Salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Kan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya, seperti waski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermotor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap nanti belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya, siap. Dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat
1: dan mengingat
5: bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang Senada. Leman.
6: Assalamualaikum, selamat malam Mas Budi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Budi. Saya lupa ini malam kemis Mas Budi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya, Bang Leman.
6: Iya, Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Kang Teddy, ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Budi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Budi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya, yang salam-salam Mas Budi.
0: Ya, silakan
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tampak ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung Mas Budi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Budi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat minal aidin wal faizin.
0: Terima kasih.
1: Terima
6: kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Sari, Jenar Aizim Al-Faiz.
1: Sama-sama.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang.
0: Oke.
7: Okay. Saya pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih.
0: Okay. Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin wal Faizin. Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya, Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, okay, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya, kita banyak. Label.
1: Di antaranya Black Ball.
2: Jadi kita memang nggak ke satu label, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album.
0: Mm-hmm.
2: Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya tuh kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu apa keren namanya? Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia. Ya,
1: Malaysia.
2: Di Malaysia.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Dan itu lumayan sih juga ya.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah ya. Royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke.
2: Oke.
0: Okay.
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Selaw kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajari.
2: Boleh, sama Saktin Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta ya, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, nah, Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
8: Selamat terus nada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang paling.
8: Jagalah hati.
0: Ada. Oke.
8: Terus. Demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Brunei, Darussalam.
0: Ya. Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget
0: gitu. Sering banget ya.
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu gitu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal. Hati-hati Mbak ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
8: Pernah dong. Ya adalah sedikit-sedikit. Bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
2: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya, melalui musik.
0: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah
8: semua.
0: Siap.
2: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
2: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh,
0: silakan.
2: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi.

0: luar biasa Pak Romi.
1: 3 bulan itu kita apa latih vokal
0: ya, karena latih vokal betul.
1: Mau enggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Yugi lihat senada apa lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
2: ya. Gitu ya. Oke.
1: Okay. Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
0: Betul,
1: oh, itu juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Kasih beasiswa.
0: Iya.
1: Guru vokalnya sama saya ingat itu tuh ada Mbak Anika Tamso.
0: Anika Tamsi.
1: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
0: Oti Jamalus.
1: Oti Jamalus.
0: Iya.
1: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
0: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
1: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu, ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu. Dia punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki. Dinyanyikan oleh Senada.
0: Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
1: Bukan. Oh, ada bukan? Itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa? Tapi tentang Haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Akito itu. Zamannya COVID tuh, kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya,
0: Mbak Ita, ya. Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
1: Nyanyi bareng di dua apa?
0: Iya betul.
2: Baik.
1: Keren banget.
0: Alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
1: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
0: Oh iya, aktor. Ya. Jadi dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
1: Beliau juga bikin beberapa film.
0: Film pendek, ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
1: Yang terbaru itu, ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
0: Ya. Mimpi kecil buat, untuk berkurban ya, untuk
1: betul,
0: ya
1: betul
0: untuk
1: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
0: Project Idul Adha
1: ya. Itu yang sederakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa? PB di
0: apa, di bank ya, sebuah bank.
1: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
0: guru vokal,
1: musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
0: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
0: Mas Erwin.
1: Itu Kang Teddy ini.
0: Iya.
1: Ini lagunya saya enggak tahu syairnya. Oh, tadi. Oh
0: iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin aku bilang sama Kang Teddy, "Yuk, Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
2: ya kan.
0: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
0: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
0: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
1: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
1: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
1: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya.
1: 80-an ya.
2: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
1: Belum single ya? Single juga kan.
2: Single juga banyak ya?
0: Pastinya banyak ya. Lah.
1: Kita enggak tahu. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, nanti adalah.
0: Puluhan ya, Kang, pastinya puluhan.
1: Puluhan.
2: Oke. Okay. Kang, kita nanti

0: Lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat,
1: Neo Salawat
0: dan Taubat. Kalau kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum.

0: Batam, Aceh, Singil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
0: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
0: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
1: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
0: Kemana lagi kita mas?
1: Itu?
0: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sorong. Sama Bang Yudi ganteng.
1: Oh iya.
2: Cantik.
1: Silakan langsung ya.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
1: Boleh.

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton?
1: Oke. Okay. Nanti siap, akan dijawab ya, Bidan Louis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
1: Iya dong. Silakan,
0: Bidan Louis. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin.
0: Selamat malam.
2: Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya tentang lagu-lagu religi ya, apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa webnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya, Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman Sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Louis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa

0: 3 RRI aja, pertama RRI Waikanan Lampung, RRI Singaraja, dan RRI Mataram.
1: Siap.
0: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan abang. Saya kan orang Bali.
1: Oh, baik. Terima kasih
0: kembali. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
2: iya, antara apa ada yang mana ya, yang judulnya apa,
1: Mas? Antara Eri? Apa antara Mekah dan Madinah ya.
2: Halo Mas.
3: Ya, betul. Madinah
1: ya, ya. Oke, okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa.
2: Mungkin harmonisasinya itu lo
3: kan, kita nih vokal dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
1: Oke.
3: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
1: Tenor ya.
3: Nah, nanti apa saya yang sama saya sebenarnya di sana tuh yang barito sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan apa jenis suaranya.
2: Jenis suara, betul.
1: Nah, oke. Okay.
3: Jadi di sebenarnya itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di barito, Iksan
2: dibas.
1: Siap. Jadi, kalau begitu.
2: Semuanya merupakan perpaduan.
1: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
3: Keberapa ya, Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit. Oh,
1: oke.
3: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
1: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
2: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
1: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
3: Kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
2: Malaysia ya.
3: Punya Teman Sejati itu di album Ria Solawak itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada apa? Karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuat video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma apa suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
2: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
3: Rehan sering.
1: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul. Siapa di bau-bau?
2: Di bau-bau Zul, Bang Zul.
1: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
2: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
2: para penelpon.
1: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
2: yang viral di medsos.
1: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
3: Kang Teddy, silakan Kang.
2: Mangga Kang.
1: Loh, Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Ada. Kenapa Kang begitu Teddy, Kang Teddy?
2: Kang Teddy suaranya nggak ada.
1: Soalnya Kang Teddy hilang lagi.
2: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
3: gini, ya coba boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama Pak Neo Solawat yang mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim pancai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
2: Iya.
3: Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
2: Iya.
3: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada saat, pada hari itu tuh malam apa malam masuk apa bulan puasa kita dipanggil sampai dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyiin lagu itu
1: gitu. Oh. Di
3: DKI tuh dinyanyiin gitu.
2: Wah, luar
3: biasa. Ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan apa Gen Z ya.
2: Gen Z
3: gitu ya, mereka apa mengenal kembali oh ada loh sholawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan apa namanya moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga apa namanya mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Iya.
1: Siap. Oke, masuk.
2: Ya.
1: Masuk Kang Teddy.
2: Ya, Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
4: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah.
2: Ya.
4: Oh nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu sholawat Cina.
2: Iya.
4: Jadi taunya,
1: oh,
4: kan nyanyi sholawat Cina ya, kamu nyanyi sholawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil itu diminta untuk dia tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah K-Woman Tian Han sebelum dia gitu oh iya ini gitu
2: luar biasa
1: begitu ternyata.
2: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
1: Gimana tuh?
2: Memperkenalkan musik nasyid.
4: Ya, tantangannya sebetulnya sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
1: Gitu ya.
2: Iya, hampir itu semua ya.
4: Tantangannya ya. Adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
2: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, iya kan betul.
4: Memang ada itu puasanya 11 bulan, bukanya 1 bulan.
1: Gitu ya.
2: Puasanya 11 bulan.
1: Ya. Maksudnya begitu.
4: Pengennya 12 bulan buka terus.
2: Iya, gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan psikolog besar buat Senada, betul.
1: Oh.
3: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya di awal tahun ini kita ini dapat berkah apa namanya lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
2: iklan.
3: Campaign iklan.
2: Iya loh di Thailand loh mereka syuting di Thailand loh luar biasa.
3: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
1: Oke.
3: Kita apa syuting di sana kita di Siat lah alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
2: kan sampai ke Thailand juga
1: Kang Teddy.
4: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia
2: di mana Kang?
4: Di Menara Kuningan kita di depan di seberang Pasar Festival Menara Kuningan bersama dengan Nasyid yang lain di antaranya Sotor Harota, Lufiker, sama Senada.
2: Nah, woi mantap 2 Agustus ya. Wah.
1: Nonton kita ya.
2: Nonton kita pastinya dan nonton juga dong. Pesan lainnya
1: ya dong.
2: Jabodetabek.
4: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
2: Iya dong.
4: Boleh dong.
1: Ya sudah. Kita break lagi kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
2: Teman sejati.
1: Kita dengerin ya.
4: Ada yang baru dong, Win? Teman sejati.
3: Itu udah yang baru.
1: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Oke, kita dengerin ya.
2: Kita dengerin aja deh.
1: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi.
1: Rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, nasyid.
2: Salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama
0: teman-teman
1: yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk
1: yang
0: siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang.
0: Kang Teddy, suaranya hilang mulu ya.
1: Oh, hilang terus.
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dan kita tetap istiqomah insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan karena gini loh lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah Nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior enggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids
0: namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
1: Nasyid
3: dan Senada. Ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid.
0: Oke. Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasional.
0: Erwin Senada. Ya.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirnya Senada.
0: Senada ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya,
4: amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnama Sari dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali mengudara di Pro 1 RRI Rote melalui frekuensi 92,5 MHz dan juga streaming kita di radio rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar Pro 1 masih bareng Yona di sini dan juga ada Bung Arisma Arga Putra dan Bung Rudi yang temani kita di malam hari ini. Dan kita lanjut dalam program acara terakhir kita untuk Rote malam ini edisi tanggal 27 Mei 2026 dengan musik tradisional dan budaya NTT di malam ini. Tetap bersama kami pendengar, selamat malam, selamat beristirahat untuk pendengar setia Pro 1 RRI Rote.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau mau pilih mana, Dika? Nah, kau mau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami mengantarkan siaran sepanjang hari Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, pada hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026, melalui pemancar FM 92,5 MHz Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote. Kami yang bertugas malam hari ini, saya Yona Sape dan rekan saya Bung Arisma Harga Putra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Transmigrasi yang mendukung penyiapan sumber daya manusia unggul untuk menunjang realisasi investasi di sektor digital dan kecerdasan buatan atau AI senilai 88 triliun rupiah di Batam, Kepulauan Riau. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan investasi pembangunan AI data center di kawasan Nongsa, Batam dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dan teknologi masa depan Indonesia. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya memberikan keuntungan investasi, tapi juga harus menghadirkan pekerjaan, kesejahteraan, dan harapan bagi masyarakat setempat. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo mencatat satu warga hanyut terseret arus saat banjir dan longsor melanda Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango

Presiden Prabowo Subianto ke Prancis pekan ini yang bertepatan dengan Hari Idul Adha dilaksanakan dalam rangka memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sempat tertunda. Ia mengatakan undangan untuk berkunjung kembali ke Prancis disampaikan oleh Macron saat menerima kunjungan terakhir Prabowo di Paris bulan lalu. Kali itu Presiden Macron mengusulkan kembali waktu kunjungan pada akhir Mei yang kemudian dilakoni Prabowo pada pekan ini. Sugiono menyebut Macron sempat mengusulkan tanggal lain untuk kunjungan kenegaraan. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, bangkit dari tekanan demi mencapai babak 16 besar BWF World Tour Super 250 Singapore Open 2026. Menghadapi pasangan Taiwan Li Fang Zhen di babak pertama, Singapore Indoor Stadium Singapura, Fajar Fikri harus bekerja keras untuk meraih kemenangan 15-21, 21-17, 21-15. Setelah sempat berada dalam tekanan besar akibat terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri di awal laga. Selanjutnya Fajar Fikri yang berstatus unggulan ketiga akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard, Matt Vestergaard, yang sebelumnya mengalahkan pasangan Kanada Kevin Lee, T. Alexander Lindman dengan skor 21-14, 21-16. Dengan kemenangan ini pula Fajar dan Fikri menyusul ganda putra Indonesia lainnya Sabar Karyaman, Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani yang kemarin menang atas wakil tuan rumah Engkit Wesley Koh Junsuki Kubo dengan skor 21-14, 21-12.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika

0: Lu di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban bagi seorang muslim yang mampu hukumnya sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan. Lantas, keutamaan apa saja yang diperoleh bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari nar, yakni pada hari Idul Adha, daripada menumpahkan darah, yakni berkurban. Dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi. Maka ikhlaskanlah diri kalian." Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menuturkan sebuah hadis Nabi yang artinya, "Besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di Shirath, yakni jembatan Shiratal Mustaqim yang pasti akan dilalui oleh kita semua kelak di akhirat."
0: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada juga lagu-lagu pilihan yang untuk menemani malam hari Anda. Apa kabar untuk Anda yang memang saat ini mungkin tengah menyate ya untuk Idul Adha kali ini, Anda juga bisa berbagi informasi juga bagaimana kemeriahan atau perayaan Idul Adha di wilayah Anda
4: melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin berada dalam perjalanan untuk liburan ataupun dalam perjalanan untuk keperluan lainnya, tetap berhati-hati di jalan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Anggun C. Sasmi dengan Mimpi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernandus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Jaringan Berita Nasional.

Juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis merupakan agenda strategis diplomasi. Hal ini diungkapkan untuk memperkokoh langkah diplomasi Indonesia di kancah internasional. Untuk itu, Bahtera yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI meminta agenda kenegaraan Presiden untuk tidak dipolitisasi. Ia menyebut kunjungan kerja kenegaraan kepala negara ke Prancis bukanlah agenda yang mendadak, melainkan telah direncanakan jauh hari. Korlantas Polri memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat keikhlasan dan kepedulian sosial. Pada perayaan tahun ini, Korlantas Polri menyembelih 60 ekor sapi dan 33 ekor kambing untuk masyarakat sekitar. Proses penyembelihan hewan kurban digelar di Gedung Korlantas Polri, Jakarta pada Rabu ini 27 Mei, di mana kegiatan tersebut dihadiri langsung di Regiden Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Wibowo bersama jajaran personil dan panitia kurban. Mendengar kondisi banjir di Pati, Jawa Tengah mulai berangsur surut. Hal itu usai hujan deras yang mengguyur Pati pada Minggu malam menyebabkan banjir di sejumlah desa. Dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetyo, banjir tersebut dipicu jebolnya aliran sungai dan tanggul di beberapa titik. Genangan masih ditemukan di sejumlah titik di Kecamatan Batangan, seperti Desa Ketintang, Kwetan, Raci, dan Ngening. BPBD menjelaskan banjir juga dipengaruhi fenomena rob yang menghambat aliran air menuju laut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan pergerakan ke arah barat laut. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di pesisir utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Papua, Papua Pegunungan, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Medan dan di kota Palangkaraya. Kemudian potensi hujan ringan di kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian untuk potensi asap atau kabut di kota Jambi dan kota Bandar Lampung. Serta ada potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan dan sebagainya.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira

0: Sejumlah menteri kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal.
1: Perlu juga melakukan.
2: Sejumlah menteri kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Zulhas juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa saling menyayangi dan gotong royong antar masyarakat.
3: Perkembangan dalam artian menjaga persatuan, ya, tentu dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Hal itu dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
3: Menjadi pengingat buat kita semua bahwa apa yang kita sebar itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara umum, kita ikuti sholat id di sini, lancar, aman, tertib, dan insya Allah kita harapkan ini benar-benar berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita.
2: Diketahui pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama ribuan muslim lain dengan pengamanan ketat, tetapi tetap tertib dan kondusif. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang menjadi tentu inspirasi dan pedoman kita bersama.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu dan juga Bung Irfan yang akan menemani kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI hingga pagi nanti. Di antara yang kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog pilihan, mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada dini hari ini masih bicara soal Idul Adha. Mungkin ada tradisi-tradisi unik di daerah Anda atau mungkin menggambarkan bagaimana pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di daerah Anda dan juga kapan waktu penyembelihan hewan kurban. Biasanya itu ada yang sesaat setelah sholat Id dan juga esok harinya karena terlalu banyak mungkin ya. Dan bagaimana soal pembagian daging kurbannya, amankah, tidak ada sesuatu dari hal gitu ya. Anda bisa bercerita bersama Bro 3 RRI dalam dini hari ini dalam Kopi Bro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Jaringan Berita Nasional.
5: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan mengenai tradisi gerebek besar Idul Adha di Keraton Surakarta. Seperti apakah pelaksananya untuk tahun ini? Kami akan berbincang bersama dengan kerabat Keraton Surakarta, Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
4: Wawancara Pro 3.
5: Baik, kalau gerebek besar pelaksananya hari ini ya di Surakarta ya?
6: Menurut kalender dari pemerintah memang hari ini ya, tapi kalau mengingat ada dinamika yang berkembang di Keraton Surakarta, ini ada dua hari atau dua jenis gerbek yang akan muncul di kesempatan tahun ini, yaitu di hari ini dan besok tanggal 28 hari Kamis.
5: Ya. Oke, jadi ada dua kali ya gerebek besarnya ya. Ya, hari ini dan besok. Nah, mungkin seperti sebenarnya apa sih filosofi dari gerebek besar ini yang selalu dilakukan atau diadakan oleh Keraton Surakarta ini, Kanjeng?
6: Ya, kalau gerebek ini sendiri merupakan akulturasi ya dari budaya Islam yang ini terkait dengan Idul Adha yang dilakukan pada zaman Demak. Ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan dan juga menjaga hubungan dengan masyarakat juga, yang ditandai dengan adanya miasnya dua buah gunungan seperti itu.
5: Iya, dua gunungan itu ditempatkan di satu titik atau memang di titik yang berbeda nih? Gimana Kanjeng?
6: Jadi gunungan itu ada dua, yang satu namanya diberi nama gunungan Jaler atau laki-laki, yang satu gunungan putri atau estri atau perempuan.
5: Oh.
6: Ya, kedua gunungan itu kudiara dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta.
5: Iya.
6: Di sana didoakan, tentunya didoakan. Kemudian nantinya yang gunungan kakung atau yang jaler atau yang laki-laki nanti dibawa ke halaman masjid dan diberikan kepada masyarakat. Nah, disitulah nanti letaknya mereka berebut untuk mencari berkah itu. Sedangkan gunungan untuk yang gunungan istrinya dibawa kembali ke keraton dan itu dibagikan di halaman Keraton Surakarta.
5: Oke, tetapi bagi sama untuk masyarakat umum juga yang gunungan yang putri ini.
6: Iya, sama.
5: Iya. Apa yang terdapat dalam masing-masing gunungan itu biasanya ini?
6: Untuk gunungan Jaler atau laki-laki itu berisi hasil bumi mentah ya. Jadi seperti simbol-simbol kesuburan dan kemakmuran. Jadi bolo-bolo polo rambat, polo kumantung dan polo-polo lainnya itu menandakan bahwa ini merupakan sumber dari alam yang bisa kita nikmati. Kemudian untuk gunungan istri atau perempuan biasanya berisi makanan kering siap saji sebagai simbol kelimpahan rezeki. Jadi yang sudah ada, yang sudah tersedia, apapun rezeki kita syukuri seperti itu.
5: Ya, jadi yang gunungan putra ini atau laki-laki ini berisi hasil bumi mentah, kalau yang istri atau yang putri ini makanan siap saji ya, seperti itu ya.
6: Iya, yang sudah matang ya.
5: Iya, yang sudah matang dan itu dibagikan. Atau diperebutkan juga seperti gunungan putra di Masjid Agung ini.
6: Iya, sebetulnya kedua-duanya itu esensinya dibagikan ya.
5: Dibagikan.
6: Tapi tidak ada istilah dibagikan ya. Karena kemudian masyarakat
5: antusiasnya tinggi.
6: Masyarakat yang sedemikian banyak ingin merebut mendapatkan sesuatu yang menjadi pilihannya. Kepengen kacangnya, kepengen apanya, apanya gitu. Jadi berebut.
5: Itu biasanya berapa tinggi gunungannya itu ya, Kanjengnya?
6: Ya, kalau dipanggul sama abdi dalam ya sekitar berapa ya? 3 meter lah.
5: 3 meter ya?
6: Iya, kalau dipanggul ya, tapi kalau gunungannya sendiri ya sekitar 2 meter.
5: 2 meter, lumayan lah tinggi juga ya itu ya. Dan ini betul-betul terlihat antusiasme masyarakatnya sangat tinggi sekali.
6: Iya.
5: Nah, makna berkah tadi yang sempat Kanjeng sampaikan itu apa ketika kita masyarakat berhasil mendapatkan isi dari gunungan itu?
6: Ya tentunya kan kedua gunungan itu kan sempat dibawa ke Masjid Agung ya. Di sana juga didoakan juga mestinya. Dan masyarakat berharap mengalap berkah atau mendapatkan berkah dari apa yang sudah diunjukkan tadi atau didoakan tadi supaya menjadi berkah yang kembali kepada masyarakat seperti itu.
5: Oke. Kanjeng, berapa lama sih persiapan untuk membuat satu gunungan saja?
6: Tidak lama, sekitar satu minggu tidak sampai.
5: Oh iya,
6: gunungannya.
5: Satu minggu itu cukup ya? Yang makanan siap saji juga seperti itu?
6: Iya, seperti itu. Kalau terlalu lama, nanti kan juga tidak segar juga.
5: Iya, sayur-sayurannya itu ya. Apa sih, biasanya sayuran apa sih yang bahan buah atau hasil bumi mentah ini? Kacang, kemudian?
6: Iya, polo pendem itu sesuai semuanya yang terpendam. Kemudian polo gumantung semua yang buah yang tergantung. Sayur-sayuran atau buah yang kemarin seperti apa itu ya semacam-macam lah. Kemudian polo rambat juga sesuatu yang merambat itu seperti itu.
5: Okay.
6: Jadi polo pendem itu seperti misalkan ketela.
5: Oh,
6: ya. seperti itu. Sesuatu yang tumbuhnya di dalam tanah, di permukaan tanah dan di atas permukaan tanah.
5: Oke. Kalau yang siap saji tadi, apa saja ini biasanya?
6: Wah, macam-macam itu.
5: Jajanan-jajanan gitu juga, sama.
6: Iya, seperti itu. Ada buah-buah juga, sayur seperti itu.
5: Wow, yang menyiapkan itu. Ini khusus tidak ini? Pihak-pihak khusus
6: ya,
5: tidak
6: di dalam, di dalam keraton bagian iya.
5: Oke, jadi memang khusus dan butuh waktu mungkin paling lama satu minggu lah ya itu ya.
6: Iya, tidak sampai satu minggu sepertinya. Iya. Tapi untuk kerangkanya kan mestinya dibuat lebih dulu untuk bambu-bambunya seperti itu.
5: Iya. Dan rutenya selalu sama. Apakah ini memang selalu menjadi sebuah tradisi sejak dulu sampai sekarang yang masih dipertahankan? Keluar keraton ke halaman Masjid Agung, kemudian yang satu lagi kembali lagi ke halaman keraton. Apakah memang seperti itu pola rute untuk gunungannya ini?
6: Untuk pola rutenya tetap sama ya, karena esensinya kan ini membagikan kepada masyarakat, kepada rakyat pada zaman dahulu istilahnya rakyat, tapi sebelumnya kan didoakan dulu di Masjid Agung seperti itu. Esensinya kan cuma didoakan kemudian dibagikan gitu. Dan untuk yang besok itu tanggal 28 itu memang setelah Pakubono ke-12 memang gunungan atau gerbek besar ini diadakan di hari kedua karena untuk menghormati para sentono abdi dalam dan masyarakat yang pada hari pertama melakukan acara Idul Adha bersama keluarga. Jadi Idul Kurbannya kan di hari pertama kan.
5: Jadi supaya hari kedua.
6: Hari keduanya bisa dengan keraton seperti itu.
5: Iya. Nah, ini kan tradisi yang sudah cukup lama dan sangat melekat sekali, bahkan menarik perhatian wisata budaya di Surakarta ini ya, terutama di keraton sendiri. Untuk anak-anak mudanya gimana? Masih antusiasnya sama atau memang ada kalangan usia tertentu yang masih mengikuti tradisi ini, Kanjeng?
6: Kalau antusiasnya otomatis karena anak-anak kecil ya ada ya, tapi hanya sebatas yang diajak orang tuanya ya. Diajak orang tuanya karena informasi mengenai ini kan juga tidak seperti dahulu semua mengetahui ada acara seperti ini dan terfokus ke keraton ya pada zaman dahulu sebagai sebuah pusat kebudayaan yang menjadi punjer dari budaya itu sendiri, semua datang dan menikmati atau nyuwun ngalah berkah untuk acara ini. Kalau sekarang kan ya di segala umur nanti masih ada untuk ngalah berkah itu dan untuk segala umur saya kira. Cuma ya anak-anak mestinya tidak bisa mengikuti ya karena
5: cangkuannya
6: kan tinggi. Biasanya diambilkan orang tuanya. Diambilkan orang tuanya biasanya.
5: Terakhir mungkin besok jam berapa dan pesan Anda mungkin bagi masyarakat yang ingin langsung merasakan lebih dekat lagi gerebek besar di Keraton Surakarta. Silakan.
6: Ya besok untuk acara dimulai jam 9 pagi di hari Kamis tanggal 28 Mei ini, dan saya harap masyarakat ikut meramaikan, ikut memeriahkan agenda budaya ini yang memuat isi kebudayaan dan nilai-nilai yang cukup baik untuk kita. Dan dalam momentum ini diharapkan menjadikan sarana memperkuat rasa syukur dan persatuan untuk kita semua seperti itu.
5: Iya. Kanjeng Nuki, terima kasih banyak untuk waktunya sudah menjelaskan tentang gerebek besar di Keraton Surakarta. Saya selalu Kanjeng.
6: Terima kasih.
5: Demikian tadi kerabat Keraton Surakarta Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
4: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban bagi seorang muslim yang mampu hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Lantas, keutamaan apa saja yang diperoleh bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Dan dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari nar, yakni pada hari Idul Adha, daripada menumpahkan darah, yakni berkurban. Dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi. Maka ikhlaskanlah diri kalian. Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menuturkan sebuah hadis Nabi yang artinya, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di Shirath, yakni jembatan Shiratal Mustaqim yang pasti akan dilalui oleh kita semua kelak di akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah setelah kami tadi sampaikan bahwa ya Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya yang luar biasa, tidak terkecuali dalam menyambut perayaan hari besar keagamaan. Dan pada perayaan Idul Adha 1447, nuansa religius berpadu indah dengan adat istiadat setempat. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Bidang Adat Istiadat MAA Kota Lok Sumawe, Tengku Adnan Yahya.
3: Wawancara Pro 3.
2: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, baik, kabar baik ya Pak ya. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Ya, baik, sama-sama Pak.
2: Baik. Di awal mungkin bisa dijelaskan. Kami kerap kali mendengar tentang megang. Sebenarnya secara sederhana apa inti dari tradisi megang yang dilaksanakan masyarakat Aceh terutama pada perayaan Idul Adha ini, Pak?
4: Baik, jadi salah satu tradisi masyarakat Aceh itu menyambut hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, adalah ada satu tradisi yang disebut dengan nama megang, atau kadang disebut dengan istilah mak megang. Tradisi ini adalah satu tradisi yang sudah mengakar, bahkan dalam histori sejarah itu diungkapkan bahwa sudah berkembang sejak abad ke-14 pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda.
2: Yeah.
4: Malah dulu Iskandar Muda sendiri yang menginstruksikan adanya megang. Megang ini adalah bentuk kepedulian pemerintah raja waktu itu untuk menyalurkan kebutuhan kepada masyarakat berupa daging dalam rangka untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Harapannya masyarakat, rakyat pada saat itu mereka bahagia menyambut Idul Adha dan Idul Fitri. Sehingga dalam konteks ini, maka megang yang berkembang dan sudah mengakar sampai sekarang itu terus dihidupkan oleh masyarakat Aceh hingga saat ini. Begitu maksudnya.
2: Jadi sejak abad ke-14 ini sudah terus dilakukan oleh masyarakat Aceh ini, Tengku ya?
4: Betul.
2: Dan kami juga mendengar mendengar cerita, kenapa tradisi megang itu seolah-olah begitu wajib dilakukan, bahkan bagi keluarga yang ekonominya mungkin sedang sulit ini, Tengku?
4: Baik. Karena di Aceh, karena ini tradisi yang sudah mengakar, pada akhirnya memang megang ini menjadi simbol daripada kemapanan finansial masyarakat. Sehingga pada akhirnya ada mungkin sebagian masyarakat menganggap kurang finansialnya atau kurang bermartabat seakan-akan hidupnya secara tradisi bila seandainya tidak mengikuti tradisi daripada megang ini. Bahkan dulu di Aceh berkembang kebiasaan bahwa kalau seandainya ada menantu yang tidak bisa membawa pulang daging megang walaupun setengah kilo, itu disubsidi uang atau biaya oleh mertua. Jadi ini uang beli daging biar nanti kamu waktu pulang ke rumah dilihat oleh masyarakat bahwa kamu punya kemampuan itu. Itu menunjukkan bahwa memang megang ini sudah jadi tradisi di mana menunjukkan simbol martabat, harkat khususnya laki-laki kalau di Aceh maksudnya. Jadi kalau enggak bawa pulang daging megang ke rumah itu rasanya ada yang kurang secara sosial.
2: Oke, bisa dikatakan sebagai simbol kemakmuran juga kalau begitu ini, Tengku ya?
4: Betul, ya. Simbol kemakmuran. Cuman hari ini kan kita melihat memang akhir tahun lalu masyarakat Aceh terdampak daripada musibah banjir di kemarin itu. Maka harapannya adalah bagaimana masyarakat yang mengalami ekonomi, yang berada di ekonomi menengah ke bawah, harapannya adalah perlu adanya pasar-pasar daging murah, saya kira, yang perlu diinisiasi oleh pemerintah kalau kita ingin kontekskan dengan yang terjadi pada masa Iskandar Muda pada abad ke-14 yang lalu.
2: Dan tadi juga artinya ada semacam nilai perekat antar keluarga, mungkin antar kerabat di sana, sehingga semuanya seolah-olah harus mampu untuk megang tadi itu, ya, yang tidak mampu akan dibantu oleh sekitarnya. Dan apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah aturan atau nilai adat lah yang mengatur pelaksanaan megang agar tidak memberatkan masyarakat?
4: Ya, itu salah satu daripada tradisi masyarakat Aceh. Cuman kalau seandainya kita ingin lihat filosofinya, memang setidaknya ada tiga filosofi daripada megang itu. Yang pertama, megang itu mengajarkan tentang saving, kemampuan masyarakat untuk menabung, menyimpan uang. Dalam hal ini punya kemampuan finansial mereka. Jadi mereka sudah menabung lama, bekerja dan seterusnya, hanya demi untuk membawa sekilo daging pulang ke rumah orang tuanya atau keluarganya. Jadi ini nilai-nilai saving. Yang kedua, ada nilai sharing, jadi kemampuan berbagi. Jadi megang ini mengajarkan simbol kepedulian, kepekaan sosial kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga, paling dekat lagi adalah kepada orang tua. Maka ini bagian daripada mengharmonisasi keluarga, sehingga bahagia dalam menyambut Idul Adha dalam konteks ini. Yang ketiga, megang ini mengajarkan tentang solidariti, solidaritas, kebersamaan, kekompakan masyarakat. Nah, ini yang ditumbuhkan. Dan ini muncul dalam secara tradisi, dalam ungkapan-ungkapan masyarakat Aceh, bahwa persatuan, kebersamaan, guyub, kekompakan itu menjadi nilai penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dan itu disimbolkan salah satunya dengan tradisi megang.
2: Ya, dan hingga saat ini apakah pelaksanaan megang itu masih menjaga keaslian dari sebuah tradisi itu sendiri, Tengku? Bagaimana?
4: Ya, secara tradisi megang masih berkembang hingga saat ini. Bahkan di Aceh, dua hari sebelum Idul Adha atau dua hari sebelum hari raya, masyarakat sudah mulai berangkat ke pasar, kemudian mencari daging dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memang secara tradisi megang ini terus berkembang. Cuman yang perlu dihidupkan, kemudian perlu ditumbuhkan dan digiatkan lagi adalah filosofi megang itu sendiri. Jadi kalau megang itu melatih kedermawanan, kepekaan sosial, maka jangan hanya kepedulian itu tumbuh hanya menjelang Idul Adha, tapi kemampuan ini, kedermawanan, filantropi ini harus berkembang terus-menerus setiap hari, setiap saat, untuk membantu sesama. Jadi ada dua hal dalam konteks megang ini. Satu, dia sebagai tradisi yang terus bertahan dan sudah mengakar dalam masyarakat sampai sekarang. Nah, sekarang yang menjadi PR bersama adalah bagaimana nilai filosofinya, value yang ada di dalam megang itu betul-betul diaplikasikan setiap saat oleh masyarakat Aceh.
2: Di era digital saat ini, Tengku, apakah anak-anak muda juga masih antusias mengikuti tradisi megang itu sendiri?
4: Ya, yang pertama memang secara tradisi masih berkembang. Cuman yang jadi persoalan adalah pada saat implementasi nilai-nilai megang itu. Nah, ini yang saya kira mulai kurang dan perlu sosialisasi terus-menerus agar anak-anak muda Gen Z ini, mereka bukan hanya sekedar ikut megang sebagai satu tradisi, bagaimana filosofi dan value yang ada di dalam megang itu diwujudkan dalam kehidupan anak-anak muda, sehingga di antara mereka lahir sikap kedermawanan, filantropi, kepedulian.
2: Nah, bagaimana cara masyarakat adat Aceh ini mengenalkan filosofi atau makna mendalam dari tradisi megang kepada anak-anak muda agar tidak terkesan sekedar ikut-ikutan semata ini, Tengku?
4: Selama ini Majelis Adat Aceh sudah melakukan beberapa kegiatan kepada masyarakat, khususnya kaula muda, remaja, para pelajar, mahasiswa. Di antaranya ada program yang digelar namanya Sawo Sikula. yakni mengunjungi sekolah-sekolah, lalu MAA Majlis Adat Aceh mempopulerkan, menyampaikan bagaimana sejarah Menggang, kemudian sejak kapan sudah ada, kemudian apa nilai yang dikandung di dalamnya, dan sosialisasi ini terus kita lakukan. Harapannya satu, untuk supaya tradisi Menggang terus mengakar. Kemudian yang kedua, yang ingin sampaikan terkait nilai-nilainya dalam program-program sahur sikula atau mengunjungi sekolah-sekolah untuk menghidupkan tradisi Menggang kepada para pelajar dan anak muda.
2: Apakah tidak ada perbedaan atau berbeda peraya atau tradisi Menggang saat Idul Adha dan Idul Fitri, Tengku?
4: Sama sebenarnya, sama ya? Cuman mungkin sama penggunaannya yang berbeda. Karena kalau di Aceh ini tradisi Menggang itu satu berkembang, dia pelaksanaannya sebelum hari raya, satu hari atau dua hari sebelum hari raya, baik Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah sebelum Ramadan. Jadi satu hari, dua hari sebelum Ramadan, itu Menggang itu juga digelar. Fungsi kalau sebelum Ramadan ini adalah sebagai bahan bekal agar masyarakat bisa menikmati daging Menggang itu sampai 30 hari. Itu kalau secara historis kita melihatnya begitu. Karena dulu itu kan susah untuk mendapatkan sembako, makanan, dan seterusnya. Maka adanya Menggang ini menjadi bekal yang bisa disimpan, sehingga bisa nyaman beribadah puasa selama 30 hari atau 29 hari.
2: Artinya kan ini sebuah tradisi yang memiliki nilai yang mengikat untuk masyarakat Aceh sendiri. Lantas, apakah ada sanksi sosial atau mungkin pandangan masyarakat ketika warga atau ada warga yang memilih tidak merayakan Menggang itu sendiri, Tengku? Gimana?
4: Ya, karena satu tradisi memang kalau sekarang berkembangnya tidak ada pengucilan terhadap anggota keluarga atau anggota masyarakat yang tidak melaksanakan Menggang. Cuman dia itu hanya sifatnya adalah nilai personalitinya yang apa namanya, yang dianggap kurang. Jadi diri sendiri yang merasa kurang. Diri sendiri yang kayaknya ada yang kurang, kayaknya kurang apa namanya, kurang nyaman hari ini lebarannya, dan seterusnya. Itu muncul daripada internal pribadi sering masyarakat Aceh. Tapi secara sosial, saya kira tidak ada masyarakat yang apa namanya, yang mengucilkan gara-gara tidak ada Menggang, karena ada satu tradisi, dan itu diajarkan dalam tradisi-tradisi Aceh, lahir dalam ungkapan-ungkapan Aceh, bahwa yang tidak boleh dilanggar adalah hukum agama dalam konteks di Aceh, syariat yang tidak boleh dilanggar. Tapi hukum adat, tradisi adat ini disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Ada kalanya masyarakat yang mampu menjalankannya, bila lebih punya kemampuan berbagi kepada sesama, tetangga dan orang-orang sekitar. Kemudian bila seandainya tidak mampu, maka inilah pentingnya kehadiran pemerintah, Mas Udi, agar apa namanya, bisa membackup keluarga yang tidak punya kemampuan untuk membeli daging Menggang.
2: Begitu. Ya, bisa.
3: Salah satu tradisi Idul Adha ya, Menggang di Aceh ya. Tadi dijelaskan bagaimana filosofinya dan lain sebagainya bersama narasumber kita. Beliau adalah Teku Adnan Yahya, Ketua Bidang Adat Istiadat MA Kota Lok Sumawe. Di daerah Anda ada tradisi yang bisa dibagi, atau kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa, tapi bisa cerita juga bagaimana pelaksanaan sholat id di daerah Anda, pelaksanaan pemotong hewan kurban di daerah Anda, apakah kemarin setelah sholat id atau hari ini dimulai, pembagiannya gimana, aman? Ada hal unik yang dibagi, seperti karena kantong plastik sekarang sedang mahal-mahalnya, mungkin ada inovasi di daerah Anda ya, yang membungkus dagingnya itu dengan apa, dedaunan atau apa gitu ya. Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Pak Caswo di Brebes, selamat dini hari Pak. Pak Caswo.
1: Oh iya, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Salam sehat Pak. Silakan komentarnya.
1: Sehat ya Bung.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Selamat mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Kru-krunya juga ya.
0: Iya.
1: Nah, udah nyata ya belum ya?
0: Saya belum Pak.
1: Belum. Kalau di sini sih ya pemotongannya sesudah sholat itu.
0: Oh langsung ya?
1: Iya langsung. Tapi pembagiannya tadi sore jam 5 ya.
0: Oh sudah dibagi langsung ya?
1: Jam 5 sore ya. Biasanya kan pas habis duhur gitu.
0: Iya.
1: Terus apa ya, itu tadi jam 5 sore. Alhamdulillah sih dapat rezeki dua bagian.
0: Dapat dua bagian maksudnya?
1: Dua maksudnya dibaginya dua kali.
0: Oh, dua orang. Dapat dua kresek gitu.
1: Iya.
0: Berapa banyaknya berapa tuh besarannya?
1: Ya biasa segitu dari dulu segitu.
0: Oh enggak dihitung ya. Berapa tapi yang jelas iya. Ada dua kresek gitu ya.
1: Iya.
0: Udah disate.
1: Cuman ada enggak. Cuma karena sapi sih Bung.
0: Oh sapi.
1: Iya.
0: Oh bukan kalau kambing. Oke. Okay.
1: Kambingnya enggak tahu kambingnya. Enggak ke ini. Dua-duanya sapi semua.
0: Wah.
1: Cuman yang satunya ada sembakonya Bung.
0: Apa sembakonya?
1: Sembakonya ya itu modelnya minyak, Sunlex, sabun, terus kecap.
0: Alhamdulillah.
1: Bumbu dan lain-lain lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama yang keduanya. Tapi kalau di sini budayanya

0: berlomba-lomba membuat ketupat.
1: Oh, lombanya dilombain ada hadiahnya?
0: Ya enggak, maksudnya setiap rumah gitu. Itu budayanya seperti itu. Mm-hmm.

0: pun nyembelih ayam dulu gitu.
1: Untuk?
0: Ya untuk makan keluarga.
1: Oh, untuk makan keluarga.
0: Iya, seperti itu.
1: Oke, baik kalau gitu.
0: Alhamdulillah juga menjalankan sholat Idul Adhanya. Intinya setengah rame lah, maksudnya karena perantuannya gak ada yang pulang kan.
1: Oh gitu. Iya. Oke, baik kalau gitu.
0: Terima kasih sama Pak Kasrun ya, tetangga saya.
1: Iya. Oke, iya, Pak Yaswa, terima kasih.
0: Terima kasih, Bung Fajar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi. Halo.
2: Halo, selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari. Silakan, Pak Wibi.
2: Ya, kalau di Makassar itu, penyembelian korban itu sudah sholat.
1: Langsung?
2: Iya. Ya, jam-jam di tempat lain ya. Jam 3 dibagikan semacam masjid membagikan dari rumah ke rumah.
1: Oh iya, langsung dibagikan juga. Tak lancar Pak, pembagian langsung dari rumah ke rumah ya, nggak pakai kupon, nggak apa segala macam.
2: Ya ada yang pakai kupon, tapi kemudian masjid dekat rumah saya itu semacam masjid yang dibagikan.
1: Yang langsung ngetuk rumah yang berhak ya.
2: Ya. Jalan tadi waktu pembagian korban itu. Saya dibiasakan untuk jaga di jalanan Bang, karena jalannya ditutup untuk penyembelian kurban.
1: Jalan apa nih? Jalan utama, jalan besar, jalan apa?
2: Ya, jalan yang dilewati kendaraan, atau di jalan ditutup untuk penyembelian kurban.
1: Itu ada pengalihan arus berarti kalau gitu?
2: Iya, jadi kan tidak kelihatan, itu sumber tidak melihat pengendara motor, tidak melihat kalau di jalan ditutup, kan itu jalan tikungan. Jadi saya jaga di sini searahkan ya jalan di situ mau maaf ya.
1: Oh gitu. Itu tiap tahun emang di situ, emang lokasinya?
2: Ya.
1: Lokasinya emang di situ setiap tahun.
2: Iya. Daripada nanti dia masuk terlalu jauh mundur lagi, kan tidak ada jalan untuk memutar lagi, harus mundur lagi terlalu jauh. Nah saya di situ di perabatan saya jaga juga.
1: Oh nah, gitu. Sampai jam berapa Pak Wibi? Penutupan jalannya?
2: Sampai jam 4 lah.
1: Oh, 4 sore.
2: Iya, jam 4 sore. Dan Semarang di Makassar ini itu juga ya Semarang.
1: Oh, Semarang ramai.
2: Ramai gitu pun cuaca tidak hujan ya.
1: Oh, enggak hujan ya. Oke. Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Wibi.
2: Oke.
1: Okay. Ya, selamat ini hari Pak Soleh di Pasuruan. Halo Pak Soleh.
3: Assalamualaikum Bung Wajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Silakan nih Mas Soleh.
3: Ya, ini kalau di sini nggak kayak tahun kemarin Bung Wajar, karena kemarin tuh posisinya hujan ya. Biasanya itu ada petakbir keliling bawa obor yang dari bambu itu yang diisi minyak tanah itu ya. Tuh kemarin nggak jalan karena hujan.
1: Malam ya? Lalu, malam.
3: Iya kalau habis sholat isya itu kan takbir, terus bawa kayak speaker aktif itu ya, kayak itu cuman buat didengar orang sekitar saja itu, sambil keliling calon yang pelan bawa opor, lalu setelah itu muter di desa, diimbau sama pemerintah desa tidak boleh keluar dari sampai ke jalan raya, nggak boleh, harus muter di dalam desa aja. Setelah muter semua, kemudian ada kupon gratis untuk apa itu dibagikan, entah itu sembako atau apa peralatan dapur misalnya kayak apa sendok atau apa buat kenang-kenangan, ini loh tahun kemarin aku dapat ini misalnya kan. Misalnya seperti apa itu sikat cucian piring kayak gitu ya, misalnya seperti deterjen untuk mencuci piring kayak gitu, itu ada nomornya sekian-sekian, sampai biasanya tuh sampai 600 kupon itu diundi, kuponnya gratis.
1: Oke, okay. Ya. itu memang tradisi menyambut Idul Adha berarti malam takbirannya ya, Pak Soleh.
3: Iya, kemudian kalau penyembelian hewan kurbannya itu setelah sholat Id itu harus selesai dalam satu hari, karena kalau di sini kan nggak seberapa banyak. Tadi alhamdulillah dapat 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Tapi kalau di musola biasanya ada yang diletakkan di musola, nanti itu semua di musola itu ditimbang untuk dagingnya dijadikan satu. Dapat berapa itu semua keseluruhan nanti dibagi sama panitia.

0: panitia didampingi sama pihak RT biasanya kan, soalnya yang paling tahu itu RT mana yang lebih berhak membutuhkan banyak, mana yang tidak. Misalnya, oh ini misalnya Bung Basar kerjanya sebagai PNS misalnya, dikasih beberapa sewajarnya gitu. Nanti kalau yang tidak pernah, jika dilihat tidak pernah makan-makan kayak gitu, ya maaf, itu biasanya dikasih agak
1: banyak.
0: Di semua, ya semua masyarakat harus rela untuk menerima seperti itu
1: oh, dari iya.
0: Sebelum terjadi. Ya kan nanti minta kan keikhlasan Bung Basar itu kan.
1: Benar.
0: Kegiatan tahunan seperti itu, karena nanti ada yang menceritakan tentang kisah apa itu, misalnya kayak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, kayak gitu itu.
1: Iya, pasuan itu ada manten sapi katanya.
0: Kenapa?
1: Manten sapi.
0: Oh itu yang di daerah itu kampung lain, ya satu kabupaten cuman di kecamatan lain.
1: Apa itu?
0: Itu gimana ya, kayak
1: sapi. Memasangkan kurban gitu, hewan kurban.
0: Iya, gitu. Itu kalau nggak salah di daerah Lekok, kalau nggak salah di daerah Lekok Pasuruan, itu dekat dengan Paskot itu kayaknya.
1: Oh gitu.
0: Tapi iya, nggak pernah lihat sih. Kalau di sini itu biasanya unjung-unjung itu, misalnya unjung-unjung itu entah itu makan atau sate satu tusuk itu buat syarat, kayak misalnya
1: dari sini
0: ke rumah Bung Basar misalnya, gantian Bung Basar ke rumah saya misalnya, kayak gitu. Itu masih ada di sini Bung Basar, walaupun nggak banyak, cuman satu tusuk misalnya. Kalau banyak kan itu kan juga menambah, kalau orang yang punya darah tinggi kan resiko.
1: Iya.
0: Itu masalahnya.
1: Oke, baik. Baik, makasih Mbak Soleh.
0: Oke, sama-sama. Moga-moga salam sehat.
1: Iya, salam sehat juga. Saya ke Merauke dulu, ada Pak Sutrisno. Halo Pak Sutrisno.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sutrisno.
2: Merauke akhir-akhir ini cerah, nggak ada hujan.
1: Oh, alhamdulillah. Salat idnya lancar berarti ya, nggak ada hujan ya?
2: Alhamdulillah. Dan pembagian kurban kemarin sudah dilaksanakan. Kira-kira satu RT itu ada 50 kakak. Nah, itu dari masyarakat mengeluarkan yaitu kurban 3 ekor sapi dengan 3 ekor kambing, bahkan itu dibagikan di sekitarnya ada yang non muslim juga diberi
1: Nah,
2: jadi aman, lancar dan tidak ada permasalahan
1: masyarakat. Alhamdulillah. Oke, tapi kalau untuk tradisinya di Merauke ada nggak sih?
2: Di Merauke semua aman-aman aja.
1: Oh, nggak ada tradisi spesial untuk di Idul Adha gitu, nggak ada ya, yang khusus ya? Oke.
2: Oke, makasih.
1: Sama-sama, Pak Saifuddin di Mataram. Halo, Pak Saifuddin.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Saifuddin.
3: Kalau di sini apa namanya, kalau itu adanya di pagi setelah sama dengan yang di daerah-daerah lain. Cuman uniknya di sini setiap tahun sebelum pembagian daging kurban itu ada kawin massal, Bang.
1: Kawin massal?
3: Iya, misalnya ada yang udah bertahun-tahun pacaran gitu, nggak ada biaya.
1: Oh, langsung dinikahkan.
3: Ya, daftar sebelum hari raya, daftar dulu. Kalau saya ini sudah pacaran sekian lama.
1: Begini-begini,
3: langsung tidak ada apa biaya saya, langsung jadi kawin masal gitu, disaksikan oleh seluruh masyarakat yang ada di sini gitu. Dan biayanya ditanggung sama masyarakat. Misalnya dia dulu waktu pacaran minta 5 juta misalnya, itu nanti ada urunan dari masyarakat gitu. Yang benar-benar miskin, yang benar-benar tidak ada apa ini untuk biaya perkawinan.
1: Nah, untuk tahun ini ada berapa pasang, Pak Saifuddin?
3: Ada 15.
1: 15.
3: Tapi mereka sudah punya penghasilan semua, jadi tidak ada tanggungan dari masyarakat, hanya tanggungannya makan untuk tamu-tamu kalau mereka kan sudah punya mapan gitu.
1: Di diadakannya di satu tempat, satu titik aja.
3: Tempat di lapangan besar.
1: Oh, dirayakan bareng-bareng gitu.
3: Ada masjidnya.
1: Ya. Oh, di lapangan itu diramaikan bareng-bareng sama 15 pasang pengantin.
3: Iya, iya, itu dinikahkan sampai malam.
1: Wah, menarik. Itu nah, memang setiap tahunnya begitu ya.
3: Dibagikan yang masak dimakan bersama.
1: Oh, iya, itu tradisi memang setiap tahun gitu ya, Pak Saifuddin.
3: Setiap tahun. Kalau untuk Idul Fitri sih tidak ada.
1: Tidak ada, hanya Idul Adha aja.
3: Idul Adha itu kan diambil kenapa? Diambil dari apa pernikahan Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah dulu.
1: Oke, okay. Kalau gitu menarik, unik ya. Terima kasih banyak Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami kembali di sesi yang kedua.

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Purwayudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia bagus.
1: Jadi kita fundamentalnya bagus, sebetulnya nggak masuk akal. Biasanya melemah itu kalau ada gangguan di fundamental.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon pertanyaan media terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah sudah menyentuh level 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Dijumpai di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak usai sholat Idul Adha hari ini, Menkyu Purbaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia bagus. Jadi pelemahan rupiah yang terus-menerus menurutnya tidak masuk akal. Namun tambah Purbaya, pemerintah sudah menghitung asumsi nilai tukar rupiah dalam simulasi jika harga minyak mentah dunia mencapai $100 per barrel. Sehingga menurutnya APBN tidak perlu dihitung ulang saat pelemahan rupiah terjadi.
1: Kira-kira itu pada waktu simulasi $100 per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya.
2: Di sisi lain, kata Purbaya, pemerintah juga membantu upaya agar rupiah tidak melemah lebih dalam dengan menjaga imbal hasil di pasar obligasi supaya tetap terkendali agar tetap menarik bagi para investor asing.
1: Kayak gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yieldnya turun karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
2: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Apalagi saat libur panjang.

0: terhadap PHK massal di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa PHK massal dari bulan Januari ya sampai di bulan Mei ini pun juga meningkat cukup tajam di 15.425 orang itu yang ter-PHK, yang kemungkinan besar dalam bulan-bulan berikutnya pun juga akan mengalami kenaikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketergantungan ke impor ya barang-barang dari luar negeri ya, ini mengalami satu permasalahan yang cukup luar biasa.
1: Hari ini berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah masih fluktuatif, berada di level 17.802 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mata uang rupiah turun 0,04% atau 6 poin terhadap dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah untuk mendongkrak produksi pertanian selama 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi luas tanam padi di Kabupaten Jombang sendiri disebut sudah mencapai sekitar 90% dari target 8.800 hektar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan, percepatan masa tanam dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produktivitas panen padi agar tetap optimal.
2: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan, bentuk kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanaman ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah. Tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah. Target insya Allah Kabupaten Jombang bulan Mei, ya, bulan Mei ini kita sudah 90% dari 8.051, kita sudah tercapai itu dari target 8.800. Artinya Jombang sendiri di 38 kabupaten kota Jawa Timur kita peringkat 3. Untuk capaian luas tanam, luas panen.
1: Sementara itu, penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yuris Tianto, menyampaikan peningkatan frekuensi tanam ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kenaikan produksi padi dan juga pendapatan petani, sehingga sinergi antara pemerintah dan juga petani perlu terus ditingkatkan.
3: Memberikan semangat pada petani untuk bisa 3 kali tanam lagi di tahun ini. Nah, dampaknya diharapkan dengan 3 kali tanam ini produksi meningkat dan insya Allah mendukung untuk swasembada pangan kelanjutan Jombang khususnya dan di Jawa Timur.
1: Program percepatan masa tanam di Kabupaten Jombang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras baik di tingkat daerah maupun juga nasional. Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi lahan pertanian agar intensitas tanam petani juga dapat terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Dari Jombang, Arif Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami akan langsung beralih ke narasumber lainnya untuk mengetahui tradisi garebek tentunya yang selalu dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Widya Chandra Ismaya Ningkrat. Halo Pak Chandra.
2: Iya,
1: selamat Idul Adha Pak Chandra.
2: Sama-sama, selamat Idul Adha juga.
1: Iya. Pak Chandra, kami ingin lebih banyak tahu tentang tradisi garebek besar. Sebenarnya arti pentingnya apa kalau melihat dalam kalender adat Keraton Yogyakarta itu sendiri, Pak?
2: Iya, iya. Memang untuk di Keraton Yogyakarta sendiri untuk garebek ini ada 3 kali event ya. Jadi ada Idul Fitri, Idul Adha sama mulut Nabi. Kemudian untuk esensinya sendiri memang itu adalah wujud dari sedekah raja kepada kawulonya atau pada rakyatnya itu secara tidak langsung seperti itu makna simpelnya, simbolisnya Bapak.
1: Oke. Kalau filosofi utama dari bentuk garebek yang diarak atau dalam bentuk gunungan ya, yang diarak dalam upacara tersebut apa ini Pak?
2: Iya. Memang beberapa elemen gunungan sendiri itu banyak sekali simbol-simbol yang tentu saja kalau saya jelaskan di sini akan waktunya tidak cukup ya. Kayak pendul, terus ada bandengan segala itu kan memang mempunyai makna tertinggi. Bandengan itu kan yang di ujung pucuknya gunungan, itu maknanya kan memang kesempurnaan maksudnya seperti itu. Kemudian ya kacang panjang itu maksudnya supaya warga, raja dan kawulonya itu berumur panjang seperti itu maknanya.
1: Ya, kini kita tahu kan gunungan itu inti isinya adalah hasil bumi ya, begitu Pak ya?
2: Iya.
1: Hasil bumi ternyata ada makna-makna filosofi yang terkandung di dalamnya, kemudian nanti akan diberikan oleh masyarakat setempat. Nah, proses persiapan pembuatan gunungan di dalam keraton sebelum pelaksanaannya bagaimana ini Pak?
2: Iya, untuk proses sendirinya itu seperti yang saya ketahui dan saya ikuti beberapa waktu yang lalu memang makan waktu yang cukup lama, kurang lebih satu bulan. Karena memang sebagai contoh aja rengginan, kemudian telapuan yang bentuknya bulat, terus bintang warna-warni itu kan memang harus ada proses pengiringan yang cukup, jadi bisa mengeras seperti itu. Itu butuh terik matahari yang cukup, karena kalau di oven hasilnya akan jelek selain itu.
1: Oh, jadi memang butuh waktunya cukup lama ini Pak ya?
2: Iya, kurang lebih satu bulan.
1: Iya, pihak siapa saja nih Pak yang terlibat dalam menyusun hasil bumi hingga menjadi sebuah gunungan yang utuh ini Pak?
2: Ya, para di dalam.
1: Abdi dalam semua?
2: Abdi dalam, ya. Abdi dalam, kemudian juga dibantu oleh beberapa putri ya. Abdi dalam putri, kepala, dibantu oleh beberapa abdi dalam yang kakung atau yang putra, seperti itu.
1: Berapa sih Pak tingginya gunungan itu Pak?
2: Kalau kurang lebih total tinggi gunungan sekitar 2,5 meter sampai 3 meter ya. Saya kurang
1: tahu. Wow, 2,5 sampai 3 meter itu ya?
2: Iya.
1: Dan itu nanti pada upacara dikeluarkan dari keraton, kemudian di titik mana nanti ini masyarakat bisa mengambil hasil bumi?
2: Ya, biasanya itu nanti ada beberapa titik, seperti di Masjid Gede, kemudian di Kepatihan, Pura Pakualaman, dan di dalam Mangkubumen. Tapi kebetulan untuk Idul Adha hari ini itu keraton meniadakan arah-arahan tersebut, tapi dibagi di dalam keraton itu dibagikan kepada para abdi dalam dan sentoro dalam di dalam.
1: Oke. Jadi sudah disiapkan untuk dibagi-bagi begitu Pak ya?
2: Iya. Khusus untuk tahun.
1: Berarti kalau seperti tahun-tahun sebelumnya tidaknya satu Pak ya gunungannya ya? Kalau ada berapa titik itu?
2: Itu ada yang gunungan kakung itu ada 3, terus yang lainnya ada 4, jadi sekitar 7
1: gunungan ditempatkan di 7 titik berarti ya Pak ya?
2: Iya, 7, okay. ada 4 titik, ada iya. 4 titik.
1: Kita kalau melihat ini Pak ya, tayangan-tayangan videonya itu, masyarakat begitu antusias, sampai rela berdesak-desakan untuk mendapatkan isi dari gunungan itu atau hasil bumi itu. Kenapa Pak, iya. sampai sebegitu antusiasnya masyarakat, sampai rela berdesakan seperti itu?
2: Ya, ya memang mungkin bagi mereka itu adalah pengalaman tersendiri ya, pengalaman tersendiri karena memang momen ini bagi mereka mungkin momen langka, jarang dan tentu saja mereka berusaha untuk memperebutkannya. Hanya kurang lebih sudah 2 tahun ini mekanisme rebutan atau rayahan itu sudah tidak diadakan lagi, tapi dibagi, jadi rakyat nanti masyarakat mengantri, jadi nanti ada bidarab yang membagikan kepada masyarakat. Okay,
1: jadi polanya sudah tidak rebutan lagi ini Pak ya, tidak disak-disakan lagi ya. Tapi banyak yang menilai, banyak yang meyakini bahwa mendapatkan hasil bumi dari gunungan itu adalah diyakini adalah sebuah berkah. Nah, sebenarnya apa arti berkah dari kacamata budaya ini Pak?
2: Iya, ya memang beberapa masyarakat memang masih mempercayai hal seperti itu karena memang bayangan mereka simbolisasi dari seorang raja itu hampir sama dengan seorang dewa, misalnya mendewakan seperti itu. Tapi kita jangan mencampur adukan antara budaya dengan agama ya. Tapi itu memang kepercayaan masyarakat lain-lain kan memang seperti itu, kita tidak bisa menghubungi, tapi memang faktanya yang saya tanyakan beberapa orang itu memang berkasih ya, contohnya nanti kayak bendul tadi contohnya itu mereka hancurkan, kemudian mereka sebar di sawah, itu hama tikus tidak berani mendekat ke sawahnya, sementara yang tetangga kanan kirinya kena hama tikus.
1: Oke,
2: iya. Iya, seperti itu. Seperti itulah.
1: Ini kan
2: ya,
1: menunjukkan ya, sinergi antara
2: memungkiri, memang faktanya seperti itu.
1: Iya, ini kan sinergi antara nilai-nilai religius dalam hal ini keislaman dengan tradisi jam melebur ya Pak ya, dalam upacara gerebek besar ini ya. Baik. Anak-anak budanya masih antusias nggak Pak sekarang Pak?
2: Masih banyak, makanya masih banyak, makanya ini tadi saya lihat beberapa masyarakat banyak yang kecelik ya atau istilahnya menyaksikan itu kok tidak keluar-keluar, ternyata memang dibagi di dalam seperti itu, tidak di arah-arah lagi seperti biasanya.
1: Iya, atau mungkin tahun ini aja, tahun depan nanti di arah-arah lagi enggak? Pertimbangannya apa itu?
2: Belum,
1: pola tahun yang berubah ini.
2: Misalnya kemarin mendadak kurang lebih 2 minggu yang lalu memang ada jauh dalam dari peserta bawahnya untuk arak-arakan gunungan seperti biasanya ditiadakan, dibagi di dalam keraton saja seperti itu ya, kita sebagai abdi dalam otomatis ya mengikuti dalam seperti itu ya.
1: Dan di tengah zaman digital seperti ini Pak ya, terutama bagi anak-anak muda ini, gimana cara terbaik memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna filosofis dari gerebek agar tidak dianggap sekedar tontonan yang enak saja, gimana nih Pak?
2: Iya, ya memang sebetulnya terutama khusus di Jogja ya, khusus di Jogja itu sekarang memang sudah ada semacam pawiatan atau pelatihan untuk ASN, terus nanti ada beberapa elemen masyarakat itu diajarkan budaya Yogyakarta, khususnya Keraton Yogyakarta. Nah, kemudian untuk masyarakat umum itu memang seyogianya lebih gencar lagi dari media sosial itu dijelaskan makna filosofis yang ada di gunungan tersebut. Kan ada gunungan Kakung, gunungan Putih, gunungan Darat, itu terus ada gunungan Pauhan dan sebagainya.
1: Dan dampak ke sektor pariwisata, terutama wisata budaya di Yogyakarta, gunungan saja atau gerebek besar aja, ini gimana nih Pak?
2: Ya, untuk gerebek besar sendiri memang sekarang sudah dimasukkan oleh dinas sebagai kalender eventnya, dan kita juga sudah bisa memprediksi jauh hari nanti sekiranya gerebek yang keraton ini jatuh di tanggal dan hari berapa, kan sudah ada hitungannya. Itu paling kita sudah bisa mengantisipasi hal tersebut yang memang kesulitannya kalau harinya itu berlainan dengan saat hari H, terutama pada saat Idul Fitri. Itu memang beberapa masyarakat tapi yang kecil ternyata begitu sampai Jogja, ternyata
1: bukan Idul Fitri. Paling tidak ini kan memberikan simbolik bahwa kenyataan hasil bumi atau agraris, kondisi agraris saat ini Pak ya, dengan hasil bumi yang ditempatkan pada gunungan besar ini ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Memang itu maknanya membagi hasil bumi kepada masyarakat.
1: Pesan apa Pak Chandra yang bisa Bapak sampaikan kepada pendengar kami, pemirsa kami, agar nilai-nilai luhur dari grebek besar ini tetap lestari, tetap terjaga Pak?
2: Ya, terutama tadi yang saya sampaikan bahwa kita jangan membenturkan antara budaya dengan agama itu. Ya. Kemudian yang kedua, budaya ini kan sebetulnya adalah perilaku kita yang berulang-ulang terus-menerus dari nenek moyang kita turun-temurun, itulah yang disebut budaya. Jadi setidaknya kita bisa memahami, bisa memanai, dan melestarikan budaya tradisi seperti itu. Karena memang itu tadi, percaya nggak percaya, memang itu benar-benar terjadi seperti yang saya contohkan di sawah salah satu warga masyarakat itu tadi.
1: Berarti saya beruntung lah ya, sempat menyaksikan gunungan ketika di Arak ini Pak ya, di luar keraton ya.
2: Ya, insya Allah nanti bulan mulut nanti
1: Bisa seperti itu kembali.
2: Seperti awal lagi ada arak-arakannya.
1: Baik. Pak Widya Chandra Ismayaningrat, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 Ready. Sehat selalu Pak.
2: Salam dari Jogja.
1: Terima kasih. Pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Widya Chandra Ismayaningrat, melengkapi perbincangan kami terkait dengan tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah.
0: Wawancara Pro 3.
3: Apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Tak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melentar jumrah itu, melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji, dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-antek, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.
4: Kami akan menghadirkan segmen Idul Adha di Manca Negara. Dengan topik Idul Adha di Afrika Selatan, perayaan Idul Adha di Afrika Selatan diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana umat muslim setempat merayakannya dengan sholat id berjamaah, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat untuk berbagi makanan. Lalu untuk mengetahui seperti apa mungkin situasi terkininya, apakah saat ini masih merayakan terkait Idul Adha atau tidaknya, kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhibuddin Majid. Mas Muhib, baik.
5: Ya, betul ya.
4: Nah, Mas Muhib, kalau Mas Muhib sendiri ini sebagai mahasiswa Indonesia di Afrika Selatan, sudah berapa lama ini tinggal di Afrika Selatan, Mas Muhib?
5: Kurang lebih sudah 5 tahun di Afrika Selatan.
4: 5 tahun di Afrika Selatan. Pengalaman menjalani Idul Adha di sana seperti apa itu, Mas Muhib?
5: Untuk Idul Adha, kita biasanya para pelajar itu ada sebagian yang ikut sholat Idul Adha atau melaksanakan Idul Adhanya itu di kedutaan, di embasinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
4: Baik, tapi kalau Mas Muhib sendiri merayakannya di mana tadi ini, Mas?
5: Kita melaksanakannya di kedutaan, di embasinya.
4: Oke, di embasinya ya, begitu ya. Lalu kalau untuk perbedaannya paling terasa antara Idul Adha di Indonesia dan di Afrika Selatan, seperti apa itu, Mas Muhib? Meskipun sudah 5 tahun begitu sudah biasa ya.
5: Iya, siap. Untuk perbedaannya mungkin ada di suasananya aja, Kak. Perbedaannya karena suasananya terutama waktu takbirannya ya. Kalau di Indonesia kan malam Idul Adha-nya kita melaksanakan takbiran mungkin satu malam suntuk atau gimana. Tapi di Afrika Selatan karena perbedaan mazhab dan budaya, jadi di South Africa, di Afrika Selatan ini untuk takbiran tidak ada.
4: Sama sekali tidak ada berarti ya Mas Muhib ya?
5: Ya, hanya di sebagian tempat aja Kak. Untuk di wilayah terutama di Cape Town, yang mana di situ banyak keturunan Indonesia sebenarnya. Itu kebanyakan mereka masih melaksanakan takbiran di malam Idul Adha-nya.
4: Baik. Nah, Mas Muhib, nanti kami juga akan kupas lebih dalam ya seperti apa suasananya di sana setelah sholat Idul Adha berjamaah tadi. Mas Muhib, tadi disebutkan kalau memang untuk Afrika Selatan takbiran itu tidak ada. Adapun tadi di daerah Cape Town begitu ya, Mas Muhib ya?
5: Iya.
4: Baik. Lalu kalau tadi berarti sholat Idul Adha-nya di sana juga sama, Mas Muhib, di jam pukul 6 pagi kah juga atau bagaimana?
5: Nah, untuk sholatnya itu kita bedanya di South Africa itu, di Afrika Selatan, ketika memasuki musim dingin, itu sholat Idul Adha-nya biasanya dimulai jam 8 lah, paling itu paling awal. Karena kalau jam 6 atau jam 7 itu akan kedinginan kalau waktu musim dingin. Dan saat ini karena juga sudah dimulai masuk musim dingin, sholat Idul Adha kalau di kedutaan dimulai jam 9.
4: Baik, tadi berarti mulainya jam 9 pagi begitu ya, lebih siang daripada waktu Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan jam 7 rata-rata paling terlambat ini ya, Mas Muhib ya.
5: Iya,
4: Kak. Oke, okay.
5: Iya,
4: Mas Muhib, tadi setelah sholat Idul Adha kemana Mas Muhib dari kedutaan langsung?
5: Nah, itu Kak, perbedaan itu juga termasuk perbedaan antara South Africa dan Indonesia juga. Tidak hanya di dalam Idul Adha juga, tapi juga dalam Idul Fitri. Kebanyakan kita itu setelah sholat id, lalu menyembelih, itu tidak ada pergi kemana-mana. Karena pembagian sudah ada tugasnya masing-masing, dan juga untuk penyembelihan juga ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setelah melaksanakan tugas, selesai. Gitu aja, Kak.
4: Oke, kalau tadi Mas Muhib bertugas sebagai apa ini, Mas?
5: Izin Kak, ini kita dapat tugas, Kak saya dapat tugas jadi khotbahnya tadi.
4: Oh, baik, jadi khotibnya berarti ya, Mas Muhib ya?
5: Siap, Kak.
4: Oke, tadi membawakan temanya apa itu, Mas Muhib?
5: Tema untuk khotbah saya tadi adalah keikhlasan untuk berkorban.
4: Keikhlasan untuk berkorban begitu ya. Mas Muhib, itu khotbahnya tadi disiapkan semalaman atau bagaimana Mas Muhib? Atau memang sudah biasa begitu setiap tahunnya bertugas sebagai khotib di sana?
5: Sebenarnya kita gantian sih Kak, dari pelajar Indonesia itu yang di institusi agama, terutama agama Islam, kita gantian yang ditunjuk dari kedutaan siapa yang akan jadi khotibnya. Lalu untuk persiapan yang saya lakukan itu sebenarnya cuma nyiapin teksnya aja sih Kak, udah siap dari 3 hari yang lalu.
4: Oh baik, berarti memang mendapatkan penugasannya berarti sebelum 3 hari itu ya, Mas Muhib ya?
5: Ya, siap.
4: Siap. Tapi kalau untuk tradisi lokal Afrika Selatan sendiri yang menarik saat Idul Adha ada tidak, Mas Muhib?
5: Untuk lokalnya biasanya ini sih Kak, yang non-Islam, yang tidak merayakan Idul Adha, itu biasanya mereka menunggu jatah sisa daging gitu. Jadi mereka juga berharap mendapatkan dagingnya itu. Itu yang Idul Adha-nya.
4: Tadi Mas Muhib ikut menyembeli hewan kurbannya juga berarti di sana atau bagaimana?
5: Saya tadi cuma ikut yang potong-potong dagingnya aja sih Kak.
4: Oh, yang sudah jadi begitu tinggal dicacah ya dagingnya ya?
5: Iya, siap, betul.
4: Oke, itu daging apa saja Mas Muhib?
5: Di sini sama seperti di Indonesia ya Kak ya. Jadi sapi, kambing juga itu, cuma itu sih.
4: Oke, tapi Mas Muhib sendiri sudah makan daging hari ini, Mas Muhib?
5: Untuk makan siang belum sih, Kak.
4: Oh, tadi sebelum karena jadi khotib sarapan dulu.
5: Iya, tadi sarapan, sekarang masih 11:30 juga, jadi belum makan siang.
4: Oke. Tapi sudah ada olahan daging, mungkin Mas Muhib ini yang sudah siap di meja makan Mas Muhib nanti?
5: Nanti ini sudah diproses untuk masaknya, Kak. Jadi nanti untuk makan siang ada untuk dagingnya.
4: Dimasak apa itu Mas Muhib kalau di sana? Apakah sama saja mengikuti ala-ala Indonesia atau memang ada dari khas Afrika Selatan malah?
5: Untuk di kedutaan kita ngikutin ala-ala Indonesia, Kak. Menunya itu hampir sama dengan Indonesia, ada sate atau gulai seperti itu. Tapi kalau di institusi yang lain itu kebanyakan mereka masaknya itu ala-ala India. Begitu.
4: Oh, berarti semacam menggunakan kare begitu ya?
5: Ya, Kak, betul.
4: Oke, tapi kalau untuk Mas Muhib sendiri diantarkan tidak itu yang menggunakan kare itu?
5: Itu kalau di institusi udah kita sebagai pelajar itu pasti makannya kan jadi satu di mes gitu ya. Jadi itu apa namanya kari itu udah seperti kalau makan menu wajib di Idul Adha. Jadi udah kita pasti kebagian gitu.
4: Oke, berarti Mas Muhib juga di sana suasananya tidak kalah meriahnya juga ya dengan di Indonesia, Mas Muhib ya?
5: Iya, betul, itu kalau meriahnya itu sama saja. Dan di sebagian institusi itu juga ada, karena ada banyak juga pelajar dari Indonesia, mereka inisiatif sendiri bergabung dengan pelajar-pelajar dari Asia yang lain seperti Malaysia, Thailand untuk melakukan takbiran sendiri begitu.
4: Baik, di daerah Keten tadi begitu ya, Mas Muhib ya?
5: Iya, Pak. Iya, Kak, di Cape Town.
4: Oke. Nah, Mas Muhib, kalau untuk suasana yang paling dirindukan dari Idul Adha di Indonesia sendiri, seperti apa, Mas Muhib? Mas Muhib sendiri dari asalnya di mana ini, dari Indonesia?
5: Aslinya dari Wonogiri.
4: Oh, kalau di Wonogiri ada apa sih, Mas? Biasanya tradisinya itu, Mas?
5: Biasanya, Kak, apa ya, takbir keliling sih, Kak, biasanya.
4: Oh, takbir
5: semalam
4: keliling ya.
5: Gitu kan. Itu yang paling dirindukan karena di sini ya, karena perbedaan mazhab itu jadi takbiran itu cuma kita pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia saja, itu pun cuma sebentar, paling 2 jam paling lama, Kak.
6: Itu tradisi di mancanegara ya, tadi dalam perbincangan pertiga hari pada sore tadi. Dan tradisi unik apa di daerah Anda? Tradisi jelang Idul Adha ataupun ketika Idul Adha? Dan karena sekarang ini sedang agak mahal ya untuk kantong kresek ya, plastik, mungkin ada inovasi di daerah Anda untuk membungkus daging kurban untuk dibagikan ke para yang berhak ya, mustahik ya, di daerah Anda. Hari ini sudah selesai semua dibagikan atau karena begitu banyak yang berkurban sehingga hari ini akan direncananya akan berlangsung lagi untuk pemotongan hewan kurban di daerah Anda? Pelaksanaan sholat id di daerah Anda gimana? Lancar? Tidak hujan ya? Atau justru hujan? Anda bisa cerita juga di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya, ada Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini kalau tadi di mancanegara mas, ibu hanya ingin sampaikan ini di desa. Tapi kompak loh Bung Fajar. Jadi ada kebiasaan di desa ini, para mantan kepala desa, kemudian para alim ulama yang suka bertausiah di masjid ini, itu dapat bagian kepala kambing.
0: Dapat kepala kambing gitu ya?
1: Itu udah tradisi gitu. Kan suami ibu mantan kepala desa.
0: Iya.
1: Lalu ibu suka bertausiah di masjid desa. Jadi kami tiap tahun dapat kepala kambing. Hari ini juga dapat kepala kambing. Ibu yang tadinya tidak suka.
0: Jadi suka deh lama-lama.
1: Iya, malah nyari-nyari Bung Fajar. Iya. Sementara kalau rakyat di desa ini, kami semua kalau ikan, protein dari ikan kan banyak,
0: Kak. Iya.
1: Surah. Jadi kalau daging itu jarang-jarang. Tahun ini yang berkorban itu 98 ekor kambing dan 2 ekor sapi.
0: Iya.
1: Jadi yang lucu semua bikin bakaran sate di rumah. Iyalah. Punya aku lebih enak nih. Ya, jadi seperti pesta rakyat juga.
0: Oh ya, ramai banget berarti ya?
1: Iya, jadi suasananya hangat dan
0: hangat. Oke.
1: Iya, tadi lucu juga waktu sholat id.
0: Kenapa?
1: Rokaat yang kedua itu imam lupa takbir 5 kali. Iya, ibu nunggu-nunggu barangkali ada ralat
0: ngolo
1: gitu.
0: Iya.
1: Tapi enggak, karena itu termasuk sunah yang tidak apa-apa kalau
0: oh, oke.
1: Ya, itu aja.
0: Oke. Okay. Ibu cerah tadi ya salat Id ya?
1: Ya.
0: Cerah.
1: Iya. Ya, alhamdulillah udara cerah. Iya.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih.
1: Sama-sama. Mana Pak Sero ya?
0: Belum muncul. Oke, baik, terima kasih Bu Indra. Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nanang di Mataram. Halo Pak Nanang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal
0: maaf batin, Pak. Silakan.
2: Ya, kalau tradisi di kampung asli saya di Bima sana,
0: yeah,
2: itu ini bahkan hari ini mulai buka buka pendaftaran pacuan kuda di sana.
0: Pacuan kuda?
2: Tanggal 6 ya, biasa setiap tahun seperti itu. Tradisi pas Idul Adha itu pasti ada diadakan pacuan kuda.
0: Oke. Itu selalu setelah sholat Id.
2: Pendaftarannya mulai hari ini sudah.
0: Oh, baru pendaftaran, baru buka pendaftaran.
2: Ya, tanggal 6 pelariannya.
0: Oh gitu. Itu biasanya tuh yang ikut siapa aja, Pak Nanang?
2: Ya kadang-kadang selain dari NTD sendiri, kadang-kadang dari NTT juga datang. Ya. NTT Nusa Tenggara Timur juga datang, kadang-kadang yang langganan tuh NTT yang sering ikut selain dari Nusa Tenggara Barat sendiri.
0: Dilombakan artinya setelah ada pendaftaran ya, dibuka dilombakan ya. Hadiahnya apa?
2: Hadiahnya uang.
0: Oh, uang. Biasanya joki-jokinya tuh joki-jokinya anak kecil gitu, Pak Nana?
2: Iya, di bawah 10 tahun.
0: Di bawah 10 tahun ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, tapi ini tidak berkaitan dengan Idul Adhanya. Pokoknya setelah selepas sholat Idul Adha, pendaftaran dibuka, baru setelah itu berapa bulan? Berapa hari setelah itu?
2: Bukan berapa bulan, tanggal 6 besok, 6 Juni pelariannya. Pendaftarannya di
0: Oh gitu.
2: Pelariannya tanggal 6 gitu.
0: Oh gitu. Oke. Jadi
2: pendaftarannya Rp500.000.
0: Duh, 500.000 ya, mahal ya. Juga ya.
2: Ya, yang ikut itu ya hampir 1.000 kuda.
0: Banyak ya?
2: Enggak, ya, memang kalau di sini lebih baik punya kuda daripada punya Mercedes.
0: Ya. Oke, baik, terima kasih.
2: Lambang anunya istilahnya.
0: Kuda ini lambang kesejahteraannya, kemakmuran.
2: Iya, lambang ya harga diri kesejahteraannya. Sama juga kerbau, kalau di Sumbawa tuh kerbau, pacuan kerbau kalau di Sumbawa.
0: Oke.
2: Okay. Jadi walaupun rumahnya rumah panggung, rumah kayu, tapi kerbaunya mereka waduh banyak sekali, Mas.
0: Oke.
2: Iya, karena ada pacuan kerbau di Sumbawa terkenal. Kalau di Bima Dompu Lombok ini pacuan kuda. Ini arena pacuan kuda di NTB ini.
0: Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Nanang. Selamat ini hari. Wah, menarik juga nih. Lalu ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo.
3: Iya. Halo.
0: Halo, silakan Pak Pandu. Ya, selamat ini hari Pak.
3: Ya, kalau tradisi kebiasaan di Pekanbaru Riau lah ya, Kampar itu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha ini dan menjelang Ramadan itu ada tradisi itu mandi Balimo Kasai namanya.
0: Apa tuh?
3: Jadi mandi sepanjang Sungai Kampar itu rame-rame itu.
0: Mm-hmm.
3: Kayak kuis Sungai Gangga yang di India itulah.
0: Iya.
3: Yeah. Seperti itu. Tapi menurut penelitian apa ini pengamatan Ustadz Abdul Somad itu mandi-mandi itu sebenarnya karena mereka akan pergi ke masjid. Jadi harus bersih, harus harum. Sebab kerja mereka nelayan gitu, nangkap ikan. Jadi badannya bau gitu kan. Jadi harus mandi gitu. Tapi juga dimanfaatkan untuk cari jodoh gitu.
0: Iya.
3: Mandinya gabung itu semua sungai itu.
0: Oh gitu.
3: Wanita, kayak di Gangga itulah.
0: Oke. Itu hari apa tuh sebelum
3: apa
0: sholat id
3: subuh itu. Tapi kalau yang menjelang Ramadan itu sore.
0: Ramadan juga ada.
3: Ramadan ya yang paling ramai itu menjelang Ramadan itu karena mereka akan tarawih di masjid kan. Jadi masjid harus harum, nggak boleh bawa ikan kan begitu.
0: Itu filosofinya supaya bersih, supaya wangi ya.
3: Iya, sebenarnya itu kata itu sebenarnya bukan gaib-gaibnya apa.
0: Iya.
3: Apa namanya ritual apa ya, tapi supaya bersih gitu.
0: Oke, baik.
3: Dengar ceramah di masjid ya seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Pandu. Selamat ini hari. Iya, kita ke gatekeeper ada WhatsApp. Halo, Bung Wisnu.
4: Iya, Fajar.
0: Iya, silakan.
4: Ada beberapa ini ya, apa namanya, adat istiadat yang menarik nih diceritakan para pendengar yang sudah masuk di WA nih.
0: Iya.
4: Yang pertama ada Ibu Siti dari Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi, saya Siti dari Solo. Di Kraton Surakarta biasanya itu ada tradisi grebek besar saat Idul Adha. Gunungan hasil bumi itu diarak lalu diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa berkah.
0: Oh gitu.
4: Dan tradisi ini selalu menarik wisatawan dan jadi kebanggaan warga Solo karena masih menjaga warisan budaya Jawa. Tapi sekarang ini saya prihatin karena sebagian orang datang hanya untuk konten media sosial dan berebut gunungan sampai berdesakan tanpa memperhatikan keselamatan.
0: Oke.
4: Yang kedua ada Pak Ilham di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya Pak Ilham dari Lombok. Era kami khususnya masyarakat Sasak, Idul Adha biasanya ini diramaikan dengan tradisi berkumpul keluarga besar dan makan bersama setelah pembagian kurban. Beberapa kampung juga masih mempertahankan tradisi begibung, yaitu makan ramai-ramai dalam satu wadah besar sebagai simbol kebersamaan dan kesetaraan. Lalu yang ketiga ada Ibu Yuliana di Bali. Walaupun mayoritas masyarakat di Bali ini beragama Hindu, saat Idul Adha suasana toleransi biasanya sangat terasa. Ada tradisi saling berbagi makanan antar tetangga yang dikenal dengan budaya ngejot. Jadi warga Muslim dan Hindu saling mengirim makanan nih, Bung Fajar.
0: Oh iya.
4: Untuk menghormati atau satu sama lain. Dan ini menurut saya tradisi yang sangat baik karena memperlihatkan kerukunan yang nyata, bukan hanya slogan saja.
0: Oke, ini menarik nih. Oke, itu aja.
4: Ya, cukup.
0: Terima kasih Bung Wisnu dan pendengar. Demikian Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat ini hari. Kita berjumpa lagi dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ritual kurban.
1: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap Muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
2: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
1: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
2: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
1: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
2: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di belah tim sepak bola Pro 3 RRI.
1: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
0: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
1: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
0: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
1: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
0: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
1: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
2: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan pantauan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dari beberapa titik dan juga bagaimana tingkat perjalanan masyarakat yang memanfaatkan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Sri Cahyono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, untuk mengetahui Pak bagaimana kondisi di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, tren pergerakan penumpang di Bandara Kuala Namu sampai dengan saat ini bagaimana nih Pak?
2: Mas Rudi dan pemirsa, untuk pantauan Bandara Kuala Namu, kebetulan saya juga di lokasi Mas, sampai dengan saat ini sih belum ada lonjakan penumpang ya Mas, masih sangat normal kondisinya. Ya, sebagaimana saya perlu sampaikan, sebenarnya di 2 hari sebelumnya juga Kuala Namu penumpang pergerakannya 15.000 per hari itu masih sangat normal Mas. Sampai dengan hari ini mungkin kita juga memprediksikan masih sekitar 15.000 sampai 16.000 penumpang yang akan masuk dan keluar dari Bandara Kuala Namu.
1: Oke, jadi angka 15.000 itu masih dalam batas normal ini Pak ya untuk Bandara Kuala Namu ya.
2: Iya. 15-16.000 itu masih normal.
1: Tapi ada prediksi Pak kira-kira berapa terjadi peningkatan penumpang di momen Idul Adha kali ini Pak?
2: Iya, kalau dari sisi kami, Mas, melihat tren saja, mengingat ini juga liburan Idul Adha ini kan masih terpotong hari Jumat ya, Mas, yang tidak semua instansi juga libur. Kami sebagai catatan aja, minggu kemarin itu ada 17.000. Prediksi kami mungkin di angka 17.000 ya, Mas, dan itu masih sangat normal untuk Bandara Kuala Namu.
1: Okay.
2: Sebagai perbandingan di

0: Idul Fitri kemarin kita sempat tembus ke angka 28.000 per hari. Jadi untuk kali ini Idul Adha tidak seramai di periode Idul Fitri kemarin, Mas. Di angka 17.000 akan diprediksi.
1: Iya, angka 17.000 itu diperkirakan atau diprediksi kapan akan terjadi ini, Pak Deddy?
0: Di hari Minggu, Mas.
1: Hari Minggu nanti.
0: Ya. Ya, kemungkinan di hari Minggu karena harus balik juga, karena mungkin yang sudah selesai Idul Adha atau liburan gitu ya. Karena semestinya hari puncaknya kan kemarin ya, Mas.
1: Iya.
0: Hari ini lebarannya, kemarin kami hanya mencatat 15.000 penumpang.
1: Jadi nanti hari Minggu ini kemungkinan akan diprediksi ya. Pak ya, akan bisa mencapai di angka 17.000. Walaupun masih jauh di bawah Idul Fitri yang bisa mencapai 28.000 penumpang per hari itu ya, Pak Deddy ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Betul, Mas Deddy.
1: Rute domestik mana nih Pak yang paling padat dari angka 15.000 ini, Pak?
0: Tetap yang megang adalah dari Kuala Namu Jakarta, Mas.
1: Kuala Namu Jakarta.
0: Jakarta, ya. Kuala Namu Jakarta yang paling padat untuk internasionalnya yang paling padat ada sebenarnya ada dari Kuala Namu, Kuala Lumpur dan Kuala Namu ke Penang, Mas, yang cukup padat.
1: Oke. Ya, kalau untuk dari kedatangan paling banyak dari mana? Jakarta juga kah atau bagaimana?
0: Masih dari Jakarta, Mas, ya.
1: Masih dari Jakarta.
0: Pulang pergi yang untuk domestik, Mas, masih dari Jakarta.
1: Iya, tidak ada penerbangan yang tertunda atau delay ini, Pak?
0: Sampai dengan saat ini, alhamdulillah, Mas, yang tadi karena kolaborasi dan kerjasama kita yang baik dengan semua instansi dan stakeholder dan airline selalu mengupdate terkait dengan perubahan schedule dan seterusnya, sampai dengan saat ini tidak ada delay yang berkepanjangan, Mas, di Bandara Kuala Namu.
1: Oke, dan dengan angka 15.000 ini tidak ada maskapai yang meminta penerbangan tambahan kalau begitu, Pak Deddy ya?
0: Sampai dengan kemarin belum ada, Mas. Belum ada permintaan extra flight dari airline.
1: Iya, termasuk nanti pada prediksi hari Minggu di hari akhir ini yang bisa mencapai 17.000, biasanya di angka 17.000 itu apakah ada airlines yang mengajukan untuk extra flight ini, Pak?
0: Enggak, Mas. Sampai dengan saat ini belum ya. Dan angka 17.000 itu sebenarnya adalah
1: sangat normal.
0: Schedule normal dari Bandara Kuala Namu, Mas.
1: Oke. Kalau operasional personil di lapangan ini berapa banyak sih, Pak? Biasanya, Pak, dengan hari-hari seperti ini, Pak?
0: Kalau sebenarnya hari-hari seperti ini personil bandara ya kita tidak menambah jumlah ya, Mas. Masih normal saja. Dari sisi security maupun teman-teman operasi itu tidak ada penambahan jumlah personil, Mas, bagaimana kita lakukan pada saat periode Idul Fitri. Jadi masih sangat normal pelayanan yang kami berikan kepada penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu.
1: Iya, tapi kalau dibandingkan dengan periode yang sama Idul Adha tahun 2025, apakah juga seperti ini kondisi angka penumpang yang melalui Kuala Namu ini, Pak?
0: Iya, masih sama, Mas, kurang lebih ya di angka itu. Sebenarnya harapan kami juga bisa lebih tinggi ya karena libur cukup panjang. Tapi mungkin mengingat juga hari Jumat ada yang memberikan libur, ada yang tidak, kemungkinan ya, Mas. Jadi angkanya dibandingkan tahun kemarin di periode yang sama tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan, Mas. Kurang lebih sama di tahun 2025.
1: Oke. Pak Deddy, yang menjadi fokus utama manajemen dalam menjaga kualitas pelayanan di musim libur ini apa, Pak?
0: Ya, yang pertama tadi, Mas, kami memastikan kelancaran, keamanan, keselamatan penumpang yang ada di Bandara Kuala Namu itu terjaga dengan baik. Itu menjadi fokus kami sehingga penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu dapat merasakan kenyamanan dan tidak ada harapannya, tidak ada delay, tidak ada gangguan penerbangan dan seterusnya. Cuaca alhamdulillah di Medan saat ini juga masih sangat baik. Yaitu yang kami pastikan adalah tadi 3S1C, Mas, keselamatan, keamanan, terus kenyamanan penumpang serta servis yang kami berikan. Itu yang kami utamakan kepada pengguna jasa.
1: Ya, imbauan untuk penumpang yang memanfaatkan suasana bandara yang mungkin tidak padat berbeda dengan Idul Fitri kemarin, tetapi apa yang bisa Bapak sampaikan ini?
0: Ya, Intinya kami di Bandara Kuala Namu mengingatkan kembali saja kepada pengguna jasa ya terkait dengan check-in kalau bisa online, kemudian juga kalau bisa juga 2 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara sehingga meminimalkan potensi ketinggalan pesawat. Kemudian yang bagi pengguna jasa yang lain, kami juga mengharapkan ketertiban yang sama-sama kita jaga ya Mas, karena memang Bandara Kuala Namu ini juga selain untuk keberangkatan dan kedatangan pesawat, beberapa pengguna jasa juga, kami katakan pengguna jasa, pengunjung juga menikmati suasana yang ada di Bandara Kuala Namu.
1: Demikian Mas. Ya, terima kasih banyak Pak Dedi untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah Pak.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Sri Cahyono. Pulau Gebang merupakan salah satu titik perjalanan masyarakat khususnya di Jakarta untuk menuju ke berbagai daerah di luar Jakarta, juga di beberapa luar Pulau Jawa. Dan untuk itu nanti kami akan mencoba untuk memantau suasana terkini bagaimana sejauh ini seperti apakah peningkatan penumpang yang menggunakan terminal Pulau Gebang ini dan seperti apa pengaturannya dan juga hal lain yang tentu ingin kami tanyakan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap. Selamat Hari Raya Idul Adha juga. Situasi terkini di Terminal Pulau Gebang bagaimana nih Pak?
2: Baik, situasi terkini di Pulau Gebang sudah mulai landai dari perkiraan dari kemarin. Kemarin puncaknya ya Pak, tanggal 26 Mei 2026. Jadi puncaknya itu kemarin bisnya berangkat itu 544 bis.
1: 544 bis Pak ya?
2: Iya, yang sedangkan penumpangnya itu 5.018 orang.
1: Oke, itu untuk tercatat kemarin yang paling tinggi menggunakan Terminal Pulau Gebang.
2: Baik Pak, demikian Pak.
1: Kalau sampai dengan siang hari ini berapa ini Pak?
2: Jadi sampai siang hari ini catatannya itu tanggal 27 ya. Penumpang yang berangkat itu 760.
1: Oh, berbanding jauh Pak ya dengan kemarin ya, yang merupakan 700 ini normal sehari-hari seperti itu atau harian itu biasanya berapa Pak di Pulau Gebang Pak?
2: Yang sehari-hari biasanya itu 1.500 sampai 2.000 Pak.
1: Oke, baik.
2: Jadi yang berangkat udah berangkat hari ini
1: ya.
2: Habis yang berangkat 123, penumpangnya itu 1063.
1: Oke.
2: 1063 ya yang udah berangkat hari ini. Sampai jam 1 itu Pak ya, sampai jam 1.
1: Sampai jam 1 barusan ini ya.
2: Iya Pak, ya demikian Pak.
1: Iya, kota mana saja Pak yang menjadi tujuan utama atau tujuan paling banyak penumpang yang menggunakan yang melalui Pulau Gebang ini Pak?
2: Jadi kalau tujuan yang paling banyak itu Jawa Timur, contohnya Surabaya, Malang, Padang, Ponorogo, Madiun, ya kan, sampai kira ke Bali, Madura.
1: Oh Jawa Timur masih dominasi ya Pak ya?
2: Iya Pak. Apalagi paling ujung juga Lombok, Bima ada.
1: Ada juga luar Pulau Jawa.
2: Ada juga ya Lombok sama Bima.
1: Oke. Okay.
2: Ada juga yang Jawa Tengahnya itu Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, Solo, Jogja, itu Pak.
1: Oke. Okay. Kalau untuk arus balik Pak, diprediksi kapan akan terjadi dan berapa banyak ini prediksi penumpang yang tiba di Pulau Gebang nanti Pak?
2: Baik Pak, kalau diprediksinya itu kembalinya itu tanggal 1 ya, kan hari Jumat kan ke JPC itu Pak.
1: Hari Minggu mungkin itu Pak ya, kemungkinan ya, Sabtu Minggu.
2: Kemungkinan itu hari Minggu Pak.
1: Hari Minggu?
2: Kalau nggak hasil Senin malam juga sih Pak.
1: Iya, iya. Kalau
2: tanggal 1 kan libur juga tuh Pak.
1: Iya, iya, tanggal 1 libur.
2: Tanggal 2 baru masuk Pak, iya Pak.
1: Oke. Bisa berapa itu Pak penumpang kalau kemarin di puncak arus baliknya 5 ribuan kan ya dengan 544 bis. Karena kalau puncak nanti arus baliknya bisa seperti apa ini jumlah penumpangnya prediksinya Pak?
2: Baik Pak, kalau puncak arus baliknya itu bisa diprediksinya itu bisa sampai 5 ribu, 6 ribuan ya kan. Sedangkan busnya itu kayak long weekend yang minggu kemarin itu sampai 5 ribu lebih Pak, hampir 6 ribu lah.
1: Hampir 6 ribu ya. Oke.
2: Okay. Iya Pak.
1: Dibandingkan dengan Idul Fitri, bagaimana Pak?
2: Kalau dibandingkan dengan Idul Fitri, Pak, jauh bedanya sih, Pak. Kalau dibandingkan Idul Fitri, kalau ini kan hanya liburnya 5 hari ya, 5 hari, Pak, ya.
1: Yeah.
2: Kalau Idul Fitri itu kan sampai 2 minggu, ya. Diprediksinya lebih, kalau lonjak penumpang itu lebih 100% ini sampai 300% lagi, Pak, perbandingannya itu, Pak.
1: Yeah. Iya, Pak. Walaupun tidak setinggi Idul Fitri, baik itu penumpang ataupun armadanya, tapi penerapan dalam uji kelaikan kendaraan atau bus atau rem cek itu masih tetap dilakukan secara ketat ini, Pak?
2: Baik, Pak. Sampai sekarang di Terminal Terpadu Pulau Gebang, rem cek itu masih berjalan, ya. Kita bekerja sama dengan PKB Jumenteng di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi kalau dia contohnya, kalau dia tidak layak, harus diganti dengan bis yang lain.
1: Biasanya komponen apa yang wajib diperiksa dan wajib untuk dinyatakan layak untuk berjalan ini, Pak?
2: Baik, Pak. Kalau layak jalannya itu, yang tidak layak jalan itu, contohnya kayak lampu sen, rem, terus palu di dalam bis itu kan harus ada palu, ya, Pak, ya?
1: Iya, iya.
2: Ampar, terus lampu rem.
1: Oke.
2: Sama satu lagi ada ban rodanya itu kan, Pak. Kita hari itu terutama itu periksa itu rodanya, yaitu berhasil apa ada udah tipis lah, ya, tipis itu.
1: Drivernya juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bahkan sampai tes urin, Pak.
2: Baik, Pak. Kalau drivernya itu pengemudinya tetap diperiksa kesehatannya, tes urin, satu lagi tambah tensi, ya kan, dites, Pak.
1: Oke. Kemudian untuk yang juga masih menjadi banyak pertanyaan, kalau di Pulau Gebang sendiri, apakah masih ditemukan aktivitas calo di sana dan bagaimana untuk bisa mengurangi hal itu atau memberantas hal itu, Pak?
2: Baik, Pak. Kalau masalah calo ini kan itu perpindahan dari Pulau Gadung dulu itu kan, Pak.
1: Iya.
2: Pulau Gadung, terus kita tata, ya, selalu kita apa namanya, kita Gebang, ya, kita kasih arahan-arahan dulu pelan-pelan. Tadinya banyak kayak orang kayak semut gitu calo-calonya, sekarang udah alhamdulillah udah mulai sedikit-sedikit berkurang, sekarang udah sedikit lah itu calonya, Pak. Sekarang udah nggak kelihatan lagi, Pak, gitu, Pak.
1: Iya. Apa ini, Pak, tips yang bisa Bapak bagikan bagi masyarakat pendengar kami yang ingin perjalanan menggunakan bus melalui Pulau Gebang? Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih. Melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang, menggunakan bis, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, barang-barangnya jangan lupa ketinggalan. Selama sampai tujuan. Demikian, Pak.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk Pak Batman. Waktunya, Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Bisa selalu. Demikian tadi Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap.
3: Wawancara Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan UGM Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof Chandra, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman.
0: Ya. Kabar sehat ya Prof?
2: Ya sehat, alhamdulillah. Ya.
0: Jadi tren juga terkait dengan Green Idul Adha ini, Prof. Bagaimana pembagiannya bukan lagi menggunakan plastik. Biasanya kalau pembagian daging itu kan menggunakan plastik, tapi ada yang menggunakan anyaman ataupun juga menggunakan daun pisang dan daun lain-lainnya. Ya. Tapi yang jadi permasalahannya, Prof, ini bagaimana pembuangan limbah dari pemotongan hewan kurban ini kan juga masih jadi permasalahan. Bagaimana juga bisa mencemari lingkungan ketika ini dibuang ke kali dan lain-lain, sungai dan lain-lain. Ini bagaimana, Prof, idealnya?
2: Iya. Jadi memang ya, biasanya kan masyarakat itu membersihkan isi perut ya, isi perut sapi ataupun kambing ataupun mungkin juga ada darah juga ya, potongan. Tapi kalau darah tidak terlalu banyak, biasanya yang menjadi masalah adalah isi perut ya, usus dan seterusnya di sungai. Ya memang ini akhirnya mirip kejadian seperti misalnya toilet ataupun kakus yang dialirkan ke sungai juga gitu kan, isinya hampir sama itu. Nah itu memang akan menambah beban bagi sungai gitu kan, itu kan senyawa organik ya. Organik itu nanti akan terdegradasi di sungai dengan bakteri di sungai, dan akhirnya sungai tadi akan kekurangan oksigen, karena untuk mendekomposisi organik itu membutuhkan oksigen ya, bakteri di sungai. Dan akhirnya kalau oksigen habis, kandungan oksigen habis di air sungai, ya nanti ikan mati dan seterusnya ya. Itu akan menjadi masalah yang cukup panjang nanti di sungai itu. Gitu,
0: Mas. Iya, jadi solusinya seperti apa, Prof? Kalau untuk pembersihan ini, ya, kalau memang tadi nggak harus di sungai ataupun di kali, ini bagaimana
2: ya,
0: untuk?
2: Ya memang kan sebenarnya penyembelihan sapi, pembersihan organ dalam sapi itu kan biasa ya, khususnya di rumah potong hewan. Kalau rumah potong hewan itu kan sudah punya yang namanya ya IPAL, meskipun sederhana ya, atau bisa dikatakan safety tank juga, tapi besar begitu ya, sehingga yaitu kotoran ataupun sisa makanan yang ada di dalam perut sapi itu nanti bisa terolah dengan baik. Nah sekarang kan kurban ya, artinya masyarakat ataupun di masjid-masjid itu menyembelih secara individu atau secara berkelompok, jadi tidak di rumah potong. Kalau rumah potong tadi kan ada izin, mesti ada fasilitas itu ya. Nah ini memang menjadi problem sendiri ya. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah ada nggak begitu ya safety tank yang cukup besar begitu ya di warga begitu, yang aman, juga jauh dari sumur ataupun sumber air begitu ya, yang bisa nanti isinya itu dialirkan ke situ begitu, itu lebih aman dibandingkan dibuang ke sungai begitu. Jadi kalau ada ya, kalau ada safety tank begitu ya, yang ada di warga tapi yang besar.

0: mengalir gitu, dan muka tanahnya juga ya, air permukaan tanahnya berapa meter tuh harusnya. Jangan sampai ada tanah yang dipakai itu air muka tanahnya dangkal begitu, jadi mungkin apa bikin lubang 2 meter itu sudah ada airnya. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Nah itu nanti akan mengalir ke groundwater istilahnya, jadi air permukaan air apa di dalam tanah itu nanti akan tercemar semua tuh. Jadi oke-oke saja kalau memang membuat jadi ya semacam lubang atau, tapi harus dicek itu apakah air di situ jauh atau dangkal begitu ya, kemudian jarak dari sumur ataupun ya tadi sumber air gitu ya. Nah itu juga perlu diperhatikan lokasinya, tidak bisa sembarangan begitu ya.
1: Ini kan se-Indonesia ya Prof ya, dimana isu lingkungan ini juga apakah masih minim, edukasi ke masyarakat ini ya, pelaksanaan ini bagaimana Prof ya, untuk bisa meningkatkan literasi ke masyarakat terkait dengan hal ini Prof?
0: Ya memang idealnya ya, kalau kita lihat ya mohon maaf tidak membandingkan, tapi kalau korban di negara maju begitu ya, kebetulan saya juga pernah mengenyam pendidikan di beberapa negara begitu, itu memang ya akhirnya izin ya, tidak diizinkan untuk menyembelih sendiri, dan akhirnya memang dititipkan di rumah potong yang memang sudah punya izin, sudah punya itu tadi apa pengolahan limbah dan seterusnya ya, itu memang yang ideal. Di beberapa perumahan ya juga sudah seperti itu sih gitu ya, itu cara pertama begitu ya. Ya bisa nanti nggak apa-apa, nanti dagingnya setelah disembelih kan bisa dibawa ke masjid begitu ya, tetap ada gotong royong, tetap ada apa memotong-motong lebih kecil begitu ya, menimbang dan juga membagikan, itu kan juga tidak mengurangi kekhusukan dan esensi dari ibadah kurban, tapi itu bisa menghindari pencemaran di lingkungan itu. Itu yang pertama sih. Yang kedua tadi ya memang akhirnya nanti kalau bisa ya masjid atau tempat-tempat yang memang permanen melakukan pemotongan sendiri itu menyediakan ya, menyiapkan tadi safety tank ya, yang memang dipakai tahun sekali nggak apa-apa, tapi disiapkan begitu ya dengan infrastruktur yang lebih baik gitu ya. Ya mirip safety tank tapi besar dan juga ada di situ ada semacam ya penguatnya begitu ya, beton begitu, dan juga ada iju dan seterusnya, itu dipakai setahun sekali kan nggak apa-apa, tapi yang penting sudah disiapkan dengan baik gitu ya, lokasinya dipilih jauh tadi ya dari sumber mata air dan sumur dan seterusnya ya. Nah itu menurut saya lebih baik, tapi memang belum ada sosialisasi ya seperti itu ya. Cuma semoga ya ke depan lah yang berwenang siapa ini, misalnya Kemenag atau yang apa kesehatan hewan itu ya. Nah itu mungkin bisa juga mensosialisasikan ini. Ya ini menarik ini, RRI bisa mengangkat ini, semoga ada yang mendengar dan kedepannya akan ada ya.
1: Karena kan cukup serius ya Prof ya, kalau misalnya se-Indonesia gitu, apalagi kalau kita lihat, mohon maaf kalau bicara penyembelihan hewan kurban itu kan biasanya di masjid-masjid gitu ya, dan ini kan jaraknya juga antar masjid ke masjid ini cukup dekat gitu ya. Bagaimana kalau se-Indonesia ini secara serentak gitu ada ribuan atau mungkin jutaan hewan kurban yang limbahnya juga tidak dibuang dengan bijak begitu Prof.
0: Iya. Jadi itu ya, semoga semuanya jadi apa berkah semua ya, dari dari kurbannya juga berkah ya, punya nilai ibadah, tapi di sisi lain juga kita juga peduli dengan lingkungan ya, tidak membuat kerusakan di lingkungan begitu ya, sesuai dengan apa ya aturan dan juga ya nilai-nilai yang kita anut begitu ya. Nah itu memang kedepannya ini menarik ini, semoga ada yang menangkap ide ini, kemudian tadi mensosialisasikan bahwa masjid-masjid begitu ya, kalau tidak dititipkan di rumah potong, kebetulan di masjid saya itu dititipkan begitu ya.
1: Oh gitu, di mana itu Prof?
0: Ya di daerah Sleman yang asli begitu, perumahannya Sleman juga.
1: Itu sudah berlangsung lama?
0: Ya, lama ya, karena memang kita lihat masjid kita tidak punya halaman yang cukup luas, tidak punya tanah untuk tadi ya menggali dan seterusnya, kita titipkan di rumah potong. Tapi memang antrinya juga panjang begitu ya, ternyata nggak cuma kita saja yang melakukan seperti itu begitu ya. Itu berarti kan juga suatu cara yang lebih bijak begitu ya, karena

0: yang motong juga ahlinya gitu ya, tahu persis gitu ya, dan dicek kesehatannya kan gitu ya, dititipkan di sana juga begitu ya, hewannya begitu ya. Nah itu salah satu cara. Dan yang kedua tadi, kalau memang permanen di situ ya monggo, siapa yang berwenang berkepentingan gitu ya, itu juga menyarankan tadi membuat suatu permanen ya, septic tank yang permanen khusus 1 tahun sekali untuk mengalirkan tadi sisa makanan atau isi perut dari hewan ke situ begitu. Tapi aman menurut saya ya.
1: Tapi bisa dimanfaatkan tidak sih Prof untuk limbah dari hewan kurban ini?
0: Itu. Nah sebenarnya kalau dulu ya, zaman dulu kita itu banyak yang memiliki biogas gitu ya. Karena punya sapi ya di lingkungan rumah dan seterusnya, kemudian untuk apa ya, men-treatment kotorannya itu kan dibangunkan biogas. Terus nanti dapat bonus apa, gas ya gratis untuk memasak dan seterusnya. Itu sebenarnya masuk di sana sangat bagus sekali begitu ya. Dimanfaatkan untuk itu begitu. Jadi kalau ada tampungan ya, ya mungkin cara ketiga, tapi mungkin kurang praktis ya. Kalau bisa ditampung kemudian ditransfer ke instalasi-instalasi biogas ya, yang ada di sekitarnya ya, kalau ada. Mungkin kalau peternakan cukup besar, saya yakin mereka punya sih instalasi-instalasi biogas itu ya, masuk ke situ luar biasa itu, karena di dalam perut sapi itu kan banyak bakteri juga yang masih bagus untuk itu, untuk membuat gas metan atau gas biogas itu. Sebenarnya bisa dimanfaatkan itu ya, itu untuk biogas. Atau mungkin nanti kalau bisa juga dicampur dengan kompos begitu ya, dikomposkan. Hanya saja memang nanti mungkin menimbulkan sedikit bau ya, bau dan seterusnya, harus ada penanganan. Dimix dengan apa, sapuan daun begitu, isi perut itu ya mungkin 50-50 ya, 50-50, kemudian nanti didiamkan, dikomposkan begitu. Tapi memang biasanya agak sedikit bau, itu juga akan menambah nutrisi, kandungan nutrisi dari kompos itu. Jadi ada beberapa sih alternatif untuk memanfaatkan itu.
1: Ya. Jadi paling dari limbah ini paling darah ya, Prof ya, yang selain dari darah ini masih bisa dimanfaatkan itu ya, Prof, atau seperti apa?
0: Iya, sepertinya iya. Sepertinya darah pun juga bisa masuk ke biogas gitu. Sekalian aja isi perut dan darah itu bisa masuk ke biogas gitu ya, atau dimix tadi ya dengan daun-daun kering begitu ya, untuk di buat kompos gitu. Tapi mungkin akan menimbulkan bau juga sih yang kompos ya, kalau biogas kan tertutup. Nah itu lebih aman sih kalau ada instalasi-instalasi biogas yang masih berjalan di sekitar warga, itu bagus sekali itu. Iya.
1: Ini kan memang perlu disoroti secara serius gitu ya Prof. Iya, ya, karena pelaksanaannya setiap tahun gitu ya, kalau tidak dikelola dengan baik masih apa, bisa berpotensi menjadi ancaman lingkungan ya Prof.
0: Betul, ya menambah beban lingkungan begitu ya. Yang lingkungan kita kan semakin rentan ya, karena tekanan dari ya ekonomi ya, kegiatan ekonomi, kegiatan pertumbuhan penduduk dan seterusnya ya. Jadi semakin lama kan semakin ini ya, kritis gitu ya. Kalau ditambah ini ya itu tambah kritis lagi gitu. Jadi memang perlu dipikirkan ini ya, seperti jalan keluar.
1: Tapi kalau memang yang sudah berlangsung lama ini ya Prof, tadi mungkin cara yang salah dalam membuang limbah ini untuk jangka panjangnya seperti apa Prof?
0: Akibatnya?
1: Iya akibatnya, akibat jangka panjangnya. Kalau mereka yang memang saat ini kan tadi ya, mungkin salah tadi yang terkait dengan mengubur gitu ya. Selain dari mencemari air yang di sekitar ini, bagaimana Prof, dari tanahnya sendiri?
0: Iya, sebenarnya kan itu zat organik ya. Zat organik itu memang bagusnya, itu dalam tanda petik ya, bagusnya itu hanya butuh waktu gitu. Nanti alam bisa mendegradasi ya gitu. Asal alamnya itu memang masih bisa kemampuan itu. Tapi tadi alam kita kan semakin terdampak dari aktivitas ekonomi, kemudian dari apa, aktivitas penduduk ya dan seterusnya ya. Semakin banyak cekamannya istilahnya di alam itu, kalau ditambah ekses ini, itu semakin alam ini tidak akan mampu mengasimilasi begitu. Dan akhirnya nanti ada di suatu titik balik yang alam itu tidak bisa kembali ya, memperbaiki dia sendiri. Contohnya adalah di sungai gitu ya. Sungai itu awalnya kalau sungai masih bersih itu kena polutan ya, seperti ini ya, untuk kotoran sapi dan seterusnya itu masih nggak masalah begitu, dia akan bisa memperbaiki dirinya dalam waktu seminggu atau dua minggu. Tapi kan sekarang sungai kita juga sudah banyak tercemar begitu ya, sehingga kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri itu akan berkurang gitu. Contohnya ya kalau orang itu sudah sakit-sakitan, kalau ditambah beban itu ya itu jangan-jangan bisa kolaps dan tidak bisa balik lagi begitu ya. Nah itu, tapi kalau masih sehat, yang masih bersih, itu dia masih punya kemampuan itu untuk mengasimilasi. Nah ini harapannya, nah itu makanya kalau khawatirnya jangka panjang begitu ya. Setiap tahun ada beban terus, dia belum bisa memperbaiki diri ya secara optimal, ya entah tanah, entah sungai gitu, ditambah beban lagi, ya lama-lama dia akan tidak melampaui kemampuan dia ya untuk memperbaiki diri, sehingga ya akan rusak. Ya selamanya begitu, itu yang dikhawatirkan sih.
1: Iya, kalau untuk tadi ya, untuk literasi atau edukasi yang efektif tadi lewat Kementerian Agama ataupun pihak-pihak yang dekat ini ya. Tapi kalau kalau di teman-teman di lingkungan kampus bagaimana Prof, dibahas tidak untuk sampai sejauh ini?
0: Nah ini kayaknya ini juga masih miss ya. Biasanya kampus ini apa namanya mengasisteni itu yang pemotongannya begitu ya, supaya bagus ya sesuai dengan syariat dan sesuai dengan kesehatan begitu, dan juga ngecek ininya kesehatan dari hewan kurbannya ya, dicek apa hatinya begitu ya, biasanya kan hatinya ada mohon maaf ada cacingnya apa enggak, begitu, bisa dikonsumsi apa enggak, itu ada. Jadi saya pikir di fakultas-fakultas tertentu, fakultas peternakan, fakultas kedokteran hewan itu menyebar itu ke mahasiswa-mahasiswanya untuk memberikan asistensi begitu ya di masjid-masjid. Nah ini menarik, ini harusnya juga itu ya dari sisi lingkungannya itu juga diarahkan tuh untuk membuang tadi ya sisa ya kotoran ataupun sisa di perut itu dengan lebih baik begitu. Kalau yang tadi ya, yang pemotongan ya supaya halal dan ini ya sesuai dengan syariat. Kalau kesehatan itu sudah. Nah ini mungkin lingkungan ini ya, ini perlu juga diberi muatan yang itu juga itu, semoga ada semacam guidebooknya lah gitu ya. Mungkin dari Dewan Masjid juga bisa ini, siapa tahu ada yang mendengarkan ya. Kan ada Dewan Masjid, ada Ormas ya. Mungkin masjid itu kan terafiliasi juga, ada yang ke Muhammadiyah, NU ataupun Ormas yang lain itu ya. Mungkin bisa diusulkan juga itu, karena di Muhammadiyah yang saya tahu kan ada Majelis Lingkungan Hidupnya MLH-nya. Nah itu tinggal memberi surat edaran aja tuh atau memberikan buku saku gitu ya, bagaimana cara menghandle itu tadi ya, sisa-sisa kotoran ataupun tadi ya yang ada di perusahaan itu dengan lebih baik gitu.
1: Ya, mudah-mudahan lebih banyak daerah ya yang tergerak ya dalam bagaimana solusi atau mitigasi dari limbah hewan kurban ini ya, Prof.
0: Hewan kurban, iya betul. Ya, semoga ke depannya.
1: Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Ya. Sama-sama, Mas Umar. Ya,
1: pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi.
2: Apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Gak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melempar jumrah itu. Melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-antek, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.
1: Pendengar, kita memasuki segmen to the point kita pada malam hari ini dengan tema Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi. Green Idul Adha adalah gerakan merayakan hari raya kurban dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Lalu bagaimana Green Idul Adha di Jakarta? Kami sudah tersambung bersama dengan Kelompok Kerja Jurnalis Jakarta Utara, ada Mas Gerald. Mas Gerald, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas.
1: Mas Gerald, kalau untuk Green Idul Adha, teman-teman dari Jurnalis Jakarta Utara, ini bagaimana konsepnya, penerapannya?
3: Iya, Mas. Jadi hari ini kita merayakan Idul Adha, Kelompok Kerja Jurnalis Jakarta Utara itu, kita memotong daging kurban, terus pembagiannya itu, biasanya kan kita setiap tahun tuh pakai plastik. Nah, yeah, tahun ini kita beda, kita pakai daun pisang gitu, Mas. Hmm. Itu memang untuk apa namanya, ya supaya lebih ramah lingkungan lah.
1: Hmm. Oh, bukan latar belakang, bukan karena plastik yang masih tinggi ya?
3: Salah satunya itu, gitu. Salah satunya itu. Jadi kebetulan kita kan kelompok kerja Jurnalis Jakarta Utara. Jadi kan jurnalis nih ya tiap hari isinya kan mantau isu apa sih segala macam gitu kan. Nah, isu yang cukup ramai belakangan ini kan harga plastik yang naik, harga kemasan naik. Mm-hmm. Udah gitu juga kan pemerintah juga lagi gencar-gencarnya menerapkan ataupun menggencarkan apa namanya ramah lingkungan gitu, bebas plastik gitu kan. Akhirnya ya di momen Idul Adha ini kita coba cari alternatif, cari inisiatif. Akhirnya pakai daun pisang gitu.
1: Jadi kan tiap tahun ya kalau untuk teman-teman di Jakarta Utara untuk kurban atau bagaimana?
3: Iya betul, setiap tahun. Kebetulan udah sekitar 5 atau 6 tahun belakangan kita rutin setiap tahun tuh mengadakan pemotongan hewan kurban, terus dibagi-bagi juga ke masyarakat yang membutuhkan, terutama di sekitar markas kita tuh di Ancol, Mas.
1: Oh gitu. Utara, gitu. Ada ya. Berapa hewan kurban untuk tahun ini?
3: Untuk tahun ini kita motong 13 ekor kambing dan alhamdulillah tahun ini tuh kita dapat sapi juga 1 ekor. Itu jadi total ada 14 ekor. Kita tadi setelah dipotong tuh dapat sekitar 700 paket kita bagi-bagi gitu.
1: Satu kan. Sapi lalu ada 12
3: kambingnya 13
1: sebenarnya. Oh, kambingnya 13, 13 kambing. Yeah. Nah, ini dari mana untuk hewan-hewan kurban ini?
3: Iya, hewan kurban itu kita dari banyak mitra sih ya, banyak pihak gitu. Ada dari pemerintah Kota Jakarta Utara, ada dari Kejaksaan Negeri, ada dari imigrasi, terus Polres kan di Jakarta Utara tuh ada 3 tuh.
1: Yeah.
3: Polres Jakarta Utara, Polres Kepulauan Seribu, Polres Pelabuhan, terus ada juga dari BUMN tuh PT Pelindo sama PT KBN, kawasan berikat Nusantara.
1: Gitu. Nah, penerapan Green Idul Adha ini baru tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya sudah diterapkan?
3: Baru tahun ini, Mas, baru tahun ini karena memang ya gitu, kita juga mikir kalau pakai plastik tuh aduh biayanya kan cukup tinggi gitu kan, naiknya kan 40% lebih kan kalau plastik tuh. Jadi tahun ini kita mulai menerapkan daun pisang itu.
1: Nah, ini kan 14 hewan kurban ini ketika sudah disembelih jadi berapa paket yang dibagikan?
3: Kalau untuk paketnya kita bagikan sekitar 700 paket gitu, Mas.
1: Wow. 700 paket berarti untuk satu paketnya berapa kilo itu ya?
3: Ya sekitar hampir 1 kilo lah.
1: Hampir 1 kilo.
3: 700 gram sampai 1 kilo gitu, Mas.
1: Nah, ini berarti kan butuh banyak juga untuk daun pisangnya ya untuk mengemasnya. Ini dapat dari mana?
3: Sebenarnya daun pisangnya itu ada sebagian yang kita ngambil di dekat paras kita kan ada semacam rawa-rawa gitulah. Tapi sebagian besar itu beli sih sebenarnya di pasar. Ya. Kebetulan di pasar tuh belinya per 10 lembar apa kalau nggak salah tadi itu sekitar 25.000, jadi cukup murah sih kan. Daun pisang juga panjang tuh, jadi kita potong-potong bisa sampai 10 paket mah bisa lah satu daun pisang itu.
1: Jadi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar ya tadi ya di dekat markas.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul. Tadinya kita juga sempat mikir mau pakai ini, Mas, mau pakai apa namanya anyaman gitu loh, kayak besek gitu kan.
1: Apa
3: cuman karena waktunya juga mepet ya, terus nyarinya kan agak repot ya, akhirnya kita rembukan apa ya yang bisa dimanfaatkan. Oh, daun pisang aja, kebetulan banyak juga kan gitu akhirnya.
1: Tapi lebih terjangkau mana atau dari daun pisang atau dari anyaman ini?
3: Ya pasti lebih terjangkau daun pisang, Mas. Karena itu tadi sebagian kan masih bisa kita cari kan.
1: Iya. Ya, nah gitu. ini cukup banyak. Ini bagaimana teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara ini dibantu siapa dalam hal penyembelihan, mungkin juga distribusi ke warga?
3: Iya, kebetulan kita ini tadi dibantu sama pihak LMK dari Kelurahan Ancol, kemudian juga ada pengurus RW di wilayah Kelurahan Ancol. Kan kita di sini bersinergi juga kan, sering guyup, sering kumpul juga sama orang-orang LMK, sama pengurus wilayah. Jadi kita minta bantuan juga untuk bagian pemotongan dan distribusi juga. Tadi kita atur distribusinya tuh supaya memang cukup ramai warga, tapi gimana caranya supaya tertib, pembagiannya juga rapi gitu, Mas.
1: Nah, kalau bicara hewan kurban ketika disembelih, dagingnya sudah dibagikan, tapi juga kan ada limbahnya. Ini bagaimana, Mas Geral? Limbah dari jeroan dan lain-lainnya ini.
3: Ya, kalau untuk limbah, betul banget, itu kan juga jadi ya, satu hal yang kita concern juga kan. Nah, kalau limbah itu kita juga kerjasama juga sih sama PPSU di sekitar Ancol sini. Kita kan juga dibantu juga untuk bersih-bersihnya segala macam. Jadi kita setelah bersih-bersih kita kumpulin, terus kita minta bantuan PPSU untuk bersihin bawa limbahnya, iya, diangkut gitu.
1: Jadi kalau untuk kulit bisa dimanfaatkan atau sudah ada yang menampung biasanya, Mas Gira?
3: Sudah ada yang menampung. Tadi ada beberapa yang minta kulit juga. Bawa kulit dong, bawa kulit gitu. Jadi kebetulan kulit udah aman, udah ada bagiannya yang minta yang bawa.
1: Nah, ini kan gitu. Sudah bertahun-tahun ya, untuk mekanisme pembagiannya bagaimana agar tidak ricuh?
3: Iya, betul. Nah, jadi kebetulan markas kita ini, Mas, ini ada di lingkungan yang cukup ramai pedagang sebenarnya. Di sekitar markas kita ini banyak pedagang, banyak PMKS juga lah ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial gitu kan. Nah, jadi setiap tahun kita selalu ngasih tahu mereka dulu, nanti pembagian jam sekian, terus nanti sistemnya kayak gini. Kebetulan tadi tuh udah mulai dari siang udah pada kumpul pedagang, terus warga sekitar, PMKS juga. Akhirnya setelah sekitar jam 4 sore tadi, kita buka gerbang markas kita tuh, mekanisme pembagiannya kayak masuk 20 gitu.
1: Iya.
3: Dan ada antriannya lah. Nggak pakai kupon, cuman kita ngatur supaya tertib segala macam, yaitu dibantu teman-teman juga tadi, akhirnya berjalannya lancar gitu, Mas.
1: Alhamdulillah, sejauh ini tertib ya?
3: Tertib.
1: Karena kan kalau kita lihat di beberapa wilayah, sekalipun sudah pakai kupon, masih ricuh gitu ya untuk mereka.
3: Betul,
1: yang...
3: Betul.
1: Jadi kalau untuk sapi, kambing, ini ada 14 ekor gitu yang dibagikan di sekitaran wilayah markas teman-teman jurnalis Jakarta Utara. Ini berarti di berapa RT ataupun kecamatan? Satu RT atau berapa RT?
3: Kita lebih ke wilayah sekitar Kelurahan Ancol sih, Mas. Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi bahkan tadi ada juga beberapa orang gitu ya, jadi kayak banyak juga yang dari mulut ke mulut, atau ada yang WhatsApp kayak datang nih mau ada pembagian gitu-gitu. Sekitaran Ancol sama Pademangan Barat lah, kan di Pademangan ini ada tiga kelurahan. Pademangan Barat, Pademangan Timur, sama Ancol. Nah, ya mungkin sekitar tadi warganya dari tiga kelurahan itu sih, Mas. Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Timur, sama Barat gitu.
1: Nah, ini teman-teman jurnalis Jakarta bagaimana memastikan tadi ya, ini tidak menggunakan kupon. Lalu bagaimana untuk yang memang sudah di listing tapi belum kebagian, ataupun ada yang memang secara langsung datang ke lokasi, meskipun ini bagaimana membedakannya ini?
3: Ya, tadi itu sebenarnya sebenarnya nggak tadi doang ya, maksudnya tahun ke tahun itu sebenarnya ya memang kita udah tahu dan ngasih tahu sih sebenarnya ke orang-orang yang ada di sekitar kita ini, kayak tadi pedagang, PMKS segala macam. Nah, sebenarnya tuh orang-orang yang tahun-tahun lalu juga sudah dapat, tapi mereka akhirnya manggil tetangganya atau siapa segala macam. Itu alhamdulillahnya tadi kebagian semua dan aman lah. Ada 1-2 orang yang datangnya cukup telat atau belakangan, kita masih ada sisihin sekitar 50-an tadi, masih bisa untuk cukup dapatlah mereka gitu. Jadi masih juga ada teman-teman ojol juga kan yang apa kayak lewat terus ngelihat apa nih terus datang, ya masih kita bisa bagi-bagiin gitu. Aman sih, Mas.
1: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau ini masih di markas, Mas Geral.
3: Saat ini masih standby, sebentar lagi lah.
1: Ini apa nih agendanya? Berarti nyate bareng atau seperti apa?
3: Nyate udah nyate bareng tadi. Oh, kita nyate rendang sama bikin sop kambing. Teman-teman makan bareng juga. Abis itu ya masing-masing udah beberapa udah pada pulang, sebagian masih bertahan. Ada juga yang masih nungguin kan, kalau malam beberapa hari ini kan malam kan lagi banyak patroli tuh, jadi dia nungguin liputan patroli malam gitu-gitu deh.
1: Yang fokus begal ini ya, yang konten.
3: Iya,
1: yang
3: fokus begal betul.
1: Nah, ini kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ada peningkatan atau ada penurunan untuk jumlah hewan kurbannya, Mas Kirel?
3: Alhamdulillah tahun ini meningkat Mas, karena tahun lalu itu sekitar 9 ekor ya, 8 atau 9 ekor kambing aja gitu. Yang tahun ini benar-benar baru dapat nih dari Kejaksaan Negeri itu, kebetulan alhamdulillah ngirim sapi 1 ekor gitu.
1: Oh gitu, alhamdulillah ya, di tengah kondisi yang sekarang memang
3: betul.
1: Jadi bisa membantu saudara-saudara di sekitaran markas jurnalis Jakarta Utara ya Mas Gerald ya.
3: Betul Mas.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara dalam momen Idul Adha kali ini?
3: Ya, kami dari jurnalis Jakarta Utara sebenarnya ingin berbagi kebahagiaan juga ke masyarakat sekitar, masyarakat yang mungkin susah ekonominya, mungkin dalam kondisi yang terbatas atau seperti apa. Karena tadi juga kita wawancara beberapa penerima tuh cukup sedih juga ya, bahkan ada yang bilang, makasih ya Pak, kita nih udah jarang banget makan daging gitu kan.
1: Jadi sangat terbantu gitu ya.
3: Iya, mereka terbantu gitu, kayak kita juga senang sendiri sih. Dan ya semoga apa yang kita bagikan ke masyarakat ini bisa jadi membantu mereka lah, sedikit membantu di tengah kondisi ekonomi yang lagi cukup memprihatinkan ini gitu sih Mas.
1: Iya. Mas Gerald, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih telah menebar kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun selanjutnya ada peningkatan dan juga ada kebaikan lagi yang bisa ditebar oleh teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, Mas Gerald.
3: Siap Mas.
1: Terima kasih, selamat malam Mas Gerald.
3: Selamat malam Mas.
1: Dengar kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, Gerald, kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, bagaimana mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi. Tadi ya, diterapkan biasanya untuk pembagian daging hewan kurban ini menggunakan kantong plastik, dan tahun ini menggunakan daun pisang. Nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid, masyarakat, dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
1: 500 ribu sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalambung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
3: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
2: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Klaten bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dan ribuan umat Islam lainnya. Dilanjut dengan kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
4: Korbinda, istri, anak, dan warga masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Kemudian seperti biasa rangkaiannya setelah ini, kami berkeliling di beberapa masjid.
5: Ribuan umat Islam di Klaten mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Porkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dengan khotib Ketua PJNU Klaten Mujibur Rahman, sedangkan imam

0: Nabi, beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di masjid raya. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan secara langsung.
1: Bupati Klaten juga mengatakan Pemkab Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten tersebut disalurkan ke 47 titik seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas dan relawan serta masjid-masjid. Pengurus Takmir Masjid Raya Klaten, Bambang Zunaidi, mengatakan merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto karena kebutuhan di wilayah sekitar Masjid Raya cukup banyak.
2: Ini alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi karena memang mohon maaf, Masjid Raya kan terbatas jamaahnya, sehingga kemudian dibantu oleh Bapak Presiden ini luar biasa. Ya, karena memang permintaan kita ini cukup tinggi, karena masyarakat sekitarnya, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu itu cukup tinggi. Tetapi kemudian tiap tahun itu hanya 3 saja. Dari Tamen dan bantuan Bupati, biasanya dari dinas. Tapi ini dari dinas karena sudah ada bantuan dari Bupati, sehingga kemudian dipindah di Al-Aqsa. Jadi sangat bermanfaat, betul, karena memang dari permintaan di sekitar saja. Belum dari luar ini, kita ini tidak mampu mencukupi.
1: Dikatakan sejauh ini, setiap tahun Masjid Raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya memotong hewan kurban 3 ekor sapi. Permintaan yang banyak sehingga daging hewan kurban tersebut tidak mampu mencukupi permintaan. Dikatakan penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan dengan menggunakan kupon. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Idul Adha artinya apa? Idul Adha adalah puncak ibadah haji yang dilaksanakan kaum muslim di Mekah, Arab Saudi. Terkadang Idul Adha yang dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah ini disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Kata Idul Adha berasal dari kata id dan adha. Id berakar pada kata ada, yaudu, yang artinya menengok, menjenguk, atau kembali. Kata adha bermakna kurban. Disebut id karena hari raya kembali berulang setiap tahun. Di Indonesia, id kerap disamakan artinya dengan ayada, yakni berhari raya. Dengan demikian, Idul Adha berarti kembali melakukan penyembelihan hewan kurban sehingga dikenal pula sebagai Hari Raya Kurban.

0: Idul Adha juga dikenal sebagai Lebaran Haji, karena di saat yang sama, umat Islam tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Idul Adha dinamai juga Idul Nahr, artinya hari raya penyembelihan, yakni menyembelih hewan kurban. Dilansir ihram.co.id, kata kurban atau kurban berasal dari bahasa Arab kurban dari akar kata koroba, yakrobu, yang berarti pendekatan. Berkurban berarti melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami dalam Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, agar memakai pakaian terbagus yang kami miliki, memakai minyak wangi terbaik yang kami miliki, dan berkurban pada hari raya Idul Adha dengan binatang kurban termahal dari apa yang kami miliki. Hadis riwayat Al-Hakim. Hukum melaksanakan kurban menjadi wajib bagi orang yang mampu atau memiliki keluasan rezeki untuk berkurban di hari Idul Adha.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
3: Uzbekistan.
2: Ya.
3: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
2: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
3: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
2: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abosbek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
3: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
2: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
3: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar pemirsa, dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kita juga akan dengar langsung seperti apa Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amir Syah Tambunan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rifin.
1: Iya, Buya, posisi sedang di mana ini?
2: Sedang di rumah, sudah selesai.
1: Oh, tidak sedang lagi menunggu ini ya, penyembelihan hewan kurban ya?
2: Ya, sambil di Kementerian Kesehatan tadi.
1: Sambil menunggu ya, baik. Buya, kalau kita bicara mengenai Idul Adha 1447, ini kan bicara mengenai bagaimana sih Hari Raya Pengorbanan. Apa mungkin hal-hal terkait yang boleh Buya sampaikan kepada kita semua?
2: Ya, baik para pemirsa. Idul Adha ini merupakan momen penting untuk merajut kembali banyak nilai yang selama ini mungkin tercederai, tercecer, terabaikan, ya, yaitu terhadap dua hal. Pertama, nilai-nilai ilahiyah atau ketuhanan yang bagi setiap insan belum memiliki satu pandangan bahwa sebenarnya manusia itu pada hakikatnya adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita harus senantiasa memperkuat hubungan yang disebut dengan hubungan kepada Allah, hablum minallah. Bisa melalui sholat, bisa melalui menunaikan ibadah haji, dan semua rangkaian-rangkaian ibadah itu terlepas dari kita memperkuat hubungan kepada Allah, termasuk ya kurban itu sesungguhnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena okay, dengan menyembelih kurban itu hablum minallahnya semakin erat.
1: Baik. Ya, nah, bagaimana kita bisa meneladani keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan juga keikhlasan Nabi Ismail dalam konteks kehidupan modern saat ini, Buya?
2: Ya, itulah yang jadi PR kita semua, bahwa Nabi Ibrahim telah berhasil memberikan contoh teladan di tengah langkahnya, contoh dan keteladanan kita saat ini. Lihatlah bagaimana korupsi yang tidak pernah berhenti ya, sifat tamak rakus yang terus menggila itu ya, itu artinya bahwa nilai-nilai keteladanan tadi yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim anaknya Ismail itu kita masih jauh sekali ya. Kenapa jauh? Karena tadi itu, karena sikap kita dalam konteks hablum minallah itu belum satu persepsi, belum satu visi melihat bahwa hubungan kita kepada Allah itu sebenarnya hubungan yang mutlak.
1: Okay.
2: Tidak bisa ditawar-tawar ya. Yeah. Jadi semakin dekat kepada Allah itu akan semakin kuat kohesivitas sosialnya, hubungan kepada manusianya semakin erat. Kira-kira.
1: Kalau kita tahu nih Bu ya, sekarang kan ada tren kurban digital atau online yang makin marak. Nah, mungkin saya kaitkan juga bagaimana MUI memandang tren kurban digital atau online yang makin marak. Apakah esensi kedekatan sosial dan syariatnya tetap terjaga sama baiknya dengan kurban konvensional?
2: Ya, jadi kurban itu sebenarnya harus meniscayakan syariat dan hakikat ya. Syariatnya menyembelih hewan kurban. Nah itu ya, itu sudah dipenuhi syarat rukunnya. Tapi hakikatnya kan dia ya, sekali lagi, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah sekarang jadi pertanyaan bahwa bagaimana dengan fenomena online, digitalisasi. Nah, online dan atau digitalisasi ini merupakan salah satu media yang sebenarnya mempermudah kita untuk mungkin membeli hewan kurban atau mungkin untuk memperoleh, ya kan, dengan cara digitalisasi. Tetapi hakikatnya nggak bisa kita lakukan kurban lewat digitalisasi online. Karena hakikatnya harus hewan kurbannya harus disembelih, ya kan? Jadi nggak bisa dong kalau kita sembelih hewan kurban, tapi hanya diperlihatkan di media sosial. Tapi secara faktual atau aktual tidak dilakukan. Itu artinya sama dengan hoax itu kan. Jadi menghindari, ya, menghindari berita-berita hoax itu, ya nilainya tinggi. Kenapa? Karena hakikat kurban itu kan menghendaki syariatnya harus tegakkan, yaitu kejujuran, teladanan, ketaatan. Jadi kalau kurban online hanya dengan percakapan, dengan TikTok, itu nggak bisa, gitu kan? Artinya gugur.
1: Esensinya berbeda ya.
2: Rukun, ya, esensinya kurban itu berbeda, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Kalau kita lihat ya, dengan Idul Adha yang seringkali momennya ini bertemu dengan perbedaan begitu ya, penentuan tanggal hari raya, mungkin tahun ini tidak ya, bagaimana juga kita bisa menjaga persatuan umat agar setiap hal-hal, baik itu perbedaan ataupun juga hal-hal lainnya, bisa disikapi secara bijak? Dan apa pesan utama mungkin terakhir dari seorang sekjen MUI kepada generasi muda muslim agar mereka tidak kehilangan makna substantif dari Idul Adha di era digital ini? Silakan Bu Ya.
2: Ya, tadi saya menyampaikan pesan di Kementerian Kesehatan bahwa Tauhidul Ummah kaitannya dengan keteladanan yang diberikan oleh Ibrahim ya. Pertama, pada dasarnya umat itu harus bersatu, yang disebut dengan Tauhidul Ummah, dari Tauhid yang sama, akidah yang sama, yaitu menyatukan keyakinan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itu, maka akan lahir sikap yang tadi disebutkan oleh Mbak itu, yaitu sikap yang mestinya semakin dekat kepada umat, semakin dekat dan juga secara bersamaan dekat dengan kepada Allah, yaitu taqarrub ila Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk nilai-nilai kurban itu sendiri. Ya kan? Nah, begitu juga di era kekinian juga harus memaknai kurban itu dalam makna kebersamaan, persatuan, kesatuan, supaya terhindar dari perpecahan. Ya kan? Karena kita harus yakin bahwa kekuatan umat itu adalah kekuatan kebersamaan.
1: Baik.
2: Coba lihat momentum kurban itu bersama-sama membeli hewan kurban, bersama-sama menyembelih kurban. Berapa triliun ya potensi ekonomi yang dapat digerakkan melalui momentum Idul Kurban. Tapi sekali lagi itu tidak cukup. Itu hanya momen penting sebagai starting point ya, untuk menggerakkan aktivitas berikutnya.
1: Yeah.
2: Sama dengan ketika saudara-saudara kita haji, dia melakukan tawaf. Tawaf itu artinya Ka'bah sebagai simbol bahwa hidup itu harus jalan, hidup itu harus bergerak. Itu juga sa'i.
1: Ya.
2: Sa'i itu juga begitu, harus berlari, lari-lari kecil, berlari mengejar kehidupan untuk lebih baik. Begitu Mbak.
1: Baik, amin. Mudah-mudahan semua doa-doa kita, semua harapan-harapan kita ini semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Buya Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal dari Majelis Ulama Indonesia.
0: Pro 3. Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
3: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-sekali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan kurban.

0: Kami akan menghadirkan segmen Idul Adha di Manca Negara dengan topik Idul Adha di Afrika Selatan. Perayaan Idul Adha di Afrika Selatan diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana umat muslim setempat merayakannya dengan sholat id berjamaah, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat untuk berbagi makanan. Lalu untuk mengetahui seperti apa mungkin situasi terkininya, apakah saat ini masih merayakan terkait Idul Adha atau tidaknya, kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhibuddin Majid. Mas Muhib, baik.
1: Ya, betul ya.
0: Nah, Mas Muhib, kalau Mas Muhib sendiri ini sebagai mahasiswa Indonesia di Afrika Selatan, sudah berapa lama ini tinggal di Afrika Selatan, Mas Muhib?
1: Kurang lebih sudah 5 tahun di Afrika Selatan.
0: 5 tahun di Afrika Selatan. Pengalaman menjalani Idul Adha di sana seperti apa itu, Mas Muhib?
1: Untuk Idul Adha, kita biasanya para pelajar itu ada sebagian yang ikut sholat Idul Adha atau melaksanakan Idul Adhanya itu di kedutaan, di embasinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
0: Baik, tapi kalau Mas Muhib sendiri merayakannya di mana tadi ini, Mas?
1: Kita melaksanakannya di kedutaan, di embasinya.
0: Oke, di embasinya ya, begitu ya. Lalu kalau untuk perbedaannya paling terasa antara Idul Adha di Indonesia dan di Afrika Selatan, seperti apa itu, Mas Muhib? Meskipun sudah 5 tahun begitu, sudah biasa ya?
1: Iya, siap. Untuk perbedaannya mungkin ada di suasananya aja, Kak. Perbedaannya karena suasananya terutama waktu takbirannya ya. Kalau di Indonesia kan malam Idul Adhanya kita melaksanakan takbiran mungkin satu malam suntuk atau gimana, tapi di Afrika Selatan karena perbedaan mazhab dan budaya, jadi di South Africa, di Afrika Selatan ini untuk takbiran tidak ada ya.
0: Sama sekali tidak ada berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, hanya di sebagian tempat aja, Kak. Untuk di wilayah, terutama di Cape Town, yang mana di situ banyak keturunan Indonesia sebenarnya, itu kebanyakan mereka masih melaksanakan takbiran di malam Idul Adha-nya.
0: Baik. Nah, Mas Muhib, nanti kami juga akan kupas lebih dalam ya, seperti apa suasananya di sana setelah sholat Idul Adha berjamaah tadi. Mas Muhib, tadi disebutkan kalau memang untuk Afrika Selatan takbiran itu tidak ada. Adapun tadi di daerah Keiten, begitu ya, Mas Muhib ya?
1: Iya.
0: Baik. Lalu kalau tadi berarti sholat Idul Adha-nya di sana juga sama, Mas Muhib, di jam pukul 6 pagi kah juga atau bagaimana?
1: Nah, untuk sholatnya itu kita bedanya di South Africa itu, di Afrika Selatan, ketika memasuki musim dingin, itu sholat Idul Adha-nya biasanya dimulai jam 8 lah, paling itu paling awal. Karena kalau jam 6 atau jam 7 itu akan kedinginan kalau waktu musim dingin. Dan saat ini karena juga sudah dimulai masuk musim dingin, sholat Idul Adha kalau di kedutaan dimulai jam 9.
0: Baik, tadi berarti mulainya jam 9 pagi begitu ya, lebih siang daripada waktu Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan jam 7 rata-rata paling terlambat ini ya, Mas Muhib ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, okay.
1: Ya,
0: Mas Muhib, tadi setelah sholat Idul Adha kemana Mas Muhib dari kedutaan langsung?
1: Nah, itu Kak, perbedaan itu juga termasuk perbedaan antara South Africa dan Indonesia juga. Tidak hanya dalam Idul Adha juga, tapi juga dalam Idul Fitri. Kebanyakan kita itu setelah sholat id lalu menyembelih itu tidak ada pergi kemana-mana karena pembagian sudah ada tugasnya masing-masing, dan juga untuk penyembelihan juga ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setelah melaksanakan tugas selesai, gitu aja, Kak.
0: Oke, kalau tadi Mas Muhib bertugas sebagai apa ini, Mas?
1: Izin, Kak, gini, kita dapat tugas, Kak, saya dapat tugas jadi khotbahnya tadi.
0: Oh, baik, jadi khotibnya berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Siap, Kak.
0: Oke, tadi membawakan temanya apa itu, Mas Muhib?
1: Tema untuk khotbah saya tadi adalah keikhlasan untuk berkorban.
0: keikhlasan untuk berkorban begitu ya. Mas Muhib, itu khotbahnya tadi disiapkan semalaman atau bagaimana Mas Muhib? Atau memang sudah biasa begitu setiap tahunnya bertugas sebagai khotib di sana?
1: Sebenarnya kita gantian sih Kak, dari pelajar Indonesia itu yang di institusi agama, terutama agama Islam, kita gantian. Nanti yang ditunjuk dari kedutaan siapa yang akan menjadi yang jadi khotibnya. Lalu untuk persiapan yang saya lakukan itu sebenarnya cuma nyiapin teksnya aja sih Kak, udah siap dari 3 hari yang lalu.
0: Oh baik, berarti memang mendapatkan penugasannya berarti sebelum 3 hari itu ya, Mas Muhib ya?
1: Yes,
0: okay. Siap. Tapi kalau untuk tradisi lokal Afrika Selatan sendiri yang menarik saat Idul Adha, ada tidak Mas Muhib?
1: Untuk lokalnya biasanya ini sih Kak, apa namanya yang non-Islam, yang tidak merayakan Idul Adha, itu biasanya mereka menunggu jatah sisa daging gitu. Jadi mereka juga berharap mendapatkan dagingnya itu.
0: Okay.
1: Itu yang Idul Adha-nya.
0: Tadi Mas Muhib ikut menyembeli hewan kurbannya juga berarti di sana atau bagaimana?
1: Saya tadi cuma ikut yang potong-potong dagingnya aja sih Kak.
0: Oh, yang sudah jadi begitu tinggal dicacah ya dagingnya ya.
1: Iya, siap, betul.
0: Oke, itu daging apa saja, Mas Muhib?
1: Di sini sama seperti di Indonesia ya, Kak, ya? Jadi, sapi, kambing, juga itu, cuma itu sih.
0: Oke, tapi Mas Muhib sendiri sudah makan daging hari ini, Mas Muhib?
1: Untuk makan siang, belum sih, Kak.
0: Oh, tadi sebelum jadi khotib, sarapan dulu?
1: Iya, tadi sarapan, sekarang masih 11:30 juga, jadi belum makan siang.
0: Oke, tapi sudah ada olahan daging, mungkin Mas Muhib ini yang sudah siap di meja makan Mas Muhib nanti?
1: Nanti ini sudah diproses untuk masaknya, Kak. Jadi nanti untuk makan siang ada untuk dagingnya.
0: Dimasak apa itu Mas Muhib kalau di sana? Apakah sama saja mengikuti ala-ala Indonesia atau memang ada dari khas Afrika Selatan malah?
1: Untuk di kedutaan, kita ngikutin ala-ala Indonesia, Kak. Menunya itu hampir sama dengan Indonesia. Ada sate atau gulai seperti itu. Tapi kalau di institusi yang lain, itu kebanyakan mereka masaknya itu ala-ala India. Begitu.
0: Oh, berarti semacam menggunakan kare begitu ya?
1: Ya, Kak, betul.
0: Oke, tapi kalau untuk Mas Muhib sendiri diantarkan tidak itu yang menggunakan kare itu?
1: Itu kalau di institusi udah kita sebagai pelajar itu pasti makannya kan jadi satu di mess gitu ya. Jadi itu kari itu udah seperti kalau makan menu wajib di Idul Adha. Jadi udah kita pasti kebagian gitu.
0: Oke, berarti Mas Muhib juga di sana suasananya tidak kalah meriahnya juga ya dengan di Indonesia, Mas Muhib ya?
1: Iya, betul, itu kalau meriahnya itu sama saja. Dan di sebagian institusi itu juga ada, karena ada banyak juga pelajar dari Indonesia, mereka inisiatif sendiri bergabung dengan pelajar-pelajar dari Asia yang lain seperti Malaysia, Thailand, untuk melakukan takbiran sendiri begitu.
0: Baik, di daerah Keten tadi begitu ya Mas Muhib ya?
1: Iya Pak, iya Kak, di Cape Town.
0: Oke, nah Mas Muhib, kalau untuk suasana yang paling dirindukan dari Idul Adha di Indonesia sendiri seperti apa Mas Muhib? Mas Muhib sendiri dari asalnya di mana ini, dari Indonesia?
1: Aslinya dari Wonogiri.
0: Oh, kalau di Wonogiri ada apa sih Mas biasanya tradisinya itu Mas?
1: Biasanya takbir keliling sih Kak biasanya.
0: Oh, takbir keliling ya.
1: Gitu kan. Itu yang paling dirindukan karena di sini ya, karena perbedaan mazhab itu jadi takbiran itu cuma kita pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia saja. Itu pun cuma sebentar, paling 2 jam paling lama Kak. Jadi itu yang paling dirindukan sih.
0: Oke. Tapi kalau untuk masakan khas Wonogiri sendiri seperti apa itu, Mas Muhib? Kalau saat Idul Adha seperti ini, sudah video call dengan keluarga di Indonesia kah tadi, Mas Muhib?
1: Wah, masih sibuk juga tak di rumah. Kayak biasanya di Wonogiri itu biasanya bakso sih kak.
0: Oh, langsung dibuat bakso malah ya, kalau di ya, Wonogiri itu ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, di apa namanya, di langsung dagingnya digiling, dibuat bakso.
0: Oke, Mas Muhib, tapi kalau untuk tantangannya sendiri menjalani hari besar keagamaan jauh dari keluarga, seperti apa Mas Muhib? Selain tadi merindukan takbiran yang tidak ada begitu ya, biasanya semalam suntuk ikut ya. Takbiran.
1: Yang apa ya kak ya, karena ini kak, Afrika Selatan itu kan muslimnya tuh, itu sedikit kak, minoritas. Jadi tantangannya adalah kalau untuk orang yang bukan di dalam institusi atau bukan yang dalam pelajar, itu biasanya jauh kak tempatnya untuk menuju sholat idnya. Cuma itu sih tantangannya.
0: Kalau memang bukan karena pelajar, dia akan ya. Jauh begitu ya ke daerah kedutaan tadi, embassy tadi begitu ya?
1: Iya kak, betul.
0: Baik. Lalu kalau untuk cara dari mahasiswa Indonesia sendiri di sana, Mas Muhib, seperti apa menjaga kebersamaan supaya memang merayakan Idul Adha di perantauan, walaupun tadi langsung pulang saja begitu ya, masing-masing ya, begitu ya. Mas Muhib. Tapi kalau untuk cara mahasiswa Indonesia sendiri merekatkannya bagaimana?
1: Untuk pelajar kita, pelajar Indonesia itu kebanyakan bergabung di satu tempat kak. Jadi waktu Idul Adha kita juga menyembelih kambing juga. Di tempat kami ada 6 ekor kambing tadi menyembelih. Nah, kita makan sama untuk menjaga kebersamaan dan keakraban, kita 6 kambing itu kita buat makan selama 6 hari. Makan bersama-sama maksud.
0: Oke, 6 ekor kambing, 6 hari berturut-turut begitu ya, dengan berbagai macam olahan. Dijadikan ya, apa saja itu Mas Muhib, olahannya?
1: Mungkin yang pertama kita buat ini kak, apa gulai dulu kak.
0: Gulai dulu di hari pertama ini ya, sekarang ini berarti Mas Muhib ya?
1: Iya kak, betul.
0: Oke, kalau besok sudah terpikirkan apa menu berikutnya?
1: Masih didiskusikan sama teman-teman.
0: Mas Muhib mungkin tidak request begitu, sudah kita bakar-bakar sate kambing saja yuk begitu.
1: Nah betul kak, untuk sate mungkin bisa jadi menu besok.
0: Oh sate berarti ya, udah request. Mungkin Mas Muhib juga sudah mengkoordinasikan lewat grup WhatsApp ya.
1: Betul lah, betul.
0: Tapi biasanya ada juga mahasiswa yang lainnya yang juga, ya sudahlah kalau misalkan ini gulai, besok sate begitu, atau ada yang mau masak lagi. Ya sudah kalau begitu besok dijadikan tongseng begitu Mas Muhib.
1: Kita ada di grup itu udah ada tugasnya, tugas masaknya masing-masing kak. Jadi untuk hari ini kita masak gulai, mungkin besok sate. Jadi besoknya lagi itu mereka yang tugas masak itu akan membuat list. Kalian pilih mana nih antara menu yang akan diberikan gitu biasanya kak.
0: Oh, tapi kalau untuk bumbu-bumbunya khas Indonesia itu kesulitan tidak mendapatkannya di sana Mas?
1: Ya, untuk bumbunya itu sedikit sulit sih kak, karena kita harus pergi lebih jauh untuk terutama kita beli bumbu-bumbu yang ada di Indonesia. Itu kita harus pergi ke Chinatown dulu. Kalau nggak ke Chinatown nggak ada.
0: Oke, jauhnya berapa lama itu Mas Muhib?
1: Kita biasanya pergi pakai semacam Uber gitu ya, pakai kayak Gojek gitu. Itu mungkin 1 jam gak dari tempat kami.
0: Oh, sedangkan kalau di Wonogiri begitu nuansanya mungkin 5 menit langsung sampai pasar begitu ya.
1: Iya gak, betul.
0: Oke, nah Mas Muhib mungkin pengalaman di Afrika Selatan ini yang membuat melihat toleransi dan keberagaman dengan cara berbeda, seperti apa yang dialami Mas Muhib di sana?
1: Untuk toleransi sih kuat banget ya kak, terutama kita yang dari kedutaan ya, dari kantor embasinya itu kan staff-staffnya kan nggak semuanya muslim kan, ada sebagian dari mereka yang non muslim juga, entah itu Kristen lah atau Buddha atau yang lainnya. Walaupun berbeda agama, kita di kantor embasi itu juga merayakannya itu bersama-sama begitu. Jadi Idul Adha kita menyiapkan tenda dan segala macam untuk sholat idnya itu bareng-bareng semua.
0: Total ada sampai puluhan mas atau ratusan di sana yang merayakan?
1: Untuk di institusi kami, karena hari libur juga kak, jadi pelajar juga yang rumahnya terutama lokal ya, terutama warga sini, itu pulang. Jadinya untuk Idul Adha ini tadi paling cuma ya 200 ada lah kak.
0: Oh 200 sampai ya. Nah mas mungkin iya, mengingatkan juga tadi bumbunya di Chinatown harus berjalan 1 jam dahulu begitu ya, sudah transport. Apakah harga bumbunya di sana juga lebih mahal ini mas Muhib?
1: Oh iya, iya betul. Harganya bedanya ya beda jauh gak?
0: Oke, seperti bagaimana mas kalau untuk beda jauhnya?
1: Yang kemarin saya, ya ini yang saya ingat aja kak, yang kemarin itu saya lihat kentang itu 1 kilonya hampir 32 ribu kak.
0: Oh kentang 1 kilo 32 ribu begitu ya, bumbu-bumbu lain ya?
1: Iya kak.
0: Tapi kalau semacam perbawangan begitu lalu lengkuas, serai begitu, itu di sana komplit juga mas Muhib?
1: Ya untuk yang seperti itu kita di Chinatown atau mungkin di apa namanya mall yang mall besar terutama ya, kalau mall kecil biasanya bumbu-bumbu itu kurang komplit. Jadi kalau mau beli bumbu yang seperti yang di Indonesia yang komplit itu perlu ke mall besar atau ke Chinatown gitu kan.
0: Jadi semakin rindu Indonesia tidak mas? Karena ibarat langsung mengambil begitu ya di ladang milik sendiri ya mas Muhib ya.
1: Iya betul, karena saya sudah 5 tahun di sini, belajar di sini tuh nggak pulang nggak.
0: Oke, okay. Oh sudah 5 tahun ini belum pulang-pulang ke Indonesia begitu ya?
1: Iya betul.
0: Baik, semoga nanti ini video call juga menambah rindu ya mas ya, apalagi juga melihat bumbu-bumbu yang masih mungkin tersisa ya, dari betul. Membuat opor kemarin begitu ya?
1: Iya nggak betul itu okay. Yang dirindukan banget.
0: Mas Muhib, tapi kalau untuk harganya tadi kan kentang saja 1 kilogramnya sudah 32.000, itu tetap dibeli saja atau mungkin porsinya dikurangi tidak, Mas?
1: Tidak, Kak. Kita karena untuk terutama pelajar Indonesia itu biasanya sudah ada seperti apa ya, kita kayak iuran gitu lah. Karena dagingnya sudah ada, kita iuran beli bumbunya gitu. Biasanya per orang mungkin 100, kita kan pakainya ren ya di sini ya kayak 100 ren lah gitu.
0: Oke. Nah, Mas Muhib, tadi kan bumbunya saja sudah mahal ya. Apakah juga harga kambing atau sapinya mahal di sana itu, Mas Muhib?
1: Untuk harga kambing itu yang kecil ya Kak itu 2,5.
0: Oh, hampir sama begitu ya, Mas Muhib ya dengan di Indonesia juga ya harganya ya.
1: Ya, untuk harga kambing dan sapi sebenarnya nggak terlalu beda jauh Kak, cuma paling beda-beda dikit saja.
0: Oke, nah Mas Muhib mungkin dapat menyampaikan harapannya ini untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri pada momentum Idul Adha tahun ini, seperti apa Mas Muhib?
1: Harapannya ya kita sebagai pelajar mahasiswa di luar negeri, entah itu mahasiswa ataupun bukan, selama kita di luar negeri ini adalah bagaimana kita itu saling tetap menjaga kebersamaan sesama pelajar Indonesia ataupun dengan teman-teman yang lain. Dan untuk terutama yang bukan mungkin yang apa pelajar Indonesia yang di luar negeri dan bukan di institusi Islami itu berusaha untuk menjaga toleransi aja sih Kak.
0: Oke, walaupun juga memang toleransi di sana sudah berjalan dengan baik begitu dan semestinya ya, Mas Muhib ya.
1: Iya, Kak.
0: Baik.
1: Ya, betul.
0: Mas Muhib, ini semoga salam solid selalu untuk PPI Afrika Selatan di sana ya. Begitu ya, juga dengan petugas di embasinya. Salam sehat selalu Mas Muhib di sana. Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi. Ditunggu ini Mas Muhib juga nanti untuk kebersamaan makan-makannya seperti apa. Penasaran kami Mas Muhib. Demikian tadi pendengar Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan Muhib Budin Majid berbicara terkait Idul Adha di Afrika Selatan dalam segmen Idul Adha di Banca Negara.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah. dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
7: Selain memperhatikan cita rasa, masyarakat juga perlu untuk tetap menjaga pola makan seimbang agar kesehatan tetap terjaga selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana tips yang aman dalam mengkonsumsi olahan daging kurban? Kami akan berbincang bersama dengan ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shot Yen. Dok, dampak instan bagi tubuh manusia ketika mengkonsumsi daging berlebih itu apa, dok?
8: Kenyang.
7: Sudah kepikir itu, dok.
8: Sudah kepikir kenyang ya.
7: Nah, kepikir.
8: Jadi gini. Sekali lagi, daging adalah merupakan bagian dari protein kita ya. Pasti itu sumber protein.
7: Yeah.
8: Nah, namanya juga daging. Jadi artinya namanya protein. Kita harus memperhatikan selalu yang disebut dengan gizi seimbang. Jadi jangan sampai kejadian seperti kayak ada beberapa diet tertentu ya, yang saya pengen makan daging dengan makannya tapi nggak makan karbo katanya biar badannya ramai gitu ya.
7: Okay.
8: Nah itu juga satu hal yang tidak benar. Ya. Saya ingin meluruskan juga bahwa manusia itu membutuhkan sekaligus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Jadi kalau misalnya nih Anda makan sate pakai lontong, jangan lupa tambahin ada timun, ada toge, itu kan sayurnya ya. Atau mau tambahin pakai apa namanya, tambahin plekking itu juga enak, ditambahin urang itu boleh. Nah, tambahin sayur asam lebih enak lagi. Lalu jangan lupa harus ada buah. Jadi tiap kali komponen 4 itu ada sayur, ada buah, ada karbo, artinya ada makanan pokok ditambah dengan lauk. Nah, lauknya itu bisa macam-macam. Nah, yang lebih penting lagi adalah enggak boleh kalap. Nah, ini dia.
7: Nah.
8: Jadi saya selalu menganjurkan kalau dapat daging kurban itu langsung dibagi-bagi begini, misalnya hari ini kalian mau bikin tengkleng ya, orang Jawa bilang tengkleng. Jadi kan udah pakai santan tuh. Nah besok yang buat besok itu jadi jangan-jangan sekaligus semuanya langsung pakai tengkleng supaya sekali masak tengkleng habiskan buang gitu. Jadi artinya tidak diangetin berulang santannya.
7: Okay.
8: Nah besok istirahat dulu nih, dagingnya jangan dimasak, kan bisa dibekukan, bisa dikulkas. Jadi daging itu lagi. Nah, nanti lusa atau dua baru bikin misalnya sop buntutnya, kakinya gitu ya kan. Nanti 1-2 hari lagi baru mau dibikin rendang gitu loh Mas.
7: Iya.
8: Jadi artinya kita gak kalap. Kembali pada Anda.
7: Artinya diatur lah dok ya, ini pola makan kita terhadap daging tadi ini ya. Nah, sebenarnya dok, berapa gram sih per porsi daging ini yang aman dikonsumsi orang dewasa per harinya, dok?
8: Iya, nah untuk ngebicara tentang gram itu biasanya sulit. Kita kan nggak mungkin
7: kira-kira
8: makan daging seperti tukang mas. Kayak tukang mas kemana-mana bawa timbangan kan.
7: Iya.
8: Nah, Okay. Anda bisa menggunakan yang disebut dengan hand-eye method. Hand-eye method itu apa? Jadi Anda bisa menggunakan telapak tangan Anda. Telapak tangan ya, jarinya nggak masuk loh. Telapak tangan tebal dan lebarnya. Nah, itu adalah protein kamu per kali makan.
7: Nah, telapak tangan kita nih ya ukurannya ya dok ya berarti ya.
8: Betul, telapak tangan lebar dan tebalnya jangan lupa. Nah karena telapak tangan juga itu kan mengikuti besar tubuhnya orang ya. Gak ada orang tinggi gede gitu ya, lalu kemudian telapak tangannya kecil kayak liput, itu namanya cacat. Betul apa enggak ya kan? Jadi telapak tangan itu pasti mengikuti besar tubuhnya orang. Itu adalah suatu cara yang paling mudah. Nah selain jadi proteinnya segede telapak tangan, lalu kemudian karbonnya, makanan pokoknya sebesar tinju Anda. Nah, keluarin tinju kamu, itu ukuran nasi merah Anda, itu ukuran kentang Anda, itu ukuran apa namanya ubi Anda. Anda pakai posisi ngeraup. Nah, posisi ngeraup seperti orang meraup ya. Nah, satu raup tangan Anda itu adalah sayurnya. Satu raup tangan sebelahnya itu adalah buahnya. Nah, itu adalah
7: Gampangnya seperti itu dok ya ukurannya ya. Telapak tangan untuk ukuran daging tipis, lebar, tebalnya. Kemudian satu raupan tuh atau genggaman itu adalah nasinya. Satu raupan tuh sayur ataupun buah, begitu ya dok ya.
8: Betul.
7: Dok, ini benar gak sih dok? Katanya daging kambing itu lebih memicu darah tinggi dibandingkan daging sapi dok.
8: Yang menjadi problem adalah orang hipertensi ini tidak terkontrol. Nah, sehari-hari dia nggak pernah ngecek kencing siapa.
7: Okay.
8: Lalu tiba-tiba bang, dia mukbang. Nah, istilah saya tuh Idul Adha mukbang.
7: Yeah.
8: Gua diembat gitu ya.
7: Yeah.
8: Nasinya pakai kecap, pakai sate. Lalu tiba-tiba peng, serangan. Nah, sebetulnya bukan pemicu sih. Sebetulnya ini adalah sudah dia tidur berhari-hari, barangkali berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi yang disalahin selalu kambingnya, kasihan dong ya.
7: Artinya tapi itu kalau kitanya aja yang overmakannya itu dok ya.
8: Benar, jadi ada kebiasaan, ada mitos-mitos tertentu yang menurut saya udah saatnya kita benahin. 2026 loh.
7: Iya. Tapi memang tidak ada dok potongan-potongan atau bagian-bagian dari daging hewan ini yang paling tinggi lemak jenuhnya yang mungkin bisa kita hindari dok.
8: Oh ya pasti, makanya daripada Anda mencari yang ada lemak jenuhnya, biasanya kita istilah kita tuh mencari khas bagian dalam. Khas dalam itu biasanya tidak terlalu berlemak ya. Berbeda dengan misalnya kayak apa sih itu bahasa baratnya mengatakan tenderloin ya.
7: Tenderloin.
8: Tapi kalau misalnya okay. Anda ambilnya sirloin atau sandung lamur, kalau orang Jawa bilang sandung lamur, nah itu pasti ada diselimuti dengan lemak. Dan tolong diingat lemaknya itu lemak jenuh loh, bahaya.
7: Okay.
8: Lemak hewan itu pasti lemak jenuh.
7: Lemak hewan itu pasti lemak jenuh itu dok ya.
8: Yes.
7: Jeroan juga dihindari.
8: Wah, itu jangan kira-kira deh, udah deh. Forget it gitu ya. Nanti akan muratnya kumat lagi. Purinnya tinggi, jeroan itu purinya tinggi banget gitu loh ya.
7: Okay. Tadi,
8: nah namanya bangunin macan tidur tuh mas.
7: Iya, tadi rekan kami juga menyampaikan menu-menu favorit. Dan dokter tadi juga sempat menyinggung bersantan tadi. Nah, identiknya lebaran kurban ini kan gulai, santan, dan sate yang dibakar ini, daging yang dibakar dok. Ada gak dampaknya gulai bersantan tadi dan sate yang gosong bagi kesehatan kita nih dok?
8: Gini, kita gak boleh parno, kita gak boleh susun dengan si santan tadi. Santan itu gini ya, santan itu adalah bagian dari hasil dari kelapa ya. Jadi santan itu dalam salah satu makanan yang paling sehat di muka bumi. Kamu tahu gak mas, ya kan?
7: Yeah.
8: Nah,
7: Santan
8: adalah makanan yang paling sehat di muka bumi. Karena mengandung asam lemak, mengandung yang namanya antioksidan bernama asam laureat. Nah, yang menjadi problem adalah kalau santannya Anda angetin berulang kali.
7: Oke.
8: Nah, kemudian si santan ini berubah menjadi minyak kelapa atau si lemak jenuh.
7: Yeah,
8: itu
7: yeah,
8: menjadi
7: yeah.
8: problem. Nah, kalau santannya Anda mau makan turunan dari kelapa dalam bentuk santan dan teman-teman.

Selamat pagi pendengar RRI Rotendao dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Pendengar dari Jalan Dr. Fredrik Doul Sanggawen Baar Rotendao, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, senang sekali saya

0: agama Katolik ya, mimbar agama Katolik. Nanti kita akan ikut bersama Pro 1 RRI Kupang. Dan selanjutnya nanti di pukul 6 ada Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote. Adalah berita-berita terbaru yang dihimpun oleh reporter kami di Rote tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leo Lede.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

0: 1 RRI Kupang.
1: Ya, dan pendengar, pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi siaran ulang demi kasih dan demi hari Sabat yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kupang, Pak Maximus Sobe.

Ibu bapa, saudara-saudari pencinta mimbar agama Katolik di mana saja berada. Selamat pagi, salve dan salam jumpa lagi dengan saya, Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini, Senin, tanggal 30 Oktober. Dengan judul Demi Kasih dan Demi Hari Sabat, kita akan membaca dan merenung firman Tuhan yang diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari pencinta mimbar agama Katolik yang terkasih di mana saja berada. Pada zaman dahulu, hari Sabat dimengerti sebagai hari peristirahatan dan persiapan ibadah. Dan seseorang tidak dianjurkan melakukan hal kebaikan pada hari itu karena dianggap ada unsur kerja di dalamnya. Ketika Yesus mengajar di salah satu rumah ibadah, yang mana ia melihat dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit karena dirasuk oleh roh, dan dengan kekuatan kata-kata Yesus langsung menyembuhkan dia, katanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Namun proses penyembuhan ini ternyata sempat memancing amarah dari kepala rumah ibadah itu, karena tindakan Yesus itu dipandang memiliki unsur kerja. Kepala rumah ibadat memiliki rasa tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan setia menjaga kemurnian hukum Taurat di tengah masyarakat secara ketat. Jadi pada saat proses penyembuhan itu berlangsung, ia didorong oleh kewajibannya untuk menyatakan isi hukum Sabat kepada orang banyak. Namun Yesus memahami motif amarah dari kepala rumah ibadat itu, yaitu karena kemunafikan semata. Bagi Yesus, tindakan penyembuhan itu berarti membebaskan perempuan itu dari roh yang telah merasukinya selama belasan tahun, sehingga ia bisa dengan leluasa dapat mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Yesus memprioritaskan untuk membawa ibu itu pada pengenalan akan Tuhan secara benar, daripada hanya mengupayakan tidak bekerja di hari Sabat. Peraturan gereja memang harus ditegakkan guna menjaga ketertiban dan kenyamanan semua kita. Namun menegakkan peraturan itu, jangan sampai menutup mata kita atas hal yang substansional. Jangan sampai rangkaian aturan dan tata tertib gereja dapat menghalangi kita dalam memberitakan Injil Tuhan. Maka hendaklah berbagai peraturan itu perlu disesuaikan dengan konteks, asalkan tidak melanggar ajaran pokok iman kita. Dengan demikian, usaha membawa orang untuk mengenal Tuhan yang hidup dan mengamalkan firman-Nya
jauh lebih penting daripada sekedar menegakkan peraturan gerejawi. Namun alangkah lebih baiknya jika kita dapat menyeimbangkan antara keduanya. Hal tersebut adalah usaha yang mulia. Satu peringatan bagi kita bahwa dalam keadaan apa saja, entah sehat atau sakit, datanglah dan tunjukkanlah dirimu kepada Tuhan. Jangan lari daripadanya. Datanglah ke rumah Tuhan dan persembahkanlah dirimu secara total hanya kepadanya. Semoga. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tidak terikat pada peraturan dunia. Ajarilah kami agar tetap berpegang pada ajaran-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika satu hal buruk menimpa Anda di hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya. Ingat, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Anonim.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

tidak ada persahabatan yang sempurna di dunia ini. Yang ada hanya orang-orang yang berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankannya. Wina Effendi, referee. Tidak ada persahabatan yang selalu merasakan kebahagiaan. Bertahan dalam ketidaksempurnaanlah yang bisa membuatmu merasakan arti persahabatan yang sesungguhnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti Mutiara Pagi bersama RRI Kupang. Karena mohon maaf, di hari ini Mutiara Pagi di Rote, narasumber penyuluh tidak sempat hadir. Tapi nanti ke depan, edisi berikut pasti akan ada hadir kembali di Mutiara Pagi Agama Katolik. Dan untuk selanjutnya, pendengar, nanti akan ada Warta Berita Pagi produksi RRI SP Rote tepat di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Hasil liputan dari seluruh wartawan kami di Nusa Tenggara Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leolede di Pro 1 RRI Rote.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Pengorbanan ini dapat kita saling menghargai sesama makhluk manusia yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kedua adalah momen daripada pengorbanan adalah meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Demikianlah harta, demikianlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita Pagi Produksi RRI SPROT edisi Kamis 28 Mei 2026. Dua informasi akan mengawali Warta Berita kita pagi ini. Yang pertama, ribuan jemaah muslim di Ba'ah Kabupaten Rotendao jalankan sholat Idul Adha 1447 Hijriah penuh hikmat. Yang kedua, Ustadz Nur Salim ajak jemaah di Kupang berkurban demi sesama. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Ribuan umat muslim di kota Ba'ah dan sekitarnya melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Kristian Nehemia di Lak Ba'ah, Rabu pagi 27 Mei 2026. Salat berlangsung hikmat dengan mengangkat makna pengorbanan, ketakwaan, dan kepedulian sosial bagi sesama. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rudi Hartono.
4: Umat muslim membadati lapangan Kristian Nehemia di Lak Ba'ah untuk mengikuti salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan salat dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Bertindak selaku imam salat Idul Adha yakni Ustaz Parman, sementara khatib dipercayakan kepada Ustaz Haji Jafar Majid dan Bilal Ustaz Haji Sukawi. Dalam khutbah Idul Adha disampaikan bahwa momentum hari raya kurban mengajarkan umat untuk saling menghargai sesama manusia serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rotendao Haji Ahmad Kia ketika diwawancari RRI seusai pelaksanaan salat Idul Adha mengatakan momentum ini juga mengajak umat menjadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat kurang mampu melalui pembagian daging hewan kurban.
1: Pengorbanan ini dapat kita saling menghargai sesama makhluk manusia yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kedua adalah momen daripada pengorbanan adalah meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi. Dan juga momen tadi disampaikan tema daripada khutbah, apa yang kita miliki belum tentu kita genggam sampai akhir hayat kita.
4: Sementara itu, panitia Hari Besar Islam Kecamatan Lobalain Kabupaten Rotendao, Ustadz Mukhtarudin Ali ketika dikonfirmasi secara terpisah mengatakan untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilaksanakan seusai sholat Idul Adha dan terbagi di beberapa titik lokasi yang ada di Kecamatan Lobalain Kabupaten Rotendao. Dan dirinya juga mengatakan dari beberapa titik pemotongan hewan kurban yang disiapkan terdapat puluhan ekor sapi, kambing, dan domba yang dijadikan kurban dalam momentum Idul Adha tahun 2026 ini.
5: Ada beberapa tempat pemotongan dan juga ada beberapa hewan di tempat itu untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama tadi pemotongannya di Masjid An-Nur Ba'ah, yang berikutnya di Masjid Al-Ikhwan, dan dari panitia kurban wilayah utomo dari kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau K3S di Bandara Konstantin Saudale di Kampung Biru Polres Rotendao, total sapi sebesar 35 ekor sapi dan total kambingnya sebanyak 30 ekor kambing dan 4 ekor domba. Itu jumlah kurban dan tempat-tempat pemotongan pada tahun ini untuk Sekte Ba'ah dan sekitarnya, juga Kabupaten Rotendao, Kecamatan Lobalain.
4: telah pemotongan hewan kurban di beberapa titik yang telah ditetapkan langsung dibagikan kepada yang berhak menerima, yaitu kepada umat dan masyarakat yang kurang mampu dan fakir miskin yang tersebar di beberapa titik lokasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Khotib Ustadz Nur Salim Al-Hafiz mengajak ribuan

0: Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan Salat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jemaah muslim di Kota Kupang untuk berkurban di setiap hari kurban.
1: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka, maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
0: Wakil Komandan Kodairal 7 Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai Salat Idul Adha menyampaikan bahwa di Kompleks Lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
2: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penerimaan hewan kurban sampai dengan hari ini. Untuk jumlah sapi ada 17 ekor, kemudian jumlah kambing ada 6 ekor. Ini juga alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini berkahnya bisa dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang ada di Osmok dan tentunya juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini kita bagikan kepada seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim, atau katakanlah masyarakat di sekitar kita.
0: Pantauan RRI pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang diikuti ribuan jemaah dengan penuh hikmat, tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban kepada Jemaah Masjid Al-Falah Manikin, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Rabu 27 Mei 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Yosef Lede sebagai bagian dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut dilaporkan oleh reporter Andri Iskandar.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang menyalurkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto berupa sapi kurban kepada masyarakat di Masjid Al-Falah Manikin, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Rabu 27 Mei 2026. Bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Bupati Kupang Yosef Lede di hadapan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jemaat Masjid Al-Falah. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia menjadi bukti nyata pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah, termasuk di Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang juga setiap tahun rutin menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Kupang. Bupati Kupang mengajak masyarakat menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun daerah.
5: Hari ini adalah hari yang bersejarah dan penuh makna bagi Kabupaten Kupang. Kehadiran bantuan sapi dari Bapak Presiden RI merupakan wujud nyata kehadiran negara, bentuk kepedulian seorang pemimpin bangsa kepada masyarakatnya yang berada di daerah, khususnya para peternak kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan kita.
4: Sementara itu, Imam Masjid Al-Falah Manikin menyampaikan terima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Republik Indonesia melalui pemerintah Kabupaten Kupang.
5: Oleh karena itu, persaudaraan ini jangan sepatas di sini saja. Kita bisa berlanjut sampai sejanji yang berikutnya. Untuk Bapak Bupati, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, mudah-mudahan Bapak Bupati dengan keikhlasan datang di Manikin ini membawa berkah barokah.
4: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban

0: Presiden Republik Indonesia di Masjid Al-Falah Manikin, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan serupa ke sejumlah wilayah lain sebagai bagian dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Ketua PHBI Kabupaten Sumba Barat, Rizwan Ishak, menyampaikan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dilakukan dengan penuh kekeluargaan serta memastikan pembagian daging kurban secara merata. Selengkapnya dilaporkan reporter Jerry Lende.

0: Ketua PHBI Kabupaten Sumba Barat Triswan Ishak menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2006 dilakukan dengan persiapan matang melalui kerjasama lintas sektor. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, aparat keamanan serta berbagai pihak guna mendukung kelancaran seluruh proses rangkaian ibadah. Triswan menjelaskan salah satu fokus utama panitia tahun ini adalah memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman dan tertib, tidak hanya saat sholat id berlangsung, namun juga dalam proses penyembelihan serta pendistribusian hewan kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Tahun ini sejumlah hewan kurban yang tersedia dikurbankan Sumba Barat mencapai sekitar 38 ekor sapi dan lebih dari 50 ekor kambing. Jumlah tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat kurang mampu, termasuk fakir miskin dan anak-anak yatim piatu di berbagai wilayah. Pelaksanaan salat id di lapangan Marielu berlangsung lancar dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta Forkopimda. Dalam kegiatan tersebut turut diserahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat kepada panitia pelaksana perayaan Hari Raya Besar Idul Adha.
1: Alhamdulillah pelaksanaan salat id di lapangan Marielu ini sudah dapat berjalan dengan baik dan yang diakhiri tadi dengan penyerahan hewan kurban oleh Bapak Sumba Barat, hewan bantuan dari Pak Presiden, Gubernur dan pemerintah yang sudah kami melaksanakan sholat id ini, tentunya akan dilaksanakan penyembelihan di masing-masing tempat penyembelihan yang sudah ditetapkan dan kami sebagai Ketua PHBI tentunya melakukan monitoring terkait dengan pendistribusian. Kami harus pastikan bahwa mereka memberikan.
0: Setelah sholat id selesai dilaksanakan, panitia langsung melakukan proses penyembelihan di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. PHBI juga melakukan pengawasan untuk memastikan distribusi daging kurban berlangsung adil dan merata sehingga seluruh masyarakat yang berhak dapat menerima manfaatnya. Ridwan berharap momentum Idul Adha dapat memperkuat nilai kasih, kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Sumba Barat. Ia menegaskan bahwa masyarakat di daerah tersebut hidup dalam persaudaraan yang kuat sehingga penting untuk terus menjaga kerukunan dan menghindari konflik yang berkaitan dengan isu agama. Dari Sumba Barat, Cirilende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Ribuan umat muslim Sumba Timur padati lapangan Pahlawan untuk sholat Idul Adha. Berikut dilaporkan reporter Yunia Boling.
3: Ribuan umat muslim dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Timur memadati lapangan Pahlawan Wengapu untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bertindak sebagai imam yakni Sekretaris MUI Sumba Timur Ilyas Ismail. Sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Samsudin Haji Ibrahim SAG. Dalam khutbahnya, Khatib mengajak umat Islam meneladani ketulusan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah.
4: Gemar takbir, tahmi dan tahlil mengambut datanya hari raya Idul Adha yang mubarak. Syukur Alhamdulillah, kita semua dapat berjumpa kembali dengan hari raya ini dalam keadaan sehat walafiat untuk meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menerima dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan penuh pasrahan dan ketundukan.
3: Selain menekankan makna ibadah kurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah, Khatib juga mengingatkan pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Momentum Idul Adha disebut sebagai sarana memperkuat rasa kasih sayang, semangat berbagi, serta mempererat persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Universitas Nusa Cendana Kupang meluncurkan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPI-TIPE. Selengkapnya dilaporkan Delianti Babo.
5: Universitas Nusa Cendana Undana Kupang meluncurkan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL-TPA. Program ini menjadi angin segar bagi para ASN dan tenaga profesional lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana maupun magister. Ketua Lembaga Pembinaan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Undana, Dr. Insinyur Jacob M. Rato Magister Kesehatan, kepada RRI Kupang menegaskan, hal paling menarik dan inovatif dari program ini adalah adanya penyetaraan pengalaman kerja menjadi sistem kredit semester atau SKS. Artinya, rekam jejak kerja di lapangan, sertifikat pelatihan dan kompetensi praktis yang dimiliki oleh pendaftar akan dikonversi menjadi bobot akademik. Sehingga mahasiswa jalur khusus ini tidak perlu lagi memulai perkuliahan dari nol.
6: Undana membuka jalur ini dengan satu keyakinan bahwa pengalaman kerja adalah pembelajaran yang sesungguhnya dan sudah saatnya itu diakui secara formal. Jadi RPL ini bukan semacam jalan pintas, bukan hadiah, ini adalah bentuk keadilan akademik bagi mereka yang telah belajar keras di luar kelas selama bertahun-tahun. Jadi RPL ini memungkinkan calon mahasiswa itu untuk kuliah tanpa harus mengulang dari nol. Materinya, kurikulumnya, standar-standar pembelajarannya tetap sama. Dan mereka juga nanti peroleh ijazah yang sama seperti mahasiswa reguler. Jadi ketika mereka masuk sudah tidak ada lagi perbedaan antara mahasiswa jalur reguler dan RPL. Mereka adalah mahasiswa undangan.
5: Menanggapi hal tersebut, salah seorang pekerja di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kupang, Esra Simanungkalit, menyambut baik skema RPL ini. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi jawaban bagi para ASN yang selama ini memiliki kendala dalam membagi waktu antara tugas kedinasan dan kuliah rekognisi secara reguler.
7: Menurut saya sih kehadiran RPL di Undana ini merupakan langkah yang sangat baik ya, karena RPL ini sangat membuka kesempatan bagi masyarakat, bagi ASN yang memiliki kendala baik di waktu, usia, maupun pekerjaan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi menurut saya program ini cukup sangat adil, asalkan proses penilaian pengalaman kerjanya dilakukan secara objektif dan transparan. Harapan saya semoga pelaksanaan RPL kedepannya bisa semakin disosialisasikan secara luas, prosedurnya dibuat sederhana, dan penilaiannya tetap menjaga kualitas. Ya, dengan begitu akan lebih banyak masyarakat, ASN yang lebih memanfaatkan program RPL ini untuk pengembangan karir dan juga tentunya bisa meningkatkan sumber daya manusia.
5: Saat ini Undana tengah menyiapkan 13 program studi pilihan yang siap menerima mahasiswa jalur RPL. Sebagai tindak lanjut program tersebut, Universitas Nusa Cendana terus melakukan sosialisasi kepada berbagai mitra strategis, baik instansi pemerintah maupun lembaga swasta, guna memperluas akses informasi terkait jalur rekognisi pembelajaran lampau RPL. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delianti Babo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi terakhir dari Atambua. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Laporan reporter Feby Leolede.
8: Ribuan umat muslim di Atambua, Kabupaten Belu mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha dengan khusyuk di pelataran Plaza Perizinan Atambua Rabu pagi. Sejak pagi hari, ribuan umat telah memadati pelataran Plaza Perizinan Atambua untuk menunaikan ibadah Hari Raya Kurban tersebut. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung tertib, aman, dan penuh hikmat. Umat memenuhi areal pelataran plaza sambil mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil yang bergema sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha, bertindak sebagai imam Ustadz Rizalul Gima, Khotib Idul Adha, Ustadz Adam Hairul, serta Bilal, Ustadz Ahmad Mukorim. Dalam khotbahnya, Ustadz Adam Hairul mengajak seluruh umat muslim untuk kembali merefleksikan makna Idul Adha sebagai momentum pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi menjadi pengingat atas keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah tanpa keraguan. Ustadz Adam Hairul juga menyampaikan umat muslim saat ini menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Karenanya momentum Idul Adha diharapkan dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan umat agar tetap istiqomah menjalankan ajaran agama di tengah berbagai perubahan zaman.
9: Marilah kita renungkan, sudahkah kita mampu berkorban demi Allah? Sudahkah kita mendahulukan perintahnya di atas kepentingan pribadi atau hawa nafsu? Apakah harta yang kita miliki, waktu yang kita punya, atau posisi yang kita genggam, siap kita korbankan di jalannya? Sesungguhnya kehidupan ini adalah ladang ujian. Setiap episode hidup ini adalah kesempatan untuk berkorban, untuk membuktikan cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengorbankan yang terbaik dari kita demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Menurut Ustadz Adam Hairul, umat muslim harus tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan keberkahan bagi hamba-hambanya yang taat dan berserah diri. Ia mengajak umat untuk menjadikan semangat pengorbanan sebagai dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, saling peduli, dan penuh persaudaraan. Ustadz Adam Hairul juga mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama mendoakan umat muslim yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji.
9: Kita doakan kaum muslimin dan muslimah yang saat ini beribadah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kita doakan mereka yang belum beribadah haji karena belum mampu dalam hal biaya, tetapi mempunyai niat kuat diberi rezeki yang cukup sehingga dapat mewujudkan niatnya itu. Kita doakan pula mereka yang telah mempunyai harta melimpah tetapi belum tergugah, diberi hidayah sehingga termotivasi untuk segera beribadah haji. Kita juga doakan yang tahun ini belum diberi kesempatan untuk kurban, semoga pada tahun depan bisa melaksanakan kurban.
8: Pelaksanaan sholat Idul Adha selain berlangsung di pelataran Mall Perizinan Atambua, juga berlangsung di Masjid Al-Huda Atapupu dan Masjid Al-Ikhlas Halilulik. Seluruh rangkaian perayaan sholat berlangsung penuh hikmat. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, ribuan jemaah muslim di Ba'ah, Kabupaten Rotendao, jalankan sholat Idul Adha 1447 Hijriah penuh hikmat. Yang kedua, Ustadz Nur Salim ajak jemaah di Kupang berkurban demi sesama. Sekian warta TT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri. Dan selamat melanjutkan aktivitas pagi Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar juga bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah, Le Kakak, su puas, kok. Beta su bisa jalan, toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di, Kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajerkanku. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesan tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa na be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian
1: eh. Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.